0: bisa memberikan dukungan atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau awal atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG,
7: BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti MC Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Legend S. Parman maupun dari Jalan Legend S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Anti MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari berita nasional di Pro 3 Jakarta, kita tentunya akan melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini dengan membuka kabar, termasuk juga dari rekan-rekan reporter begitu ya. Pagi ini, Oni Arianto ini mengabarkan berkaitan dengan peristiwa laka lantas di Raya Gilang Trosobo. Kita akan coba dengarkan begitu ya informasi yang akan disampaikan oleh Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memang cukup ramai lancar dari arah Krian yang akan menuju ke arah Surabaya didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 pribadi dan juga truk-truk besar yang juga mendominasi kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk informasi yang dapat saya sampaikan, ada kecelakaan yang terjadi di ruas Raya Gilang sebelum pertigaan lampu merah ke Raya Kletek, di mana ada satu sepeda motor yang terjatuh mengakibatkan dua pengendara laki dan perempuan harus tergeletak, dan sudah ada warga yang ikut membantu untuk menolong meminggirkan korban kecelakaan baik laki maupun perempuan tersebut. Dan juga kami belum dapat informasi yang jelas terkait kronologi kejadian kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini, dikarenakan ada satu truk yang juga berhenti, truk trailer, namun kondisi korban sendiri tidak belum diketahui, namun masih tergeletak dan sadar, baik itu dari perempuan maupun dari korban laki-laki. Sudah ada warga yang ikut memberikan pertolongan, namun belum ada petugas kepolisian yang ikut membantu maupun segera memanggilkan ambulan untuk mendapatkan pertolongan. Dan juga kejadian atau peristiwa tersebut membuat arus lalu lintas dari Layang Trosobo yang akan menuju ke arah Surabaya sedikit tersendat dikarenakan peristiwa kecelakaan tersebut. Dan untuk Anda yang akan berkendara di ruas jalan Raya Gilang, kami ingatkan untuk tetap berhati-hati dikarenakan selain kendaraan roda 2 juga ada truk-truk besar dan bus antar kota yang juga mendominasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk arah sebaliknya dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah luar kota seperti ke arah Krian terpantau ramai lancar. Dan cuaca pada pagi hari ini cukup cerah, dan kami ingatkan untuk Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Gilang Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Itu tadi informasi yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto berkaitan dengan peristiwa laka lantas di Raya Gilang Trosobo. Tentu ini mengingatkan kita juga itu ya, kalau Anda tengah berkendara ya tetap hati-hati, dan yang paling penting adalah mematuhi rambu-rambu lintas yang ada. Berkaitan juga dengan kabar-kabar lainnya, tentu nanti akan kami hadirkan untuk Anda sesi diskusi kita juga nanti ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini juga akan kami hadirkan untuk Anda. Berkaitan hal tersebut, nanti ada beberapa informasi di awal yang juga kami sampaikan. Lantai telepon dan juga WA bisa Anda gunakan jika ingin berbagi kabar bagi kami di studio.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Kalau kemarin kita sempat berbincang bersama dengan BMKG, begitu ya, yang juga menginformasikan bahwa untuk musim kemarau di tahun ini yang dibarengi dengan fenomena El Nino tentu juga harus diwaspadai karena musim kemarau tahun ini diperkirakan jauh lebih panas dan juga jauh lebih panjang. Untuk Pulau Jawa sendiri, khususnya juga untuk Jawa Timur, puncak musim kemarau itu diperkirakan terjadi pada bulan September 2026 dan diperkirakan juga masih akan terus berlangsung hingga nanti di masa peralihan atau pancaroba itu di sekitaran bulan November 2026. Artinya memang kita masih harus terus mewaspadai karena kemarin juga BPBD Jatim mengatakan sudah ada setidaknya 22 kabupaten kota yang mengalami kekeringan. 15 diantaranya sudah mendapatkan dropping air bersih. Nah, ini yang kemudian juga terus begitu ya memantik perhatian kita bersama. Terlebih juga tantangan lain yang harus dihadapi di musim kemarau kali ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Kemarin juga ada 5 provinsi yang disampaikan begitu ya berkaitan dengan perhatian dari pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan. Dan Pulau Jawa sebenarnya itu tidak termasuk di dalamnya. Namun karena beberapa ada peristiwa kebakaran hutan dan lahan seperti yang ramai juga dibicarakan, menjadi perhatian juga dari pemerintah, yakni kawasan Gunung Bromo, kemudian juga ada di sekitaran wilayah Jombang, belum lagi ada di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi perhatian serius bahwa kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu masih cukup tinggi. Sehingga bagaimana upaya untuk pencegahan, mitigasi, dan lain sebagainya terus dilakukan. Ini yang kemarin kita juga sudah sampaikan begitu ya, bahwa ada pernyataan tersebut begitu ya, bahwa selain tentunya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Riau, Pulau Jawa itu sebenarnya nggak termasuk dalam wilayah prioritas berkaitan dengan karhutla. Namun ketika ada peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga tertuju begitu ya perhatian kita kepada Pulau Jawa. Bagaimana juga menghindarkan hal-hal tersebut? Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita karena musim kemarau kali ini disinyalir tadi jauh lebih panas dan juga lebih panjang. Nah, berkaitan juga dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 8 hingga 10 Agustus 2026, berdasarkan laporan yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, beberapa kejadian karhutla itu dilaporkan terjadi di Kabupaten Klaten, kemudian Kabupaten Magetan, dan juga Jombang, serta Kabupaten Seram bagian timur. Seluruh kejadian memang tidak menimbulkan korban jiwa dan api telah berhasil dipadamkan. Namun ini tentu harus menjadi perhatian karena ya bisa saja terjadi di kawasan-kawasan yang lain. Di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar puncak Bukit Pindul, Duku Girisono, Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat pada hari Senin kemarin, 10 Agustus, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran serasah. Luas lahan terdampak diperkirakan mencapai 2 hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten bersama relawan penanggulangan bencana, relawan masyarakat peduli api, kemudian perhutani dan warga sekitar melakukan penanganan asesmen dan koordinasi di lokasi, dan api berhasil dipadamkan tidak lama selang waktunya begitu ya, dan kondisi dinyatakan selesai. Sementara di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, kebakaran hutan juga terjadi di Gunung Bungkuk, Kecamatan Parang, yang meliputi desa Mategal dan juga desa Bungkuk pada satu hari sebelumnya, yakni hari Minggu. Penyebab kebakarannya sampai hari ini masih dalam penyelidikan begitu ya. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar, terdiri atas sekitar 3 hektar di desa Mategal dan 2 hektar di desa Bungkuk. Personil BPBD

0: saat bahwa kondisi panas dan juga kering itu nggak bisa memicu munculnya api. Aktivitas manusialah yang kemudian bisa memunculkan api dan menyebabkan kebakaran. Sehingga aktivitas-aktivitas seperti itu terus diserukan untuk dihindari begitu ya. Apalagi kalau di sekitar kita terdapat tadi ada lahan kosong, kemudian ada alang-alang dan lain sebagainya, itu sangat mudah terbakar. Sehingga ya perlu diwaspadai juga begitu ya. Ini cukup banyak begitu ya, sehingga disiagakan juga berkaitan dengan tim reaksi cepat TRC dari BPBD di kawasan-kawasan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Padahal baru saja ya tanggal 10 Agustus 2026 kita itu memperingati Hari Konservasi Alam Nasional. Ya tentunya ini menjadi momentum krusial untuk mempertegas peran hutan sebagai penyangga kehidupan. Kalau kita lihat sekarang ya, hutan kita kondisinya cukup memprihatinkan begitu ya. Karena hutan itu sebenarnya nggak cuma berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, tapi juga menjadi kunci keberlanjutan energi terbarukan, termasuk juga pembangkit listrik tenaga air. Kalau hutannya nggak ada gimana? Itu yang kemudian juga menjadi sorotan dari Ketua Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB University, Dr. Nyoto Santoso, yang menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya air itu sangat bergantung pada proses ekologis dan hidrologis di wilayah daerah aliran sungai atau das. Dan dalam siklus ini, ekosistem hutan memang punya peranan vital dalam menentukan kualitas dan kuantitas air yang dihasilkan. Dan ia juga mengatakan bahwa vegetasi yang rapat di wilayah das itu berfungsi menyerap curah hujan ke dalam tanah menjadi air tanah sekaligus menghambat aliran permukaan. Dan dengan demikian, hutan yang terjaga secara optimal itu mampu menjalankan fungsinya sebagai penyedia air yang stabil bagi kebutuhan manusia dan industri. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi hutan kita begitu ya? Apalagi lepas dari peristiwa kebakaran, tentu harus ada upaya juga pemulihan. Butuh waktu berapa lama begitu ya? Dan bagaimana juga tadi dengan ekosistem yang di dalamnya, ketersediaan air dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi. Saya ke pendengar terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Sari.
0: Selamat pagi Pak Joni.
1: Agak tidak sehat rupanya.
0: Bukan, sedikit terganggu aja suaranya. Agak sedikit beda kah suaranya Pak?
1: Ya kayak orang flu gitu.
0: Oh. Ya ya agak sedikit
1: kebanyakan ini mungkin kebanyakan goreng-gorengan itu.
0: Oh, alhamdulillahnya enggak.
1: Ya hati-hati Mbak Sari, cuaca begini betul-betul harus memitigasi diri.
0: Ya betul sekali Pak Joni.
1: Air putih Mbak Sari banyak.
0: Iya.
1: Betul. Banyakin Mbak Sari.
0: Mm-mm. Terima kasih Pak Joni.
1: Enggak di ini aja loh, enggak di Jawa Timur. Saya di sekitar pegunungan itu tanaman pada kering semua Mbak Sari.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Tidak,
0: ya.
1: Tidak hijau royo-royo, enggak. Merapi ini kan beberapa hari terus mengeluarkan larva pijar Mbak Sari. Tapi ke arahnya ke arah utara,
0: oh.
1: Jadi dari tempat kita enggak kelihatan.
0: Oh gitu.
1: Jadi tumpahannya ke arah utara atau sisi baliknya gitu. Ya, mudah-mudahan enggak ini.
0: Ya, mudah-mudahan ya.
1: Kambuh lagi.
0: Ya, tentu kita berharap begitu.
1: Betul. Mm-mm. Ya, anu Mbak Sari, apa namanya? Memang kita harus betul-betul hemat, hemat air ya.
0: Ya.
1: Hemat air dalam kondisi seperti ini. Ya, kita prihatin loh kalau daerah-daerah kering tuh, di Bantul tuh banyak, ada beberapa desa yang kekeringan banget. Sehingga dropping-dropping air dari pemerintah daerah
0: terus dilakukan.
1: Bertengki-tengki, ya. Itu jutaan ya. Liter sudah di-dropin. Ya, masih bersyukur tempat saya masih banyak air ya.
0: Ya, itu dia.
1: Cuman ya tetap hati-hati, tahu-tahu habis kan.
0: Nah, banyak orang yang bilang, emang air bisa habis? Nah, itu loh Pak.
1: Nah, makanya. Oh, ya, enggak bisa diduga gitu, kan ya, di tanah itu.
0: Betul.
1: Nah, ternyata betul Mbak Sari. Kalau sekitar kita itu banyak hutan, tanaman tuh serapan airnya ada bank air di tanah,
0: Ya,
1: jadi
0: ya.
1: Cukup bagus.
0: Betul.
1: Nah kalau banyak penggundulan dan sebagainya, benar-benar memang tidak bisa menyerap air,
0: iya.
1: Tanah tidak punya simpanan air di situ.
0: Betul sekali.
1: Dan ini, ya makanya tempo hari kan kita menanyakan sejauh mana sih penegakan dan ketegasan ini kok selalu berulang-ulang gitu loh Mbak Sari.
0: Yeah,
1: Mbak Sari kalau ke Prigen ya, saya terakhir ke Pramas Prigen tuh, wah banyak jadi vila-vila Mbak Sari. Ini alih fungsi semua.
0: Betul.
1: Nah kan di situ artinya peruntukan-peruntukan itu.

0: Tidak ada kejelasan. Ini peruntukan untuk hutan lindung, apa pertanian,
1: Udah
0: atau
1: berubah ya
0: apa
1: fungsinya,
0: perumahan.
1: Pak.
0: Berubah. Nah, di situ akhirnya kita mengambil penilaian, pernyataan kok tidak ada penegasan sama sekali ini, gitu loh. Kok selalu alih fungsi. Ya bisa saja, Mbak Sari. Ya, mohon maaf ya, kan sekarang banyak kepala daerah yang karena duit bisa diajak bermain. Artinya, yang artinya tanah itu untuk lahan hutan lindung, dia dari pihak properti bisa dikasih berapa M jadi perumahan. Ya,
1: Ya,
0: repotnya di situ. Jadi banyak terjadi.
1: ya
0: Oke,
1: betul
0: Mbak Sari,
1: sekali.
0: itu aja
1: Baik,
0: dulu, Mbak Sari.
1: ya
0: Ya,
1: baik Pak
0: selamat
1: Joni.
0: pagi, salam sehat.
1: Terima kasih Pak Joni. Wah ini suaranya kayaknya kedengeran ya. Ya memang karena kondisi cuacanya sebentar kan rasanya dingin banget gitu ya. Nanti kalau udah siang udah panas banget gitu ya. Apalagi kayak berasa yang ya benar-benar harus jaga kesehatan gitu loh. Kalau enggak ya ya beginilah bisa jatuh sakit. Tapi memang udah benar-benar menghindari gorengan sih beberapa seminggu terakhir udah enggak ini banget gitu. Cuman ya karena mungkin teman-teman juga banyak yang mulai jatuh sakit begitu ya, sudah mulai drop dan sebagainya. Nah, ini akhirnya gitu kan ya. Tapi terima kasih Pak Joni perhatiannya. Tapi semoga semua pendengar yang lain juga sehat ya dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang. Kondisi cenderung terik memang kalau siang hari panas, kita lihat tanamannya udah mulai layu gitu ya. Tapi badannya nggak boleh layu, harus tetap semangat untuk bisa menuntaskan aktivitas kita. Kalau ngomongin soal air tuh ya, banyak yang nggak percaya bahwa emang air bisa habis loh. Kemarin teman-teman BBBD bilang bikin apa namanya ya apa mencari sumber resapan air atau sumur gitu ya, itu udah dalam banget debit airnya kecil banget dan sedikit gitu kan ya. Gimana kalau misalnya fungsi hutan itu sudah tidak ada lagi di sekitar kita, beralih fungsi tadi kata Pak Joni gitu ya, jadi tempat-tempat wisata, villa dan sebagainya. Terus gimana untuk ketersediaan air kita? Nah, kalau kemarin baru saja ya memperingati Hari Konservasi Alam. Ya itu tadi loh, jangan hanya sekedar sebagai sebuah peringatan, tapi bagaimana sih kita melakukan sebuah pergerakan yang besar gitu. Apalagi sekarang kita dihadapkan juga pada tantangan kebakaran hutan dan lahan. Otomatis kita juga perlu waktu tuh gitu ya untuk recovery gitu ya, untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya. Nah tentu ini effort juga, membutuhkan waktu juga. Dan bagaimana juga ketersediaan air yang setiap harinya kita gunakan, kebutuhan air yang tidak bisa berhenti begitu kan ya. Itu PR yang tentunya harus kita pikirkan bersama. Nanti ya satu diskusi kita sesaat lagi, selain Pak Joni nanti juga kami undang pendengar-pendengar yang lain. Ayo sama-sama komen begitu ya. Termasuk Bu Silvi kemarin juga bilang, ayo kalau misalnya mandi gak usah pakai gayung, pakai shower aja. Biar gak habis banyak airnya. Itu salah satu upaya juga untuk hemat air.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, Semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Program Dialog Aspirasi di Perjalanan Surabaya Pagi edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 kembali menyapa Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk mengajak Anda kembali begitu ya nanti dalam sesi diskusi untuk bisa berinteraksi bersama kami. Tentunya berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah konservasi atau eksploitasi. Mampukah alam Jatim tetap lestari? Nanti kami undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau line WA 081331-4x992 atau kolom live chat yang bisa Anda gunakan bagi Anda mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Kita kembali diingatkan begitu ya, belum lama 10 Agustus kemarin kita memperingati berkaitan dengan Hari Konservasi Alam Nasional. Dan tentu kita juga diajak melihat bagaimana keberadaan alam kita, hutan kita. Nah, karena tentu dari keberadaan hutan gitu ya, ini juga bisa mampu mendukung ekosistem di dalamnya, termasuk juga kebutuhan air yang setiap harinya kita gunakan. Kalau kita dihadapkan juga nih ya pada fenomena di mana ada begitu banyak kebakaran hutan dan lahan. Terbaru di Jawa Timur ini kebakaran Gunung Bromo. Tentu ini menyita perhatian kita bahwa harus ada upaya begitu ya. Bagaimana sih kita memperlakukan alam? Jangan sampai hal-hal semacam ini kemudian terus terjadi dan akhirnya merugikan kita sebagai manusia yang tentunya juga hidup bergantung dengan kondisi alam dan sekitarnya. Berkaitan hal tersebut tentu ya, kebakaran di kawasan Bromo kembali mengingatkan kita bahwa alam itu memiliki batas dan peristiwa ini semestinya tidak hanya menjadi perhatian ketika api sudah besar dan kerusakan terjadi. Lebih dari itu, kondisi Bromo ataupun karhutla yang lain menjadi momentum untuk melihat bagaimana sih kita memperlakukan alam di sekitar kita, termasuk juga aktivitas di sektor pariwisata yang juga kita lihat terus berkembang gitu ya, trennya juga semakin meningkat begitu ya. Dan ada aktivitas ekonomi di dalamnya. Apakah prinsip kelestarian itu sudah berjalan seimbang dengan kepentingan pemanfaatannya? Atau jangan-jangan itu justru menimbulkan permasalahan di kemudian hari? Itu yang akan kita perbincangkan di sesi diskusi kita pagi hari ini. Saya bersama dengan dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Nur Patria Kurniawan Esut MSC, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Patria.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Ya, kabar baik juga sehat ya Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Selain Pak Patria, saya juga bersama dengan Bapak Karyadi, Ketua Komunitas Baladaun Mertasari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Karyadi.
2: Waalaikumsalam, Pak Gulun, Pak Sekilanggen.
0: Ya, ketemu lagi Pak Karyadi, sehat ya.
2: Iya. Harus sehat ya Mbak.
0: Baik, terima kasih juga waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kalau kita bicara tentang tema kita di pagi hari ini, konservasi atau eksploitasi, mampukah alam Jatim tetap lestari? Tadi saya berikan gambaran juga kepada para pendengar berkaitan dengan kondisi alam kita akhir-akhir ini, utamanya yang tertuju pada kondisi kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo dan juga di kawasan Jombang kalau kita bicara di Jawa Timur. Saya ke Pak Patria terlebih dahulu. Ini tentu menjadi pengingat begitu ya, adanya begitu banyak peristiwa yang terjadi, apalagi ketika kita masuk di musim kemarau, di mana tantangannya kita dihadapkan juga dengan ancaman-ancaman kekeringan dan juga karhutla begitu ya. Harusnya memang menjadi pengingat begitu ya, bahwa kawasan alam kita itu punya daya dukung dan juga batas. Dari perspektif BBKSDA, bagaimana Pak sebenarnya kondisi kawasan konservasi di Jawa Timur untuk saat ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Sari. Mbak Sari itu Mbak Julia ini?
0: Mbak Sari, silakan Mbak Sari. Bapak.
1: Jadi begini Mbak, kalau kawasan konservasi memang secara kewenangan berada di Kementerian Kehutanan ya, di pemerintah pusat. Kemudian berbicara konservasi, sebenarnya itu kita harus menyampaikan bahwa tidak hanya pada saat ini memang Jawa Timur memiliki kekayaan sumber daya menghati yang luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa itu terbatas, tapi yang disampaikan prolognya oleh Mbak Sari tadi. Dan terbatasan itulah yang harus kita kelola, karena kekayaan yang terbatas tersebut jika tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan benar, maka kekayaan kearifan hayati yang ada di Jawa Timur itu akan menjadi sebuah tekanan. Bahkan karena kehidupan di dalamnya ada sistem yang harus dipertahankan, kita tidak pernah bisa mengukur bahwa sebenarnya keberhasilan pengelolaan kawasan apapun, termasuk kawasan konservasi, itu tidak bisa hanya dilihat dari besarnya manfaat ekonomi belaka.
0: Ya.
1: Kita harus bertanya misalkan, apakah ekosistem masih sehat saat ini di Jawa Timur? Apakah satwanya masih baik-baik saja, memiliki ruang hidup? Apakah air masih tersedia? Tadi sudah sudah disentil. Dan apakah generasi berikutnya akan masih memperoleh manfaat yang sama dengan kita hari ini? Kira-kira gitu kan?
0: Ya.
1: Nah, maka yang kita jaga sebenarnya bukan batas kawasan konservasi, batas kawasan hutan, bukan batas di atas peta, tetapi bagaimana kita bersama mampu menjaga fungsi ekologis yang berlangsung di balik batas tersebut. Jadi itu menurut kami bahwa kawasan konservasi saat ini memang karena di Jawa Timur itu berada di kanan-kiri pemukiman, kanan-kiri lahan dan sebagainya, memang harus benar-benar dilakukan dengan tata cara yang ekologis, kemudian juga tidak meninggalkan nilai manfaat secara ekonomis masyarakat sekitar.
0: Oke, baik.
1: Demikian, Mas Ari.
0: Dari apa yang disampaikan oleh Pak Patria, kita mungkin bisa sedikit menggambarkan begitu ya, bahwa kondisi alam di sekitar kita, utamanya Jawa Timur, tadi dikatakan bahwa kaya sekali begitu ya sumber daya alam ini. Bahkan kalau kita melihat begitu ya bagaimana alam menunjang kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya, itu trennya juga cukup positif. Namun kalau secara umum bisa digambarkan, apakah boleh dikatakan bahwa kondisi alam kita ini berhak untuk bisa mendapatkan perhatian lebih serius dalam tanda kutip? Karena mengingat tadi ya, kita lihat kalau ancaman musim kemarau, ya kebakaran hutan dan lahan, ancamannya kekeringan, belum lagi tadi alih fungsi lahan, ini juga menjadi sebuah tantangan besar. Artinya kawasan konservasi kita sedang tidak baik-baik saja begitu, Kak Pak?
1: Baik, kalau kawasan konservasi perlu dibedakan ya Mbak ya. Kawasan konservasi adalah bagian dari kawasan hutan.
0: Ya.
1: Kawasan hutan ada tiga, kawasan hutan konservasi, kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung.
0: Yeah.
1: Jadi untuk kawasan konservasi, sampai dengan saat ini data yang kami peroleh atau kami ada, itu memang sebagian yang terjadi ke tadi itu ada penyerobotan lahan atau alih fungsi lahan dan sebagainya itu kecil sekali. Karena di Jawa memang sangat strict. Mungkin beberapa kawasan konservasi yang ada, saya tidak bisa nyebutkan mana saja, tetapi yang di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Timur, itu ada beberapa kali dan itu sudah kami selesaikan seperti di Dataran Tinggi Yang, di Argopuro, itu pun karena ada kesalahan patoknya bergeser.
0: Okay.
1: Tetapi kita sudah lakukan pendekatan humanis, akhirnya kembali dan itu ditanamin kembali oleh masyarakat setempat. Artinya, itu sudah bisa terselesaikan. Tetapi yang sekarang lagi marah adalah memang kondisi kebutuhan mengenai wisata yang agak berat.
0: Betul.
1: Kalau alih fungsi lahan untuk di Jawa Timur, khususnya di kawasan konservasi, boleh saya katakan mungkin 0% lah. Tetapi kalau wisata, ini hampir semuanya euforianya ke sana. Bahkan pengennya adalah wisata itu sebanyak-banyaknya. Padahal di kawasan konservasi, wisata itu adalah bonus. Nah, kami punya tiga embanan. Embanan konservasi itu nomor satu adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jelas itu. Itu kita tidak bisa pungkiri. Yang kedua, pengawetan keragaman hati dan ekosistemnya. Yang ketiga ini, pemanfaatan secara lestari atau pemanfaatan secara berkelanjutan. Nah, artinya ketika ada wisata di kawasan konservasi itu bonus, bukan keharusan. Ya, ini yang harus ditekankan. Ketika itu bonus, maka sebaiknya diatur. Kalau beberapa kawasan konservasi yang ada di Jawa Timur yang sudah menggunakan sistem kuota, seperti di Kawaijen, tempat kami, itu sistem kuota.
0: Yeah.
1: Kemudian di Dataran Tinggi Yang, itu juga sistem kuota. Artinya dibatasi sehingga apa? Yang paling penting adalah daya dukung dan daya tampung sebuah kawasan konservasi itu mampu untuk dapat berkembang dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, mampu pulih kembali saatnya.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu daya dukung, daya tampung kuncinya.
0: Ketika memang ini menjadi sebuah apa namanya keberuntungan lah ya katakanlah untuk masyarakat Jawa Timur. Lantas kita tadi juga dihadapkan pada upaya bagaimana sih kita mengetahui daya dukung dan juga daya tampungnya. Lantas harus seperti apa Pak ketika masyarakat juga memperlakukan alam agar tadi ya tetap memberikan hal-hal baik dan alam pun juga tidak mendapatkan tekanan begitu. Apa sih yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sebenarnya untuk bisa menjaga keberadaan kondisi lingkungan di sekitar kita termasuk juga alam begitu Pak?
1: Jadi begini, daya dukung dan daya tampung, kita bicara daya dukung, daya tampung, nanti akan sambung kepada apa yang boleh dilakukan. Jadi pemanfaatan, masyarakat membutuhkan ruang hidup, jelas. Wisata memberikan manfaat ekonomi, pasti. Pembangunan juga membutuhkan sumber daya. Namun yang harus kita lihat adalah apakah hal tersebut melampaui daya dukung, daya tampung sebuah ekosistem? Apakah pemanfaatannya justru telah dapat merubah yang pemanfaatan yang berkelanjutan atau pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomis tadi dapat berubah menjadi tekanan ekologis? Kalau sudah terjadi tekanan ekologis, contoh habitatnya sudah terfragmentasi, artinya satwa tidak lagi bisa hidup dengan nyaman karena terfragmentasi, terpecah-pecah. Kemudian keanekaragaman hayati menurun. Dulu ada A, sekarang nggak ada. Dulu ada jalak surennya sekarang sudah susah ditemui misalkan. Itu kan contoh yang paling gampang. Kemudian konflik manusia satwa meningkat. Mungkin banyaknya ular masuk ke kota,
0: ke pemukiman,
1: buaya,
0: ya.
1: Monyet ekor panjang. Itu kan sebenarnya sudah melihat bahwa alam sudah memberikan signal. Nah, ini berarti kemampuan ekosistem sudah mulai melemah. Apa yang harus dilakukan? Boleh atau tidak dimanfaatkan, itu sebenarnya bagaimana menghilangkan kemampuan alam untuk tetap hidup itu, sebatas itu yang boleh dimanfaatkan. Contoh adalah, Bu, kita konservasi tidak bicara tidak boleh memanfaatkan, tetapi memanfaatkan dengan tata cara yang benar. Misalnya, kalau sudah dikatakan bahwa itu batas atau daya dukung yang paling banyak untuk pengunjung datang, atau misalnya jangan menggunakan pestisida atau menggunakan apa namanya sistem pertanian yang tidak pas di kanan kiri kawasan konservasi misalkan. Yang paling gampang lagi kemarin ketika Bromo kebakar, ketika heli waterbombing mau ngambil air di apa namanya Ranupani, apa yang terjadi? Nggak bisa kan karena dangkal. Dan itu akibat dari longsoran lahan pertanian di kanan kirinya. Itu juga kita bisa melihat bahwa alam sebenarnya harus segera dipulihkan. Nah, kalau sudah seperti ini, mau tidak mau tugas untuk memulihkan itu kita bersama, bukan hanya di pemerintah, tapi karena dampaknya, manfaatnya juga akan dinikmati oleh semua orang. Ini yang perlu kita sama-sama sadari, Mbak.
0: Artinya memang ketika kita melihat ada begitu banyak fenomena yang terjadi, tadi dikatakan juga di awal, harus bisa membedakan begitu ya. Ketika sebuah lahan begitu ya, itu bisa menghasilkan manfaat ekonomi, harapannya kita juga mematuhi batasan-batasannya begitu. Jangan sampai ini kemudian kita eksploitasi dan kemudian mendatangkan permasalahan dan juga bencana di kemudian hari yang akhirnya juga merugikan diri kita sendiri. Artinya kalau kita kembalikan lagi begitu ya kepada judul kita di pagi hari ini, konservasi atau eksploitasi. Nah, ini kalau di Jawa Timur sendiri mampu nggak sih alam kita bertahan? Satu hal yang mungkin kita bisa lihat dari kondisi alam yang ada di sekitar kita sudah mulai menunjukkan sinyal tadi, sinyal protes begitu. Tapi sejauh ini bagaimana konservasi atau eksploitasi Pak yang dominan kemudian di alam sekitar Jatim menurut Pak Patria?
1: Bicara mengenai Jatim, mengenai konservasi atau eksploitasi, sebenarnya kalau saya tidak mau ngomongin konservasi dan eksploitasi itu apa namanya, mana yang harus dipilih atau mana yang lebih besar. Kalau di Jawa Timur, kawasan konservasi itu paling sedikit dibandingkan kawasan lindung dan kawasan produksi. Itu catatan yang perlu disampaikan. Jadi gini, jangan sampai yang disampaikan Pak Sari tadi terjebak pada kawasan konservasi saja. Ini ada kawasan hutan lain yang juga
0: mendukung sebenarnya ya untuk kehidupan manusia dan ekosistem
1: kawasan
0: lainnya.
1: Kawasan konservasi itu benteng terakhir. Kawasan konservasi itu benteng terakhir. Saya ingin menyampaikan beberapa beberapa apa namanya kalimat bahwa sebenarnya bukan pertanyaan mampukah alam Jawa Timur tetap lestari dengan kondisi sekarang ini, tetapi saya ingin mengubah itu. Mampukah kita mengubah cara memperlakukan alam Jawa Timur saat ini? Itu karena sekarang sudah banyak kejadian, sudah ada sinyal-sinyal yang saya sampaikan tadi.
0: Ya, baik.
1: Gitu, Pak.
0: Menarik memang ya kalau kita bicara tentang kondisi alam, karena tadi dihadapkan dengan fenomena yang ya ini bisa kok gitu ya diubah mendatangkan manfaat ekonomi, tapi seberapa perlakuan kita itu juga kemudian apa ya menguntungkan alam dalam tanda kutip begitu ya, lebih bersahabat dengan alam. Agaknya masyarakat yang kembali harus disadarkan begitu ya Pak ya, bahwa ini penting loh untuk keberlanjutan anak cucu kita, mungkin bagaimana untuk ketersediaan air, bagaimana misalnya sebuah ekosistem itu bisa berlangsung atau hidup dengan baik dan lain sebagainya. Tapi ini yang menjadi sebuah tantangan, karena ya selain kondisi iklim yang tentunya ini mengalami perubahan drastis, orang menyebut anomali begitu ya, tapi bagaimana juga dengan sikap manusia, apakah ini hanya mengejar keuntungan semata-mata tanpa memperhatikan tadi kondisi-kondisinya. Ditahan dulu, saya geser ke Pak Karyadi. Pak Karyadi, ini tahu persis pastinya, beberapa kali kita jumpa, berbincang begitu ya, sebagai komunitas yang dekat sekali dengan isu lingkungan dan masyarakat begitu ya. Kalau Pak Karyadi juga pernah memaparkan bahwa ada begitu banyak proyek begitu ya berkaitan dengan upaya menjaga kondisi alam. Bagaimana sih alam Jawa Timur sebenarnya? Kalau tadi dikatakan juga benteng paling akhir ya konservasi, sebenarnya ada juga berkaitan dengan sektor-sektor dan juga faktor-faktor yang lain yang kemudian menunjang kehidupan kita begitu ya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Kalau menurut Pak Karyadi, gimana sih alam kita ini semakin terjaga atau justru semakin tertekan tadi dengan begitu banyak apa namanya ya upaya untuk mendirikan sebuah apa namanya ya tempat-tempat wisata dan lain sebagainya begitu. Kalau Pak Karyadi melihat gimana?
2: Ya, selamat pagi semuanya. Salam kepada semua yang ada di RRI hari ini. Saya sampaikan Hong Ulun Basuki Langgeng. Ya. Berbicara dengan konservasi atau eksploitasi, rasanya tidak sesederhana itu ya. Karena dalam kondisi iklim yang hari ini sudah terlanjur rusak, kemudian pemanasan global, perubahan iklim itu sangat mempengaruhi terjadinya bencana, kemudian kekurangan air dan lain sebagainya. Berbicara terkait dengan itu, saya sebagai masyarakat yang dekat dengan daerah konservasi tentunya berharap kepada semua orang. Jadi ketika kita berbicara konservasi itu tidak hanya bisa dipasrahkan pada pengelola atau pemerintah, dalam hal ini BKSDA, Taman Nasional atau kehutanan saja, tetapi yang paling terpenting adalah kesadaran masyarakat. Jadi ketika pemerintah sudah berupaya, kemudian TNBTS sudah berupaya, Dinas Kehutanan sudah berupaya, namun ketika masyarakat itu tidak menyadari fungsi daripada alam itu untuk penunjang kehidupan manusia, saya rasa tidak bisa terselesaikan. Jadi pada intinya menjawab konservasi atau eksploitasi itu adalah dua hal yang hari ini sangat diperlukan. Yang sangat diperlukan, di mana area konservasi yang hari ini saya melihat sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup melalui pariwisatanya. Tetapi bagaimana kita menyatukan visi, menyatukan gerakan agar kondisi alam di Jawa Timur ini lebih lebih lestari atau apa ya, lebih bertahan untuk apa namanya menjadi penunjang kehidupan manusia. Itu sudut pandang kami di masyarakat suku Tengger. Kemudian melalui dari pelestarian alam, kita ambil contoh hari ini kami mohon doanya agar Bromo cepat padam. Bapak Ibu yang ada di sini mohon doanya, kita beri support kepada seluruh gabungan pemadam kebakaran yang hari ini bersibaku untuk memadamkan api itu luar biasa. Yang seharusnya tidak terjadi, tetapi alam alam itu tidak bisa kita prediksi. Kebakaran Bromo kemarin itu didukung dari keadaan alamnya, ada fenomena embun es, kemudian rumput menjadi kering dan ada pemicu kebakaran itu, jadi dalam penanganannya pun saya rasa akan sangat sulit. Kemudian ketika kita berbicara air, faktor dukung semuanya, semua ini ternyata air itu sangat dibutuhkan. Ketika ada kebakaran seperti ini, airlah yang paling dominan untuk menyelamatkannya. Nah, saya mungkin dalam pertemuan ini mengajak kepada semua orang, termasuk saya sendiri, untuk bijak dengan air, bijak dengan hutan kita, bijak dengan lahan kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan dan melindungi dan melestarikan tersebut. Itu, Mbak.
0: Baik, karena memang kita tahu begitu ya, keberadaan alam di sekitar kita ini punya fungsi dan juga manfaat begitu ya bagi kehidupan manusia. Kalau saat ini kita dihadapkan pada tantangan tadi, katakanlah banyak hutan-hutan yang kemudian beralih fungsi begitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan butuh waktu untuk recovery. Padahal untuk kebutuhan air yang setiap harinya kita gunakan ini tidak bisa berhenti begitu ya. Lantas harus seperti apa? Kalau tadi disinggung juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya, meskipun kondisi cuaca saat ini luar biasa begitu ya, memunculkan sebuah tantangan karena bisa memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan hal-hal lainnya. Ini kita kembalikan lagi kepada kita sebagai manusia. Seberapa sadar kita untuk bisa memperlakukan alam? Kalau dilihat juga berkaitan dengan begitu banyak fenomena dan juga aktivitas di sektor pariwisata, tadi dikatakan bisa mendatangkan keuntungan, tapi juga bisa menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari kalau kita nggak dengan bijak mengelolanya. Seberapa sadar sih masyarakat kita begitu Pak Karyadi untuk bisa lebih peduli ya bahwa alam ini jangan terus dieksploitasi, tapi bagaimana kita juga bisa merawatnya agar ada kata saling di dalamnya. Ketika kita merawat alam, ya alam juga akan memberikan hal-hal baiknya untuk kita begitu. Bagaimana Pak Karyadi?
2: Ya, gini. Jadi untuk pelestarian alam tersebut, mungkin kita hari ini jangan melupakan yang namanya budaya kita di Nusantara. Kami di masyarakat suku Tengger itu juga ada adat dan budaya yang sangat bersinggungan untuk menghormati alamnya, untuk menghormati manusia, untuk menghormati pencipta. Itu adalah salah satu dasar kita menyadarkan masyarakat, ya. Masyarakat agar bijak dengan pengelolaan lahannya. Nah, dari konsep yang kami usung, yang kami hormati, Trihita Karana tersebut, itu sangat-sangat bagus diterapkan di dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, yang hari ini masyarakat hanya lebih besar memikirkan ekonomi daripada kehidupan berkelanjutannya. Ya, padahal ketika kita dalam kondisi alam yang rusak, ya, dalam kondisi alam yang rusak itu tidak hanya alamnya yang rusak, tapi manusianya, kesehatannya, kemudian pola berpikirnya dan sebagainya itu juga terpengaruh dari kondisi alam yang rusak. Maka dari itu kemarin di Jawa Timur sudah di Jawa Timur saya sempat ikut dalam pembahasan RIP ke hati, ya, yang melalui masyarakat adat dengan tanggung jawab masyarakat adatnya. Saya rasa itu sebuah gerakan untuk mengkampanyekan atau menyampaikan kepada masyarakat untuk kesadaran memperlakukan lingkungan dengan baik itu melalui adat dan budaya itu sangat cocok, dan komunitas lokal tentunya mungkin banyak dilibatkan dalam pelestarian tersebut. Itu mungkin Mbak pendapat saya.
0: Ya, baik. Kalau kita juga lihat begitu Pak, kawasan alam Indonesia termasuk juga Jawa Timur itu kan semakin populer, apalagi dengan adanya media sosial. Ketika sesuatu kawasan ini kemudian diunggah menjadi viral karena keindahannya, ini mengajak masyarakat untuk turut serta mau datang. Apalagi, mohon maaf, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang tidak mau ketinggalan gitu ya berkaitan dengan hal-hal yang baru. Nah, fenomena ini menurut Pak Karyadi, apa lebih bisa banyak membantu konservasi? Karena tentu kan di dalamnya juga ada ya wisata-wisata edukasi yang kemudian berkaitan dengan kondisi alam gitu ya. Apakah ini juga bisa menimbulkan kesadaran atau justru malah meningkatkan resiko kerusakan lingkungan? Seperti apa kalau Pak Karyadi melihat?
2: Saya rasa dari fenomena ini ya, media sosial itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya ketika kemarin di tempat kami ada Bukit Premium yang itu diviralkan, kemudian banyak sekali pengunjung akhirnya di situ. Nah, namanya pengunjung ini kan walaupun aturannya sudah jelas ya, tapi tanpa pengawasan yang apa ya, yang ketat, kemudian kesadaran pengelola juga masyarakat itu kurang, maka rumput banyak terinjak untuk menikmati keindahan itu. Saya rasa media sosial ini tergantung siapa yang pegang. Media sosial ini tergantung siap apa yang diposting, apa yang dimuat dalam media sosial tersebut. Dalam hal ini mungkin kita tidak bisa lepas dari media sosial hari ini. Nah, bagaimana caranya masyarakat kita edukasi, kemudian kita ajak melalui adat dan budaya untuk menyampaikan poin-poin terkait dengan pelestarian lingkungan, Trihita Karana tersebut, hubungan manusia dengan alam, itu mungkin lebih diperbanyak, lebih menyatukan komunitas-komunitas, kemudian kelompok-kelompok lokal, kelompok pencinta media sosial, untuk kita harapkan memosting yang keberlanjutannya, memosting, mengajak semua masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Mari kita mulai hal tersebut, media sosial kita gunakan dengan bijak. Itu karena konservasi kami, saya kembali sampaikan, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kehutanan, tanggung jawab TNBTS, tapi semua masyarakat ketika hidup layak, hidup sehat, hidup lestari, kita harus sadar bahwasanya alam adalah penunjang untuk kehidupan kita. Dan ketika sudah ada bencana ini, jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Mari kita rapatkan barisan untuk memadamkan, dan setelah padam, apa yang harus kita lakukan dengan alam tersebut supaya tidak terjadi lagi. Itu mungkin poinnya.
0: Oke, baik. Ini yang disampaikan juga oleh Pak Karyadi bahwa penting untuk bisa menumbuhkan kesadaran dari masyarakat begitu ya. Batasan-batasannya sudah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Melihat pariwisata cukup berkembang pesat begitu ya, apalagi didukung juga dengan adanya media sosial, agaknya ini memberikan sebuah tantangan. Kalau saya geser ke Pak Patria begitu ya. Ketika pariwisata itu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya gitu ya. Tapi di sisi lain berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Bagaimana BBKSDA menentukan batasan antara pemanfaatan dan juga eksploitasi? Selama ini kalau menurut Pak Patria, regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas wisata di kawasan konservasi sudah cukup kuatkah untuk tadi mampu membantu mencegah kerusakan alam? Bagaimana Pak Patria?
1: Baik, sebenarnya kalau di kawasan konservasi itu sudah ada tata kelolanya. Kalau di kawasan suaka alam atau di KPA, kawasan pelestari alam, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, itu ada namanya sistem zonasi dan blocking sebenarnya. Mana zona-zona yang boleh dimanfaatkan secara intensif untuk wisata dan lain sebagainya, mana zona tradisional yang tadi seperti Pak Karyadi sampaikan tadi, yang boleh diakses oleh masyarakat untuk tradisional pemanfaatannya, mana yang boleh, yang mana yang strict dan tidak boleh untuk dilakukan. Misalnya blok atau zona perlindungan atau zona inti, itu tidak bisa. Nah, sebenarnya regulasi itu sudah ada, dan itu plottingnya sudah melalui penelitian, scientific base-nya juga sudah berjalan, termasuk adalah apa namanya, hasil penelitian-penelitian, kajian yang sudah di apa namanya, konsultasi publikan kepada pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi batasan dari kawasan konservasi. Di kawasan kehutanan lainnya, saya yakin juga pasti ada batasannya. Jadi sebenarnya kalau mengenai konservasi ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi, Mbak. Terkadang keputusan yang paling bertanggung jawab itu bukan menambah pemanfaatan loh.
0: Apa dong, Pak?
1: Tetapi mengetahui kapan harus mengatakan cukup sudah.
0: Oh, baik.
1: Ya, berani enggak? Nah, itu sebenarnya yang menjadi apa namanya, acuan kita. Karena biasanya kalau sudah itu menambah pendapatan, urusannya dengan menambah apa namanya, nilai nilai manfaat
0: ekonomis ya.
1: berupa berupa nilai duit lah
0: Ya,
1: ibaratnya gitu.
0: ekonomis ya.
1: Itu susah sekali untuk mengatakan cukup. Ya kan?
0: Ya.
1: Nah, makanya mau tidak mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat itu harus sama-sama istilahnya mampu mengerem dengan mengatakan cukup. Bahwa ini alam sudah kita lakukan eksploitasi untuk kegiatan yang bermanfaat. Tetapi dengan kata-kata cukup itu artinya bahwa keberlanjutan dan sustainable dari alam tersebut mampu kita pertahankan sampai nanti. Bukan bukan ini warisan ya, ini adalah titipan anak cucu yang nanti ditagih oleh mereka. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik. Kalau tadi juga dikatakan gitu ya, bahwa ada batasannya, ada regulasinya. Tinggal kita juga pertanyakan bagaimana kepatuhannya. Kalau tadi ya berkaitan dengan manfaat ekonomis, agaknya kita manusia merasa selalu kurang begitu, Pak.
1: Betul.
0: Sehingga terus saja mengeksploitasi. Nanti kalau terjadi sesuatu baru kita tersadarkan. Nah, ini bagaimana juga?
1: Betul.
0: Tadi sempat disinggung sama Pak Karyadi bahwa kesadaran masyarakat itu juga menjadi poin penting. Apa yang dilakukan oleh teman-teman BBKSDA bahwa ini terus harus disampaikan kepada masyarakat. Baik itu misalnya kalau dalam konteks ini sebuah tempat wisata ya, pengunjungnya harus mengetahui batasan-batasan untuk bisa memperlakukan alam, termasuk juga untuk pengelolanya mampu mengatakan cukup ketika jumlah pengunjungnya itu membludak dikala ini tempat sudah mulai populer di media sosial. Agaknya susah ya Pak kalau kita dihadapkan dengan tadi tawaran-tawaran yang menggiurkan berkaitan dengan ekonomis. Bagaimana peran teman-teman di BKSDA sendiri Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi saya sepakat sekali disampaikan oleh Pak Karyadi tadi bahwa sebenarnya nilai dasar atau adat itu pasti punya. Tadi Trihita Karana. Kalau kita bicara teologi, ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, saya tambahin kan. Kemudian kalau kita bicara mengenai apa sustainable, sebenarnya di dalam apa namanya kaidah atau budaya masyarakat itu ada. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan tadi itu nilai tambah yang itu, maka tidak ada cukupnya tadi ya Mbak, yang Mbak tadi sampaikan. Nah, yang sudah dilakukan Balai Besar KSDA Jawa Timur, salah satunya ya hari ini. Ini adalah bagaimana mengedukasi secara luas kepada masyarakat melalui apa namanya siaran RRI, mungkin melalui apa media massa elektronik lain, medsos dan sebagainya. Tidak boleh berhenti. Ibarat kata seperti iklan lah. Kalau terus diulang-ulang, insya Allah ya
0: ingat
1: akan
0: ya.
1: Nempel. Ya
0: benar.
1: Itu aja. Mungkin manusia juga banyak lupa, tapi kalau kita terus mengingatkan, insya Allah juga akan ini. Jadi yang sudah kami lakukan saat ini adalah biasa patroli perlindungan, kemudian pengawasan pencegahan gangguan, pemantauan itu termasuk tadi itu membaca kondisi habitat, konflik satwa sudah atau interaksi negatif satwa dengan manusia sudah seperti apa. Mungkin kalau di Bromo macannya turun gunung misalkan, itu kan baca-bacaan yang sudah bisa kita lihat. Nah, yang terakhir kemarin saat tadi Mbak sampaikan, tanggal 10 Agustus kemarin adalah Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati oleh seluruh Indonesia. Menteri Kehutanan melalui seluruh UPT-nya, yaitu di 75 UPT, hampir semua semua provinsi, itu melakukan gerakan atau launching pemulihan ekosistem serentak seluruh Indonesia. Kenapa kita bicara pemulihan? Karena memang berarti ada yang sudah tidak baik, sehingga kita pulihkan secara serentak se-Indonesia. Nah, ini harapannya dengan pemulihan ekosistem, maka fungsi ekosistem yang tadinya terganggu atau tadinya sudah ada kendala menjadi pulih kembali. Perlindungan satwa dengan menjaga habitat, menangani konflik, merilis kembali satwa-satwa yang ya dalam tanda petik diselundupkan dan peredaran ilegal. Yang terakhir mestinya adalah kami melakukan pendekatan dengan pemberdayaan dan kemitraan masyarakat sekitar. Karena tanpa itu, yang tadi Pak Karyadi sampaikan, kami pun nggak mampu pemerintah sendirian untuk itu. Jadi itu yang kami lakukan.
0: Oke, baik. Tentu kita juga berharap gitu ya dari sesi diskusi kita ini terus menyadarkan masyarakat. Tadi kalau dikatakan bahwa pemulihan ekosistem artinya memang kondisinya sudah tidak baik-baik saja begitu. Kita lihat sebenarnya sinyalnya begitu ya Pak. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi begitu. Seperti halnya ketika kita juga mengetahui ada begitu banyak hewan yang kemudian turun ke pemukiman. Nah ini juga sebuah pertanda. Tapi bagaimana juga masyarakat mengenali begitu ya bahwa ini loh tanda atau sinyal yang diberikan bahwa alam di sekitar kita itu sudah nggak baik-baik saja gitu. Itu yang kerap kali diabaikan, menganggap bahwa oh iyalah mungkin karena satu dan lain hal saja, tapi tidak memunculkan permasalahan serius. Ini juga PR kan ya Pak, untuk kita menyampaikan
1: Betul.
0: kepada masyarakat. Gimana Pak Patria?
1: Kalau kami selama ini dengan kami punya program Mbak namanya Matawali. Itu singkatan dari penyelamatan satwa liar ilegal. Dan besok, dari sore ini saya berangkat, besok saya akan mendapatkan penghargaan untuk inovasi rimbawan nasional terkait dengan Matawali yang di Jawa Timur.
0: Baik.
1: Kami bekerja sama dengan teman-teman BPBD, dengan teman-teman damkar, dengan teman-teman masyarakat peduli dan pencinta satwa. Nah, ini setiap kali ada kegiatan penyelamatan satwa atau interaksi negatif satwa liar dengan masyarakat, itu kami selalu menyampaikan edukasi langsung door to door. Bahwa ketika ada satwa, tolong jangan disakitin, tetapi serahkan atau telepon kami. Insya Allah kami respon cepat.
0: Oh iya.
1: Kemudian yang kedua, ketika ada satwa yang keluar atau satwa ini ada beberapa fenomena atau realita yang terjadi. Bisa jadi dia cari fast food. Yang kedua, bisa jadi animal welfare-nya yaitu cover, shelter, dan water-nya itu sudah terganggu. Sehingga dia perlu untuk keluar mencari cover, shelter, dan water. Nah, ini perlu disadarkan karena cover, shelter, water itu adalah bagian yang tidak bisa diabaikan oleh satwa liar. Seandainya dia bisa ngomong, itu pasti dia duluan yang demo. Kira-kira gitu.
0: Iya. Karena memang sebenarnya itu ya, manusia itu udah diberikan sinyalnya, hanya saja bagaimana kita untuk merespon. Nah, ini tentu tadi juga dikaitkan, bagaimana sih masyarakat di sekitaran kawasan Tengger yang tadi disampaikan oleh Pak Karyadi juga terus mempertahankan sebuah budaya agar ya tadi alam itu juga tidak sekedar kita ambil manfaatnya tapi kita juga jaga begitu kan ya. Ditahan dulu nanti sebelum saya ke Pak Karyadi juga begitu ya untuk menanyakan hal-hal lain, saya ke pendengar, ada penelpon juga ingin menyampaikan pendapat komentarnya. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni silahkan.
3: Pagi Pak Nur, Pak Karyadi, salam sehat.
1: Pagi
3: salam
1: Bapak
3: tangguh. Kondisi alam kita memang sedang tidak baik-baik saja ya. Nah itu kalau seandainya Pak Nur, Pak Karyadi, para pemangku kebijakan itu dari awal sudah betul-betul memberikan peraturan-peraturan yang tegas ya, dengan sanksi-sanksi tegas, mungkin terawat banget kelestarian alam kita. Saya prihatin ya, ada pencurian kayu oleh warga di daerah hutan lindung itu, satu pohon aja, cepat ketangkep. Tapi kalau yang nyuri truk-truk tidak ditangkep, ini saya sampai tidak habis pikir. Ini kan salah satu kelemahan penegakan hukum kita ada di situ. Banyak hutan-hutan gundul, deforestasi itu kan terjadi juga sepertinya ada pembiaran atau ada konspirasi lah di antara mereka. Ini berulang-ulang Pak Nur, Pak Karyadi. Jadi kita prihatin banget di situ. Nah, bagaimana kita melibatkan masyarakat adat? Karena masyarakat adat saya rasa lebih awareness ya,
0: yeah,
3: dengan alam sekitarnya. Dia akan lebih patuh banget. Nah, ini harusnya ada kolaborasi yang cukup kuat antara masyarakat adat, pemangku kepentingan. Ini untuk mempertahankan kelestarian kita. Kalau ini tetap berlanjut, akan gundul semua, Pak Karyadi. Ini apa hutan-hutan lindung kita ini, termasuk satwa-satwa itu, malah banyak penjualan satwa-satwa liar itu pada ketangkepan semua itu. Itu aja saya rasa, matur nuwun, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Pak Joni menyoroti juga ya berkaitan dengan penegakan hukum, kemudian juga keterlibatan masyarakat adat di dalamnya. Karena ya tentu semuanya harus berkolaborasi tadi. Kalau pemerintah saja nggak bisa gitu ya, karena ini PR kita bersama. Ditahan dulu, ada penelpon lagi, nanti kita jawab coba satu persatu. Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Sari.
0: Mas Andi silahkan.
4: Ye, pagi narasumber semuanya. Ini Pak Karyadi dari RI Malang bukan?
0: Pak Karyadi?
2: Pasuruan.
4: Oh Pasuruan,
2: ngeputin. Dekat dengan Bromo.
4: Oh ya, luar biasa. Jadi begini Mbak, jadi menurut saya adalah manusia itu kan apa berdampingan dengan alam. Artinya memang diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu itu apa melakukan apa eksploitasi dan sebagainya ya. Tetapi dalam tanda kutip mungkin bahasa yang tepat adalah manusia itu memang apa diharapkan gitu loh. Jadi membuat sebuah action yang tepat untuk bisa apa menjadi balance. Karena begini, memang ada di beberapa tempat itu yang kalau kita tidak melakukan seperti itu, namanya alam ya, kan bisa tenggelam gitu loh. Yeah. Satu contoh di beberapa negara itu kan tiba-tiba ada satu pulau yang mungkin karena faktor alam sehingga mereka lama-lama kok kita nggak ngurusin apa menjadi hilang kan gitu ya. Padahal sebetulnya di situ ada potensi-potensi apa flora dan fauna yang barangkali masih dibutuhkan manusia untuk penelitian dan sebagainya. Itu saya seperti itu. Jadi cuman permasalahannya sekarang, nah ini yang menjadi penyakit manusia itu kan kadang keterlaluan juga, kelewatan gitu. Satu contoh misalnya, saya berharap ke depan andai kata ada tempat-tempat yang dalam konteks alam itu dibuat wisata, ya tentu memang aturannya memang harus benar-benar sangat ketat banget. Satu contoh misalnya pegunungan misalnya. Ini kan sudah menjadi apa istilahnya, banyak kopi, pendaki dan sebagainya. Fakta potret-potret kalau kita lihat di channel-channel YouTube itu masih banyak itu, sampah dan sebagainya. Belum lagi pengrusakan tanpa disengaja dan sebagainya. Ini kan menjadi makanya yang masih ketat banget itu kan baluran itu kan, yang tidak boleh itu kan. Tidak boleh apa dibuat pendakian dan sebagainya, karena memang benar-benar untuk kebutuhan ya tadi itu untuk nggak tahu apa kebutuhan apa pendidikan pengetahuan sebagainya baik alam maupun apa satwanya. Nah ini saya berharap juga seperti itu, jangan sampai misalnya dengan alibi bahwa menyelamatkan misalnya satu contoh satwa misalnya yang sudah, kalau itu miris loh, kalau di beberapa channel-channel YouTube itu ada beberapa hewan yang menjadi endemik di tempat-tempat tertentu sudah mulai punah. Makanya mohon maaf kalau saya sedikit menyentil ya, tidak bermaksud untuk promo. Kalau saya pernah kemarin itu di channelnya Panji Petualang itu kan ada sampai di Kalimantan itu ada satu petugas yang di sana itu mengawinkan ya, mengawinkan badak, kalau nggak salah badak Sumatera tuh yang mulai punah, cuma tinggal dua, dan yang dua ini pun cuma hanya betina-betina. Nah, itu bagaimana supaya mereka lebih apa berkembang, itu masih dipikirkan betul itu supaya tidak punah, sehingga nggak tahu dibuat perkawinan silang atau bagaimana, saya nggak tahu. Waktu itu sempat saya dapat ada channel yang seperti itu menarik deh. Kalau memang tujuannya seperti itu, ya sepakat. Tapi kalau misalnya satu contoh, mohon maaf, kalau kita memotret satu contoh kemarin yang di KBS, sudah nggak diopen, ini tambah mati, kan gitu loh.
0: Okay.
4: Ya ini kan menjadi satu apa ya, satu contoh yang menurut saya ironis. Di sisi lain banyak petugas yang berusaha mati-matian bagaimana menyelamatkan satwa yang sudah mulai punah, yang sesudah barangkali mungkin 50 tahun lagi anak-anak kita nggak bisa melihat, cuman gambar toh kan repot. Tapi di sisi lain ada orang yang oknum ya, boleh katakan oknum yang nggak mau tahu, pokoknya yang penting mereka saya ada kesempatan saya sikat. Ini menurut saya sangat memprihatinkan, Mbak Sari. Jadi ayo sama-sama, manusia itu diperbolehkan kok, bagaimana kita itu, cuman itu tepat dan memang sesuai dengan kebutuhan. Karena memang alam ini kan kadang suatu saat bisa hilang. Matur nuwun, Mbak Sari. Sukses baik. Selalu.
0: Terima kasih, Mas Andi. Ada loh masyarakat yang kemudian juga memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Artinya bahwa tadi ada kolaborasi, masyarakat punya kesadaran, pemerintah juga mau menegakkan aturan dan juga hukum yang ada gitu. Sehingga ya benar-benar keberadaan alam kita ini tidak terus-menerus dieksploitasi, tapi bagaimana juga kita turut menjaganya. Saya ke Pak Karyadi terlebih dahulu. Keterlibatan masyarakat adat, penegakan hukum dari pemerintah ini juga menjadi sebuah poin penting gitu. Apa komentarnya Pak Karyadi?
2: Ya, terima kasih kembali dari penelpon-penelpon tadi. Sangat luar biasa, ini menandakan bahwasannya masyarakat kita hari ini sangat kritis untuk berbicara terkait dengan pelestarian alam. Ya. Jadi kesimpulannya, jawaban apa yang tadi ditanyakan atau disharingkan dalam diskusi hari ini, kita kembali kepada diri masing-masing. Kepada diri masing-masing, siapa kita? Ya, siapa kita? Kita hidup di mana? Kemudian apa penunjang dari kehidupan kita? Itu adalah salah satu poin yang terpenting yang kita bicarakan hari ini. Mari kita bersama sebagai manusia, ya, kalau ingin hidup lebih lama, jangan merusak alam. Yeah. Itu dari kami, masyarakat Suku Tengger. Ketika kita merusak alam, berarti kita punya keinginan untuk hidup yang tidak lebih lama. Itu. Kemudian ketika kita berbicara konservasi, ya tadi sudah disampaikan antara perlindungan Kemudian pengawetan dan pemanfaatan itu harus saling bersinergi. Harus saling bersinergi, kemudian hukum adat yang ada di beberapa wilayah itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat mendukung terkait dengan pelestarian alam. Di mana ada masyarakat adat, di situ biasanya alam lebih lestari.
0: Ya,
2: Gitu.
0: ya, ya. Jadi
2: Jadi
0: artinya memang
2: kesimpulannya,
0: ada ini ya, Pak. Bagaimana?
2: jawaban saya, jika kita merasa menjadi manusia dan kita bisa kepingin hidup lebih lama, mari kita lestarikan lingkungan. Jangan merusak alam.
0: Baik, luar biasa ini ya, menjadi tamparan keras bagi kita bahwa kalau pengen hidupnya lebih lama ya ayolah bersahabat dengan alam. Tadi juga saya katakan bahwa harus ada kolaborasi begitu ya Pak, bagaimana ketika pemerintah sudah membuat aturan, kebijakan dan ditegakkan secara tegas begitu ya. Nah, ini bagaimana juga keterlibatan masyarakat adat termasuk juga masyarakat katakanlah dalam hal ini yang ada di sekitarnya termasuk juga pengunjung dan lain sebagainya kalau ini berkaitan dengan wisata begitu ya. Tapi kalau melihat selama ini sudah cukup banyakkah masyarakat yang dilibatkan untuk menentukan bagaimana sih sebuah kawasan alam dimanfaatkan dan dikelola begitu Pak Karyadi?
2: Ya, nah, kadang dari segala poin plus minusnya, kami sebenarnya masyarakat adat ketika ada diskusi kepingin sangat dilibatkan dalam hal tersebut untuk pemutusan, misalkan di kawasan ini mau dipakai pembangunan spot wisata dan sebagainya. Kami masyarakat sekitar, terlebih adalah masyarakat ada, tentunya kami sangat kepingin dilibatkan secara penuh, tidak hanya ketika pada saat kita dibutuhkan, kita diundang setelahnya untuk setelah kebijakan.

0: penting dalam pelestarian lingkungan. Dan bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian itu, tentunya aturan, kemudian kebijakan harus bersinergi dengan perilaku masyarakat.
1: Ya,
0: Gitu, Mbak.
1: baik. Kita juga coba manfaatkan waktu karena kami juga mendapatkan informasi bahwa Pak Patria ini juga harus segera berangkat begitu ya, karena ada agenda selanjutnya untuk bisa menerima penghargaan yang tadi juga sempat disampaikan kepada kami begitu. Nah, ini menanggapi juga dari apa yang disampaikan oleh para pendengar. Apa komentarnya, Pak Patria?
2: Terima kasih tadi para penelpon luar biasa, saya rasa antusiasmenya, dan ini sebagai feedback buat kami bahwa ketika masyarakat sudah atau umum sudah mau dan peduli terhadap lingkungan, terhadap hutan, terhadap
1: Ya.
2: isinya atau satwa dan sebagainya, maka ini bagian penting bahwa komunikasi bagi kami adalah salah satu solusi konservasi. Jadi ketika ada komunikasi dua arah, maka insya Allah solusi konservasi salah satunya bisa terpecahkan. Saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Karyadi semuanya tadi, tanpa masyarakat maka tidak akan mampu
1: Ya.
2: pemerintah sendiri. Karena apa? Masyarakatlah sebenarnya sebagai ujung tombak yang tadi saya sampaikan bahwa kepemberdayaan dan kemitraan itu membangun peran masyarakat sebagai bagian dari solusi. Jadi kalau tidak dilibatkan dan tidak diberikan porsi untuk menyampaikan bagaimana sebuah pengelolaan itu bisa diadopsi dari apa namanya adat, dari budaya itu, maka saya rasa juga akan apa namanya merusak dan tidak menjadi sustain
1: Ya.
2: pembangunan selanjutnya. Nah, untuk tadi itu bahwa ketika ada apa namanya kolaborasi penegakan hukum itu wajib hukumnya. Kalau di Kementerian Kehutanan sudah ada namanya Balai Gakum tersendiri. Itu Balai Gakum. Jadi dulu bagian dari KSDA dulu, tapi setelah 2007 itu pecah, itu Balai Gakum, Balai Pemadaman Kebakaran Hutan atau PPI itu sendiri juga.
1: Oh, baik.
2: Jadi KSDA ini berbeda apa namanya eselon satunya di Kementerian Kehutanan. Jadi ada sudah bagian-bagian
1: Bagiannya.
2: tersendiri yang melakukan itu. Tapi terima kasih, nanti kami akan sampaikan bahwa memang unsur penegakan hukum dan kolaborasi itu wajib hukumnya
1: Ya.
2: kalau mau menyelamatkan alam. Dan tadi yang Pak penelpon terakhir tadi Pak Andi ya,
1: Ya.
2: fungsi konservasi Pak Andi saya sepakat sekali. Justru yang kelewatan itu yang kita harus bilang berani bilang cukup, nah, gitu. Nah itu harus didukung oleh masyarakat sekitar, jangan
1: Oke.
2: malah nanti ini contoh misalnya di Kawahijen nih, kami mau membuat apa namanya membuat sistem kuota waktu itu ya. Tetapi masyarakat sekitar karena dengan adanya kuota yang
1: Iya,
2: dibatasi maka akan terbatas juga
1: apa yang
2: pendapatannya.
1: didapatkannya ya, betul.
2: Tetapi alhamdulillah dengan pendekatan kami sampaikan bahwa mau sekarang dapat banyak tapi anak cucunya nggak dapat, atau mau
1: Ya.
2: ini terus berlangsung sampai anak
1: Betul.
2: cucu, maka dengan sistem pembatasan kuota dengan kemampuan daya dukung, daya tampung yang saya sampaikan tadi, sehingga alam ini tetap bisa berjalan dengan baik. Makanya kami membuat namanya Rijik-Rijik Kawahijen, itu setiap Jumat minggu pertama itu tutup.
1: Oke.
2: Itu adalah memberikan ruang
1: Jeda
2: kepada
1: ya.
2: alam untuk satu hari dia bernapas,
1: Ya.
2: satu hari dia tidak diinjek-injek, satu hari dia bisa satwanya terbang dengan bebas karena tidak banyak pengunjung yang hiruk
1: Ya.
2: pikuk di sana. Itu contoh yang sudah kami lakukan, kira-kira begitu.
1: Ya, ya.
2: Nah, ini artinya fungsi kawasan dan masyarakat kami mohon itu adalah bagian dari juga fungsi mengedukasi, juga fungsi penelitian bisa berjalan semuanya ketika alamnya baik.
1: Baik.
2: Demikian, Pak Sari.
1: Ya, tentu kita juga terus begitu ya berupaya gitu ya, melalui sesi diskusi kita mengedukasi, mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan kesadaran bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Closing statement begitu ya, karena waktu kita singkat begitu, Pak Patria, apa yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat untuk pagi ini? Nanti ditutup oleh Pak Karyadi. Silahkan.
2: Baik, kami mohon bisa bersinergi, berkolaborasi bersama. Konservasi tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah seorang diri, tapi harus masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, generasi muda menjadi bagian dari solusi untuk konservasi kita. Memanfaatkan

0: tanpa harus menghabiskan, menjaga tanpa menjauhkan, mewariskan juga tanpa merusak. Ingat bahwa alam itu tidak butuh kita, tetapi kitalah yang membutuhkan alam agar kehidupan kita tetap berlangsung sampai kapan.
1: Baik, luar biasa. Ini semoga menjadi pengingat begitu ya. Sudah diingatkan dengan begitu keras, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau hanya sekedar memanfaatkan tanpa mau menjaga? Nah, itu nanti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Karyadi begitu ya, bahwa kalau mau hidup lebih lama, ya ayo sama-sama untuk bisa menjaga alam. Pak Karyadi, apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Closing statement-nya adalah seperti tadi, mari kita kembalikan diri kita, mari kita sadarkan diri kita. Kita adalah manusia yang sangat butuh dengan alam. Ya, kembali saya copy dari Bapak Patria tadi, alam sebenarnya tidak butuh kita, tapi kita yang butuh alam. Ketika kita ingin hidup lebih lama, mari kita lestarikan lingkungan, jangan merusaknya.
1: Baik, terima kasih kepada Pak Patria dan juga Pak Karyadi, sesi diskusi yang luar biasa. Tentu ini mengajak masyarakat untuk turut serta begitu ya. Karena tanpa masyarakat apa jadinya? Ketika pemerintah pun juga sudah membuat aturan dan kebijakan ataupun batasan-batasannya untuk menjaga kondisi di sekitar kita. Ketika kita masyarakat tidak turut andil, wah agaknya sia-sia juga. Alam bukan warisan untuk kita habiskan, tetapi titipan untuk kita jaga. Ayo sama-sama manfaatkan alam dengan bijak tanpa mengorbankan kelestariannya. Terima kasih banyak Pak Karyadi dan juga Pak Patria untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa.
0: Selamat pagi, terima kasih.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widyantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Pada awal 2026, Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2025. Namun, hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas 97,2%.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Di edisi hari Rabu, 12 Agustus 2026, kami hadirkan kembali program Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan berkaitan dengan pelayanan publik. Beberapa aduan-aduan yang masuk ini berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak, kemudian juga adanya aktivitas masyarakat yang disinyalir ini bisa menimbulkan kebakaran lahan kosong, kemudian juga penumpukan sampah, berkaitan juga dengan pelanggaran lalu lintas, begitu ya. Ini terus kita sampaikan update-nya begitu untuk Anda agar juga memantik Anda yang kemudian menjumpai begitu ya adanya hal-hal yang ya ini tidak sesuai dan melanggar ataupun pelayanan-pelayanan publik yang disinyalir tidak semestinya begitu ya, atau bisa memunculkan permasalahan di kemudian hari. Ini berkaitan dengan tentunya bagaimana Anda melihat kondisi-kondisi di sekitar kita. Nah, itu yang kita nanti akan sampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Beberapa aduan yang masuk ini memang untuk hari Senin lebih banyak kepada kondisi jalan rusak di sekitaran Kabupaten Sidoarjo. Kalau Anda masih ingat begitu ya, aduan yang disampaikan oleh rekan-rekan ada Mbak Vanes Dwika, ini berkaitan dengan kondisi jalan di kawasan Sedati yang rusak, kemudian juga Mas Niko di Kecamatan Tulangan itu juga mengabarkan berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak. Itu kemarin hari Senin kita sudah sampaikan ke Pak Mahmud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Dan teman-teman tim Halo RRI itu juga sudah meneruskan ke beberapa dinas terkait lainnya untuk bisa mendapatkan jawaban. Karena ya itu tadi masih terbatas karena beberapa aduan ini masih dilempar dan ditangguhkan untuk ke dinas-dinas yang lain. Nanti kita akan update ya berkaitan hal tersebut karena teman-teman gatekeeper sudah apa ini namanya mendapatkan jawabannya begitu ya. Oke, saya juga minta umpan baliknya ya. Ketika Bu Ika hari Senin melaporkan di sepanjang Margorejo Indah pasca dipasang bolt cover, kondisinya jelek sekali kondisi jalanannya begitu ya. Minta diaspal agar biar benar-benar kembali seperti semula, halus begitu ya dan nyaman tentunya untuk para pengendara. Itu juga sudah kita sampaikan ke Pak Adi Gunita di DSD ABM Kota Surabaya dan segera dilakukan pengaspalan mulai hari Selasa kemarin. Pantauannya seperti apa? Karena ini udah hari Rabu. Untuk Anda yang melintas kawasan tersebut, tambahkan informasinya bagi kami begitu ya. Dan kita juga terus mengawal berkaitan dengan laporan dari Mbak Nadia Isni Ramadhani, ini berkaitan dengan persoalan sampah di Desa Prasung. Karena ini disampaikan oleh teman-teman ke Kepala DLH Kabupaten Sidoarjo, Bapak Iswadi Pribadi, memang minggu ini sudah diagendakan untuk adanya pertemuan dengan pemangku kepentingan di wilayah setempat. Nah, kita akan terus kawal ya sampai akhirnya ada jawaban dan juga solusi. Pak Sumari yang kemarin juga menginformasikan adanya pelanggaran lalu lintas begitu ya, banyak kemudian pengendara yang melawan arah gitu ya, potong arus gitu kan ya. Itu juga sudah kita sampaikan, diterima oleh AKP Irwansa KBU Lantas Polrestabes Surabaya dan sudah ditindaklanjuti. Ada video yang dikirimkan kepada kami. Sembari nanti ya kami akan sampaikan satu persatu. Ini kami juga ajak Anda line telepon 5345474 atau WA 081331499 tentunya bisa Anda akses untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda alami.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, boleh line telepon dan juga WA di Pro 1, itu bisa Anda manfaatkan. Saya ke penelpon, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa?
4: Saya Hendra.
1: Pak Hendra, ya boleh, silakan
4: disampaikan. Saya tinggal di kawasan Medaeng, tepatnya Jalan Panglima Sudirman 117 Medaeng Waru, Kecamatan Waru ya, Kabupaten Sidoarjo. Yang saya keluhkan, air saya PDM saya ini ikut tawang sari dan hasilnya kurang bagus gitu loh, kotor,
1: keruh gitu ya Pak?
4: Ya, gampang kotor. Saya sampai di filter itu satu hari filternya sudah kotor sama sekali, ngendon. Nah, pertanyaan saya, kapan PDM tawang sari ikut umbulan? Karena saya pernah ikut kontrak rumah di Pondok Mutiara. Itu ikut tumbuhan jauh sekali, bersih sekali.
1: Oke, baik. Pak, kalau saya boleh tanyakan dulu ya, ini apa memang ada bak penampung khusus kah untuk PDAM-nya, atau ini memang langsung mengalir ke beberapa keran-keran misalnya seperti di toilet kamar mandi kah, atau ada bak penampungan khusus, atau seperti apa Pak kondisinya? Sehingga di tengah raya tadi disampaikan bahwa kondisinya keruh begitu Pak.
4: Iya, saya ada tandon bawah 5 kubik, besar sekali.
1: Oh, baik.
4: Nah, 5 kubik itu sebelum saya alirkan ke tandon atas, terus mengalir ke kamar mandi, ya, ke tempat-tempat ke dapur gitu. Nah, hasilnya sangat kotor.
1: Oke.
4: Ya, jadi, harapan saya itu kapan bisa diganti ke umbulan, gitu. Jadi pengalaman saya di umbulan itu sangat bersih sekali.
1: Oke, ya. Tapi maaf Pak Hendra, menengarai bahwa kondisi air ini kualitasnya akan menurun mulai dari kapan, Pak?
4: Oh, sudah lama.
1: Oh, baik.
4: Sudah lama. Nanti kita berharap ya, tawang sari ini dialihkan ke umbulan.
1: Umbulan, oke. Okay. Karena kualitas airnya jauh lebih baik begitu ya.
4: Betul sekali.
1: Ya, oke. Okay. Baik, baik,
4: okay.
1: Baik.
4: Oke, terima kasih Mbak.
1: Baik, Pak. Terima kasih.
4: Dengan Mbak siapa?
1: Dengan Sari, Bapak.
4: Ya, terima kasih Mbak Sari.
1: Terima
4: Selamat
1: kasih.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ada Pak Hendra di kawasan Medaeng, Jalan Panglima Sudirman, mengeluhkan kualitas air PDAM yang ikut di coverage areanya Tawang Sari. Padahal kalau diikut umbulan itu ya di kawasan Pondok Mutiara kala itu kondisinya lebih jernih dan juga bersih. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan juga ya, biasanya kalau kondisi musim kemarau seperti sekarang kan debit air menyusut begitu ya. Sehingga kualitas air didapatkan juga keruh, apalagi kalau misalnya masa-masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Wah, itu keruh sekali. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi kualitas. Tapi nanti kita coba catat untuk aduan ini begitu ya Pak ya, karena kabarnya sudah lama begitu ya disampaikan kondisi airnya itu nggak bagus begitu ya, keruh, warnanya kuning. Nah, ini bagaimana juga solusinya dan apakah memang berbeda dengan apa yang dikelola oleh untuk umbulan begitu ya. Nah, ini coba kita sampaikan begitu ya, teman-teman gatekeeper akan menyampaikan kepada teman-teman di PDAM Sidoarjo. Jadi Pak Hendra mengeluhkan hal tersebut, nanti kita coba sampaikan hal tersebut begitu ya kepada pihak-pihak terkait. Yang lain juga boleh ya, sembari nanti juga saya akan sampaikan keluhan-keluhan yang sudah ditanggapi. Pagi ini saya dibantu oleh rekan saya Fresi Oktora dan juga di gatekeeper ada Fahri dan juga Nita Silvia.
5: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
6: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
5: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
6: Hah?
5: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
6: Apa tadi? RRI digital?
5: Digital, betul.
6: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
5: Betul sekali, Pak.
6: Oh.
5: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
6: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
5: Coba, Pak.
6: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
5: Betul kan?
6: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
5: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
6: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
5: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Untuk keluhan yang juga sudah masuk melalui line WA ya, ini banyak yang mengirimkan voice note-nya begitu ya. Tapi kalau kita coba kelompokkan, memang dari hari Senin ini berkaitan dengan kondisi jalan rusak yang ada di sekitaran wilayah Sidoarjo. Kali ini ada Mbak Raisa Firdaus yang juga mengirimkan voice note-nya beserta foto begitu ya, berkaitan dengan kondisi jalan berlubang. Wah, ini kalau ditampakkan dari fotonya, lubangnya juga cukup dalam. Ini bahaya loh untuk kendaraan yang melintas, khususnya bagi pengendara kendaraan roda 2. Saya coba tampilkan dulu ya, untuk kita dengarkan dulu begitu ya, untuk voice note yang disampaikan oleh Mbak Raisa Firdaus.
1: Selamat pagi. Perkenalkan, saya Raisa dari Sidoarjo yang ingin melaporkan mengenai adanya jalan bolong di sekitar rumah saya di pagi hari ini sebelum saya berangkat ke sekolah, yaitu di daerah perumahan Citra Fajar Golf, Cluster Bella Vista. Di dekat situ, terdapat belokan yang dimana di belokan tersebut terdapat jalan berlubang yang menurut saya cukup besar dan juga dapat membahayakan bagi pengguna jalan ketika kami sedang berbelok. Dan harapan saya ke depannya, semoga di daerah tersebut dapat segera diperbaiki kembali mulai dengan infrastruktur jalanannya. Terima kasih.
0: Oke, baik, kita tampung ya berkaitan dengan kondisi jalan rusak di sekitaran perumahan Citra Fajar Golf. Nah, ini kita nanti coba sampaikan, ini ranah dari pihak developer kah? Atau, nah, teman-teman dari DPU BMSDA yang kemarin juga disampaikan keluhan dari Mbak Vanes dan Mas Niko, itu juga berkaitan dengan kondisi jalan rusak yang masing-masing ada di kawasan Sedati dan juga Tulangan. Nanti kita coba catat, tampung semuanya ya. Kalau untuk Mbak Vanes dan juga Mas Niko, ini juga sudah ada jawaban. Saya pagi ini dibantu Fresi Oktora. Fresi, apa update terbarunya berkaitan dengan keluhan dua pendengar tersebut?
2: Baik, terima kasih Sari. Terkait sejumlah laporan jalan rusak di Sidoarjo ini sudah disampaikan ke pihak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Diskominfo, Bapak Eri Sudewo, dan diarahkan ke Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik atau PIKOM ya di Diskominfo Sidoarjo dengan Ibu Anita Inggit Zainuris Sofa ya. Nah, nanti rekan Sari Julia yang akan menghadirkan statement dari Ibu Anita Anggit begitu ya, berkaitan dengan tanggapan dari teman-teman tadi atau pendengar tadi yang sudah mengirimkan aduannya ke Halo RRI ya.
0: Oke, baik. Itu update terbarunya, karena memang sejak dari hari Senin kita sudah menghubungi teman-teman di DPU BMSDA. Agaknya masih terus begitu ya, kita dialihkan untuk menghubungi teman-teman di Diskominfo, kemudian juga pihak-pihak lainnya. Nah, ini kita coba terus telusuri begitu ya. Ini jadi ranahnya bidang siapa atau dinas apa yang kemudian kita bisa mintain statement untuk menjawab aduan dari masyarakat begitu ya. Bahkan kemarin teman-teman tim Halo RRI begitu ya, selain tadi diarahkan ke Diskominfo Sidoarjo begitu ya, itu juga menyampaikan laporan masyarakat ini ke call center Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air DPU BMSDA Kabupaten Sidoarjo yang kemarin juga diterima langsung oleh Pak Mahmud. Jadi kita sudah teruskan gitu ya berkaitan dengan aduan ini untuk bisa ditindaklanjuti. Dan terbaru memang ini teman-teman tim Halo RRI sudah mendapatkan konfirmasi berkaitan dengan hal tersebut. Kita coba dengarkan ini pernyataan dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik PIKOM di Diskominfo Sidoarjo, ada Ibu Anita Inggit Zainuris Sofa. Kita coba dengarkan statementnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit, saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Pada saat ini menyampaikan terima kasih atas informasi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Radio Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pengguna jalan, akibat kondisi jalan berlubang yang di Jalan Mojopahit Sidowayah Celeb, serta ruas jalan di wilayah Sedati menuju flyover Sedati Juanda. Pengaduan tersebut telah kami terima dan sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga SDA selaku perangkat daerah yang memiliki tugas serta kewenangan teknis dalam penanganan infrastruktur jalan. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengecekan lapangan dan tindak lanjut sesuai dengan kondisi serta kewenangan ruas jalan tersebut. Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah menyampaikan kondisi tersebut, dan tentunya setiap pengaduan masyarakat merupakan informasi penting bagi kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pemantauan dan menentukan prioritas penanganan infrastruktur. Dan kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan monitoring dan memantau tindak lanjut atas pengaduan tersebut, serta tentunya berkoordinasi secara intens dengan perangkat daerah terkait. Kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada saat melintas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Inggit untuk statementnya, karena ini tentu akan sangat membantu begitu ya bagi para pendengar yang kemarin juga menyampaikan aduannya. Karena memang mulai dari Senin ya, ini aduan berkaitan dengan jalan rusak sebagian besar itu ada di kawasan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga teman-teman gatekeeper ini terus berupaya menghubungkan begitu ya, baik dari teman-teman di di SDABM, kalau di Sidoarjo itu penyebutannya DPU BMSDA. Jadi ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Jadi kemarin itu sudah menghubungi Pak Mahmud begitu ya. Kemudian juga kita menghubungi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Bapak Eri Sudewo. Kemudian diarahkanlah kepada Ibu Inggit selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, yang juga turut mengapresiasi berkaitan dengan aduan dari warga dan akan dilakukan pengecekan ya berkaitan dengan kondisi jalan berlubang di Jalan Mojopahit Sidowaya Celep serta ruas jalan di wilayah Sedati menuju flyover Sedati Juanda. Ya tentu ini diapresiasi kebutuhan masyarakat, nanti akan dicarikan solusi begitu ya, dan termasuk koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penanganan. Dan dihimbau juga masyarakat yang melintas di kawasan tersebut tetap hati-hati dan juga waspada. Itu ya, jadi tiga diantaranya dari Mas Niko di Kecamatan Tulangan, kemudian juga Mbak Vanes, dan yang terbaru tadi kita juga sampaikan dari Mbak Raisa Firdaus. Nah ini kita tampung semua, kita sampaikan termasuk foto-fotonya sudah kita sampaikan untuk nanti ada arahan tindak lanjut kepada dinas terkait. Kabar lainnya Fresi?
2: Baik, beberapa waktu yang lalu juga ada Pak Anto begitu ya, yang mengadukan ke Halo RRI soal alang-alang di TL Demak Dupa, itu khawatir bisa memicu kebakaran ya. Dan kemudian juga sudah disampaikan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini ke Pak Wasis Sutikno STMM, beliau adalah Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup. Dan kemudian Pak Wasis sudah mengkonfirmasi bahwa clear, sudah ditangani. Oke, begitu ya. Baik, terima kasih.
0: Ya, ini juga ada apresiasi yang dikirimkan oleh Pak Anto begitu ya berkaitan dengan kinerja teman-teman DLH. Karena kalau saya masih ingat hari Jumat yang lalu, nah ini aduannya disampaikan. Karena ada alang-alang semak-semak, khawatir ya, di situ kan dekat bengkel, dekat warkop gitu. Nanti kalau ada orang merokok, puntung rokoknya dibuang sembarangan bisa menyebabkan kebakaran. Itu yang dilaporkan. Dan siangnya pada hari yang sama di hari Jumat kemarin itu langsung ditindaklanjuti. Nah kemarin Pak Anto ini mengirimkan, katanya baru lewat di kawasan tersebut. Meskipun teman-teman DLH ketika upaya pembersihan itu juga sudah mengirimkan fotonya kepada kami. Ini bentuk apresiasi dari masyarakat ya, untuk kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman DLH. Kita coba dengarkan.
4: Selamat sore, Halo RRI. Saya Pak Anto. Kebetulan saya lewat di perempatan TL Demak yang belok kiri arah masuk tol Dupa. Kemarin saya sempat melaporkan ada alang-alang di bawah lampu TL itu, sekarang sudah bersih dan nggak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi lah, misalnya kayak kebakaran atau apa. Terima kasih Halo RRI responnya dan DLH yang sudah membantu membersihkannya. Terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, ini dikirimkan kepada tim Halo RRI pada hari sore kemarin begitu ya. Jadi Pak Anto itu setelah mengadukan di hari Jumat minggu yang lalu, kemarin itu sempat melintas di kawasan yang sama. Wah, ini dilihat loh, udah bersih gitu ya. Kemudian difoto lah dan dikirimkan fotonya kepada kami. Apresiasi ini disampaikan juga kepada pihak DLH Kota Surabaya yang sudah gercep gitu ya menangani aduan-aduan yang disampaikan oleh para pendengar ya. Karena tentu ini aktivitas yang padat penduduk gitu ya. kawasan yang padat penduduk gitu, aktivitasnya cukup tinggi gitu, sehingga perlulah ada upaya dari teman-teman DLH untuk merapikan, dan sudah dilakukan, kemudian diapresiasi juga. Berterima kasih kepada Hall RRI juga yang sudah menyampaikan begitu ya. Jadi jangan ragu pendengar untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan tersebut begitu ya. Mau itu tadi seperti Pak Hendra berkaitan dengan kualitas air PDAM di kawasan Waru Sidoarjo, kemudian juga berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak, persoalan sampah gitu ya, ataupun juga pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita dan membutuhkan perhatian dari teman-teman kepolisian. Nah, ini nanti kita juga akan update ya informasinya dari Pak Sumari yang juga sudah direspon oleh teman-teman di Polrestabes Surabaya. Seperti apa nanti kan kami hadirkan untuk Anda, sembari juga kami tetap tunggu aduan-aduan yang masuk melalui lantai telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Halo RRI di edisi kali ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan tentunya kita masih akan terus mengupdate ya laporan aduan dari masyarakat untuk kita sampaikan kepada teman-teman di dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Rekan Fahri tadi juga sudah berupaya menghubungkan begitu ya, berkaitan dengan aduan Pak Hendra, nanti kita coba tanyakan apa update terbarunya begitu ya berkaitan hal tersebut. Sudah diterimakah atau seperti apa begitu ya berkaitan hal tersebut. Masih ada respon banyak yang disampaikan oleh dinas terkait berkaitan dengan aduan-aduan warga begitu ya. Untuk sesi kali ini begitu ya, saya dibantu juga oleh rekan saya Fresi Oktora yang juga akan menginformasikannya untuk Anda. Fresi, tambahan selanjutnya.
1: Baik, beberapa waktu yang lalu juga ada aduan begitu ya atas nama Pak Sumari yang mengatakan bahwa kejadiannya itu belum sebelum jam 9 itu dari Ambengan belok kiri ke Jalan Ngemplak yang mau mengarah ke Jalan Ondomohe. Nah, di tikungan ruko-ruko Ambengan itu sempat bersitegang dengan pengendara yang dari Undaan motong jalur mau ke Ambengan. Dan itu tadi ada 5 motor yang lawan arah. Masa polisi gak tahu? Dan ini sudah diarahkan ya, sudah disampaikan juga ke AKP Irwansyah, KBO Lantas Polrestabes Surabaya begitu Sari.
0: Okay.
1: Tapi sebelum menyimak bagaimana apa
0: pernyataan ya?
1: Iya betul, dari pihak Polrestabes Surabaya begitu ya. Sekedar informasi juga bahwa saat ini di kawasan tersebut juga sudah dijaga aparat kepolisian begitu ya, dari pihak Polsek Genteng begitu.
0: Yeah.
1: Jadi nantinya ketika ada masyarakat atau oknum lah ya kita mengatakannya, oknum yang tidak bertanggung jawab dengan kemudian dengan sadar melanggar aturan lalu lintas, maka nanti akan langsung
0: ditindak
1: begitu ya. Penindakannya langsung di tempat ini karena petugasnya sudah berjaga di sana ya.
0: Jadi main.
1: Benar. Jadi hati-hati untuk para pengendara.
0: Okay.
1: Karena di kawasan tersebut ini sudah tidak bisa lagi seenaknya begitu ya motong jalur karena memang bukan jalannya kan ya.
0: Bahaya juga kalau dilihat ya, meskipun betul, alasannya kemarin gini misalnya kalau ditanya, "Iya Pak, cuma deket ini," gitu ya.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul. Karena memang ini sih ya. Jaraknya memang sedikit begitu, tapi amat sangat berbahaya bagi pengendara. Terutama kan kalau misalkan ada mobil ya kan.
0: Itu dia.
1: Kemudian di apa istilahnya? Kan yang mobil yang bawa juga enggak tahu kan ya, kalau ada orang tiba-tiba
0: muncul,
1: datang.
0: Kan?
1: Betul. Itu akan menjadi hal yang wah sangat rumit kalau sudah seperti itu ya laka lantas itu.
0: Oke, baik. Kita coba ya putarkan untuk video yang dikirimkan. Jadi janganlah kalau misalnya mau lawan arah atau potong jalur, bahaya gitu kan ya. Udah banyak loh ini diingetin gitu ya. Jangan bilang bahwa gak ada polisinya, gak apa-apa, gak mungkin ditilang. Jangan. Ini sudah dilaporkan oleh Pak Sumari, kita lanjutkan begitu ya. Kala itu diterima oleh AKP Irwansyah, KBU Lantas Polrestabes Surabaya, kemudian ditindaklanjuti. Dan sudah diturunkan unit Lantas Polsek Genteng. Jadi sejak hari Senin kemarin mereka juga sudah bersiaga begitu ya. Untuk bisa, menertibkan bagi para pengendara yang kemudian melakukan pelanggaran seperti halnya memotong jalur melawan arah dan lain sebagainya. Karena tadi benar dikatakan rekan Fresi, dari Undaan menuju ke Ambengan dan Ngemplak deket sih sedikit, tapi kan ada posisi tanaman di tengah itu ya, di atas pedestrian ataupun pembatas jalan itu kadang bikin yang melintas dari arah Ngemplak dan juga Ambengan itu gak kelihatan loh. Itu bahaya banget. Nah itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Sumari. Bahkan beliau ini sempat bersitegang karena totalnya juga cukup banyak ya. Ada 5 motor yang melawan arah. Waduh, ini gimana dong ya. Kita coba sampaikan dulu ini. Ada video yang dikirimkan kepada kami kemarin begitu ya, berkaitan dengan upaya dari teman-teman unit lantas Polsek Genteng.
2: Selamat pagi, salam presisi. Masih dari pagi hari ini, kami dari unit lantas Polsek Genteng, Polrestabes Surabaya. Saat ini tanggal 11 Agustus tahun 2026. Dan kita melaksanakan kegiatan pos awal biru bersinar. Yang mana saat ini kita melaksanakan kegiatan pengamanan pos awal di Jalan Undaan, Ambengan, arah ke Ngemplak. Dan kita lihat bersama untuk situasi saat ini arus lalin lancar kendali. Jadi kita ingin menghimbau agar supaya jangan sampai ada pengguna jalan yang melawan arus dari jalan Undaan mengarah ke Keplak, jadi langsung ke belok ini ke arah Ambengan, supaya arus balik tertib, tidak terjadi laka lantas. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam berisi.
0: Terima kasih untuk teman-teman di unit lantas Polsek Genteng begitu ya, yang sudah langsung mengirimkan videonya melakukan upaya begitu ya. Itu juga terlihat loh dari video yang dikirimkan, ada yang berusaha untuk potong arah, ngelihat ada mobil polisi langsung putar balik. Ada 3 personil ya, mulai dari ujung yang sekitaran mau menuju Undaan, kemudian juga yang kemudian ada di kawasan Ngeplak dan juga Ambengan. Sempat juga memberhentikan pengendara begitu, ditanya begitu kan ya. Nah, ini pendekatan-pendekatan persuasif seperti ini loh yang diharapkan juga bisa menyadarkan masyarakat bahwa ini akan sangat-sangat membahayakan gitu ya. Jangan bilang tadi alasannya cuma deket ini Pak gitu ya, atau kalau nggak gitu putarnya kejauhan Pak, atau misalnya buru-buru dan sebagainya. Kita nggak menormalisasi hal itu, sehingga penting untuk melaporkan hal-hal semacam ini. Seperti halnya juga ada pendengar yang kala itu melaporkan ke sekitaran Jalan Kapasan waktu itu ya, itu juga sudah ditanggapi begitu ya, karena di sana juga aktivitas lalu lintasnya ruwet banget ya, banyak yang nggak pakai helm, kemudian menerabas lampu merah dan lain sebagainya. Ngeri gitu ya, kalau misalnya terjadi kecelakaan, ya siapa yang rugi kalau nggak bukan kita gitu ya. Ayolah, sama-sama gitu ya. Selain hari kemarin, hari ini juga ada video lagi yang dikirimkan. Jadi sampai hari ini tetap ada polisi yang disiagakan untuk berjaga. Jadi jangan coba macam-macam untuk lawan arah.
3: Selamat pagi, Komandan. Mohon izin dilaporkan. Genteng 1202 melaksanakan pesawat di Jalan Ngeplak. Antisipasi untuk roda 2 yang melawan arus

0: sementara situasi arus lalu lintas lancar terkendali. Anggota melaksanakan 88. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk teman-teman unit lantas Polsek Genteng. Dari video ditampakkan tuh masih ada loh orang yang berusaha nyolong-nyolong gitu kan ya. Aduh, kok nggak takut sih? Sudah ada mobil polisi loh di situ segede gaban. Kok ya nggak takut gitu ya? Karena banyak juga masyarakat yang kemudian menanyakan, ya lebih efektif nggak sih kalau zaman-zaman dulu ditilang? Kalau sekarang pakai ETLE kayaknya masyarakat itu merasa bahwa nggak ada polisi kok, jangan. Meskipun tidak ada polisi itu tadi loh, yang namanya bahaya itu bisa mengintai kita kapan saja dan di mana saja. Jadi itu tanggapannya. Kalau Anda masih menjumpai ada hal serupa atau masih menjumpai juga ada teman-teman polisi yang berjaga di sana, sampaikan apresiasinya, kirim kepada kami juga ya, karena ini bentuk upaya kita juga untuk menghargai kinerja dari teman-teman kepolisian, termasuk juga terus mengingatkan warga dimanapun ya, nggak cuma di kawasan sekitar Undaan, Ambengan, Ngemplak yang melawan arah, tapi dimanapun, Ngagel itu juga saya pernah jumpai gitu kan ya. Kalau pas kita naik mobil pepet di depan gitu ya, suruh putar balik gitu kan ya, luar biasa. Tapi ayolah sama-sama kita sadarkan bahwa akan ada bahaya yang mengintai ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada.
2: Menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
3: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
2: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
3: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
2: Dengan begitu hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
3: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
4: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
0: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
0: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
0: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Untuk program Halo RRI masih kita buka ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, aduan-aduan terus kita tampung dan kita upayakan tersampaikan dan ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait. Dan terbukti loh banyak ini juga ya, para pendengar yang kemudian melakukan keluhannya, memberikan umpan balik, memberikan apresiasi. Ini luar biasa sekali. Kita juga apresiasi kepada para pendengar yang tidak pernah henti-hentinya gitu ya, menyampaikan keluhan-keluhan dan mempercayakan hal tersebut kepada kami, tim Halo RRI di RRI Surabaya pastinya ya. Oke, saya ke Fresti.
3: Baik, ini juga ada aduan begitu ya, dari Ibu Ria. Jadi kalau misalnya pendengar ini melintas di seputaran Jalan Ngagel arah Ubaya, itu ada galian, apalagi pertemuan dengan kendaraan dari sebelah kiri setelah TL ya. Potensinya itu ada kemacetan lalu lintas di sana. Jadi hati-hati pendengar, kalau mungkin Anda melintas di kawasan tersebut ya, jadi dari Jalan Ngagel arah Ubaya itu ada galian. Jadi
2: posisinya di sebelah kiri ya?
3: Betul. Posisinya di sebelah kiri. Memang sudah ada ditutup sih ya. Khawatirnya kalau dibuka itu yang akan menimbulkan dampak. Memang ini ditutup, hanya saja memang memakan bahu jalan begitu ya. Sehingga yang tadinya mungkin itu pedestrian masih bisa dilewatin sepeda motor ya. Kalau ini sepeda motor enggak bisa langsung nganan, jadi abis belok itu gak bisa langsung lurus begitu. Yang ada nanti masuk ke galiannya begitu ya. Jadi harus hati-hati.
2: Kemarin kalau gak ditutup ini kawasan Margorejo kan, akhirnya ada korban kan. Ya oke, baik.
3: Betul.
2: Yang lainnya?
3: Yang lainnya ini dari Pak Maulana ya. Berkaitan dengan seputaran jalan UNESA ya.
2: Oh, Lidahwetan.
3: Lidahwetan. Itu kan ada gedung, gedung UNESA, saya lupa nama gedungnya apa, tapi yang pasti di sana itu informasinya itu adalah ada kepadatan arus lalu lintas karena banyaknya wisuda begitu ya.
2: Oh, aktivitas wisuda.
3: Aktivitas
2: ya.
3: Aktivitas wisuda yang saat ini tengah berlangsung sejak pagi begitu ya, sehingga kanan kiri itu yang biasanya memang sana itu kalau misalkan kalau enggak ada event ya lancar-lancar ya. Tapi kalau ada event, padatnya bukan
2: betul,
3: main.
2: Betul. Oke, baik. Memang ya kondisi-kondisi ini yang dikeluhkan oleh warga Surabaya Barat ya. Sekarang meskipun sudah ada Radial Road Lontar itu ya, tapi tetap sih kawasan Surabaya Barat menuju ke Pakuwon Mall itu, waduh, padat sih memang ya. Ya kalau ditambah lagi dengan aktivitas wisuda, ya itu tadi kondisinya luar biasa begitu ya. Nah, belum lagi kalau dari arah sebelumnya nih menuju ke kampus UNESA Pakuwon Mall itu juga ada pengerjaan yang juga diinformasikan berkaitan dengan Raya Babatan UNESA, itu ada pengerjaan pembangunan saluran UDITS dan pipa HDPE. Itu periodenya cukup lama loh, Agustus hingga Oktober 2026. Jadi untuk Anda yang tadi ya misalnya ada aktivitas harus melintasi kawasan tersebut, cobalah hitung estimasi waktunya, perkiraannya. Kemudian juga cari jalan alternatif kalau nggak pengen terjebak kemacetan dan juga kepadatan. Apalagi kalau udah ada event wisuda kayak gini, waduh, udah luar biasa. Istilah orang Jawa itu apa? Tumplek-blek.
3: Betul. Jalan Yonoswoyo juga termasuk ya.
2: Oh,
3: itu
2: iya.
3: Jalan yang dua arah, padat, yang mau ke Darmo atau bahkan mau ke ini ya, yang mau arah ke Darmo Permai, ya.
2: Oh, iya.
3: Darmo Permai Hair Muhammad itu padat ya. Sebaliknya yang mau ke PTC itu juga padat ya.
2: Luar biasa ya, itulah ya. Surabaya Barat yang dulunya sepi banget sekarang, waduh, dia luar biasa karena memang pembangunannya arahnya ke sana begitu ya. Oke. Betul. Baik, jadi itu yang diminta ya karena memang teman-teman di SJABM ini sedang fokus melakukan pengerjaan beberapa saluran drainase, gorong-gorong, box culvert di beberapa kawasan ya, tentu akan ada pengerjaan tadi yang membuat Anda kurang nyaman begitu ya, untuk perjalanannya ditutup dengan kayak semacam apa namanya bedeng, papan dan lain sebagainya. Itu Anda harus hati-hati dan waspada. Cukup banyak loh kalau di Surabaya begitu ya, mulai dari Surabaya Timur, kemudian Selatan, kemudian juga Surabaya Pusat ini ada ya, dekat dari rumah sakit depan SMA Negeri 4, kemudian juga di Surabaya Utara. Banyak sekali. Jadi ini emang untuk apa namanya ya, penuntasan permasalahan banjir. Jadi ini yang diupayakan oleh teman-teman di SJABM, tuntas sebelum musim penghujan. Jadi ini yang nanti juga mungkin Anda temui dan jumpai seperti yang Ibu Ria sampaikan kepada kami begitu ya. Jadi tetap hati-hati dan waspada dan harap permaklumannya karena teman-teman di SJABM terus melakukan upaya untuk perbaikan-perbaikan tersebut tuntas tepat waktu dan cepat pastinya. Ada tambahan, Fresi?
3: Baik, ini ada lagi pendengar yang mengirimkan atas nama Rina begitu ya, mau melaporkan soal banyaknya sampah di pinggir sungai itu mulai dari arah Bronggalan sampai ke Tambang Boyo, terutama di sekitar pasar Bronggalan, apalagi pasar berada di pinggir jalan besar juga. Baik, ini sepertinya hampir sama seperti di Raya Pakis itu ya, kan dekat ya, ya, pasar bener, ya bener, bener, mungkin bener. Karena saking nggak adanya tempat sampah atau gimana ya,
2: itu dia.
3: Karena kalau memang kalau misalkan di kawasan dekat rumah saya itu memang tong sampahnya itu entah di mana ya, saya tidak pernah menjumpai.
2: Tapi kan bukan berarti harus dibuang di pinggir jalan ya,
3: karena itu memang setiap harinya itu ada petugas sampah yang ngambil begitu. Yang bersangkutan yang penjualnya itu tidak bersabar menunggu tukang sampah lewat, jadinya buangnya sembarangan begitu. Tapi harusnya nggak boleh sih seperti ini ya, apalagi kalau sudah mulai, kalau di pinggir sungai nanti bisa nyemplung ke sungainya, akhirnya pencemaran air ya kan.
2: Nanti kalau udah mampet banjir juga.
3: Bahaya kan.
2: Tapi kalau kemarin juga sempat ada aduan kan dari pendengar berkaitan dengan kawasan Pakis, pantauannya masih ada juga nggak sih gundukan sampah itu? Udah jadi langganan tempat itu atau seperti apa?
3: Oh ya, kalau misalnya sekarang ini, karena mungkin juga dari pihak, kan sekarang banyak Satpol PP di tempat saya ya kan. Jadi yang kemarin setelah ada aduan dari ibu siapa ya, kemarin saya lupa. Jadi kemudian sudah ditindaklanjuti kan, sudah diambil geragal-geragalnya. Karena memang itu kan jalan, jadi gak boleh digunakan untuk pembangunan. Misalnya nitip tembok, nitip apa, batu bata, nitip pasir dan lain sebagainya. Itu kan akan memakan bahu jalan di mana dua mobil itu sudah sempit ya. Jadi kalau misalnya ditambahin sama beberapa

0: bahwa akan ada patroli secara rutin begitu ya, bahkan untuk apa namanya justisi begitu ya, dan nanti akan diberikan sanksi tipiring, sanksi-sanksi ringan begitu ya, sanksi-sanksi yang kemudian membuat mereka berpikir ulang untuk membuang sampah, bahkan nantinya akan dipasang CCTV. Semoga ya.
1: Padahal jera. Padahal kemar beberapa waktu yang lalu itu mungkin sudah ada yang kena ya, karena di temboknya itu kan ada tembok itu udah ada mukanya orang nih ya, yang disinyalir mereka itu adalah yang membuang sampah secara sembarangan di seputaran kawasan tersebut. Begitu ya.
0: Oke, baik. Jadi kita ini ya, sampaikan lagi gitu ya kepada para pendengar, ayo jangan buang sampah sembarangan, bahaya nanti kalau udah kerekam CCTV gitu ya, atau ditindak gitu ya, wah ini bahaya. Ayolah sama-sama gitu ya. Ini nanti kita juga sampaikan ya, berkaitan dengan aduan dari Mbak Rina begitu ya, berkaitan dengan sampah di pinggir sungai. Wah ini mulai arah Bronggalan sampai ke Tambang Boyo, terutama di sekitar pasar Bronggalan. Kalau pasar itu selalu gitu loh ya, kenapa ditertibkan ya, karena itu tadi sampahnya itu loh di mana-mana. Ayolah punya kesadaran begitu ya, biar nanti kalau pas musim hujan nggak terjadi banjir. Nanti kalau udah banjir nyalain juga ini berkaitan dengan si A, si B, si C atau siapapun yang cari salahnya. Jangan ya. Ayo sama-sama ini menjadi pengingat agar itu tadi upaya dari teman-teman DLH Gayung Bersambut, masyarakat pun juga turut menjaga.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Terus ya, kita ingatkan, mengajak Anda untuk lebih aktif begitu ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan aduan-aduan berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun Anda adalah mata dan telinga kami untuk persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, untuk bisa disampaikan juga kepada teman-teman di dinas-dinas terkait untuk bisa mendapatkan respon dan juga penanganan, termasuk juga solusi terbaiknya. Tentu kanal aduan itu cukup banyak. Kalau di Kota Surabaya bersyukur ya, kanal aduannya sangat banyak begitu ya. Bahkan Wali Kota Surabaya juga punya kanal aduan gitu ya, melalui akun media sosialnya yang kemudian bisa langsung ditanggapi. Nah, Anda juga boleh manfaatkan gitu ya program Halo RRI yang beberapa waktu juga sudah menyampaikan bagaimana keluhan tersebut, kita kawal sampai akhirnya tuntas ditangani, bahkan ada statement dan juga pernyataan dari dinas terkait, terlebih juga umpan balik dari para pendengar yang mengapresiasi kerja-kerja nyata dari teman-teman dinas begitu ya. Teman-teman yang kebagian PR penuntasan aduan itu biasanya DLH, DSDABM gitu ya. Kemudian juga kemarin diantaranya Bapenda begitu ya. Cukup banyak sebenarnya ya teman-teman dari BPJS gitu ya. Nah, ini cukup banyak, kita kawal terus sampai tuntas dijawab begitu ya. Sehingga ini juga memberikan kepuasan kepada Anda, termasuk juga teman-teman di Sidoarjo yang terus kita kawal ini, karena cukup banyak aduan yang masuk untuk hari ini berkaitan dengan kondisi jalan rusak di sekitaran wilayah Sidoarjo. Kita masih terus kawal begitu ya, berkaitan dengan keluhan Mbak Vanes, Mas Niko, dan yang terbaru tadi ada Mbak Raisa Firdaus di kawasan Citra Fajar Golf. Ini terus kita sampaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh Diskominfo begitu ya. Untuk tadi voice note-nya sudah kita sampaikan dari Ibu Inggit begitu. Kemudian juga apresiasi dari Pak Anto berkaitan dengan kerja dari DLH Surabaya yang juga sudah mengirimkan voice note dan fotonya kepada kami, pembersihan alang-alang di kawasan Demak. Pak Sumari juga yang ini menyampaikan berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas begitu ya, lawan arah di kawasan Ngemplak, Ambengan, dan Undaan. Sudah disiagakan tim dari unit lantas Polsek Genteng selama 2 hari berturut-turut. Ini semoga bisa mengingatkan kita gitu ya.

0: bahwa apa yang dilakukan itu bisa membahayakan dan juga mendapat teguran dan sanksi. Kemudian juga berkaitan dengan Pak Hendra, ini tadi juga teman-teman juga berusaha menghubungi teman-teman di PDAM Tawangsari, kawasan Waru Sidoarjo yang mengeluhkan airnya itu kondisinya sangat keruh begitu ya. Kita coba sampaikan Pak, nanti kita update informasi lanjutannya seperti apa. Kemudian juga Ibu Rina, ini di kawasan Bronggalan ke Tambang Boyo. Ini banyak sampah di pinggir sungai, mulai dari arah Bronggalan ke Tambang Boyo. Oke, kita tampung ya untuk sesi kali ini. Nanti kita akan coba update lagi informasi ataupun tanggapan dari dinas terkait pada sesi program Halo RRI selanjutnya. Terima kasih banyak untuk tim Halo RRI untuk pagi ini. Saya dibantu Fresi Oktora, ada Nita Silvia, Leni Maulana, dan juga rekan Fahri. Kita jumpa lagi di kesempatan hari Jumat mengupdate informasi-informasi keluhan dari Anda. Terlebih, setiap harinya Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan tersebut melalui line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992 dengan hashtag Halo RRI. Saya Sari Julia mengakhiri tugas. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dear, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang di edisi 12 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, satu di antaranya bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan menghadirkan soal bantuan pangan 3 bulan mulai disalurkan di Surabaya dan dipantau langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kemudian kabar-kabar lain yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan update karhutla di Bromo, begitu ya. BNPB mengabarkan targetkan 2 titik api karhutla di Gunung Bromo padam pada pekan ini. Kami akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya juga untuk Anda di hari ini. Nanti Anda pun juga bisa bergabung ketika Anda punya kabar atau informasi yang ingin Anda bagikan. Anda bisa kirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 5345474 atau 081-331-4x992. Sambil menunggu, informasi bersama dengan reporter Ermina Jane, kali ini informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, begitu pendengar. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menargetkan 2 titik api yang masih tersisa dalam kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, dapat dipadamkan paling lambat pada Jumat 14 Agustus 2026. Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, mengatakan jumlah titik api di kawasan tersebut telah berkurang signifikan. Dari sebelumnya terdapat 34 titik api, kini hanya tersisa 2 titik yang masih dalam penanganan petugas. Dan pendengar, Suharyanto juga meninjau penanganan karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Keduanya memantau kondisi kawasan sekaligus upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan. Dan untuk mempercepat penanganan 3 unit helikopter waterbombing disiagakan di kawasan TNBTS. BNPB berencana menarik 2 unit untuk membantu penanganan karhutla di daerah lain setelah kondisi Bromo dinyatakan aman. Dan pendengar, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala ya, salah satunya kondisi medan di sekitar titik api yang sulit dijangkau pasukan darat. Dan Suharyanto juga mengatakan bahwa titik api itu berada di kawasan dengan kemiringan medan hingga sekitar 80 derajat. Dan kondisi tersebut membuat personil tidak dapat melakukan pemadaman secara langsung dari darat karena berisiko terhadap keselamatan petugas. Baik, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda pendengar bahwa bantuan pangan 3 bulan mulai disalurkan di Surabaya dan dipantau langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog. Selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, Presti dan juga pendengar, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, yakni penyaluran Juli, Agustus, dan September 2026 yang hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memantau langsung pelaksanaan pembagian tersebut mengatakan bahwa bantuan pangan dari pemerintah ini menyasar 33,4 juta penerima dan setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras setiap bulannya. Dan dikatakan bahwa penyaluran ini dilakukan karena stok beras nasional saat ini sedang melimpah sekaligus ini sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulog. Ia menyebut bahwa bantuan pangan ini juga sejalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Masyarakat Jawa Timur, ini arahan Bapak Presiden, kita bagikan di Gunung 33,4 juta penerima manfaat. Manfaat ini adalah hari kedua. Alor kemarin, kita berjumlah ke Jawa Timur.
1: Ya, sementara itu pemimpin Perum Bulog Provinsi Jawa Timur Langgeng mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan hari ini dilakukan serentak untuk 3 bulan. Khusus untuk kota Surabaya dimulai dari Kelurahan Lidah Kulon. Bantuan pangan di Surabaya sendiri mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai pada akhir September 2026. Ia menyampaikan bahwa selain bantuan pangan, ketersediaan beras di Jawa Timur saat ini masih aman, di mana per 12 Agustus 2026 mencapai sekitar 1,38 juta ton. Demikian laporan Ermina, kembali ke Fresti.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi rilas pemberitahuan isi putusan sidang PN sebelum nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana kabar-kabar yang sudah kami rangkum untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 atas nama Adelina Sena Biliubu SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudara Angga Efrianto Putra dahulu bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 15 nomor 141 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 175/PDT.G/2026/PN.SBY antara Agnes Monica Sekina Glory sebagai penggugat dan Angga Efrianto Putra sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan nomor 3578 KW 0404-2022-00009 tanggal 5 April 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp890.000. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Pendengar Surabaya siang ini masih hadir menemani Anda. Saya Fresti Oktora masih menyapa di kesempatan kali ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ani Hasanah ya. Kita sudah tersambung dengan reporter Ani Hasanah yang akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal, bahwa para pegawai ASN Pemprov Jatim antusias mengikuti laga ceria merdeka dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Jawa Timur. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai lomba dengan tagline laga ceria merdeka, yaitu mempererat sinergi kebersamaan dan spirit sportivitas ASN Provinsi Jawa Timur. Nah, ada 4 laga yang dilombakan pada hari ini. Yang pertama adalah lomba panah, disebut dengan panah asmara. Kemudian barista yang disebut dengan lomba meracik kopi cinta. Kemudian ada lomba football dan juga menggiring bola. Ada 4 kategori lomba atau kategori laga yang dilombakan pada pagi hari ini. Nah, masing-masing diikuti oleh seluruh ASN dari OPD Provinsi Jawa Timur. Sejak pagi tadi pukul 7 sampai dengan saat ini perlombaan masih berlangsung untuk mencari siapakah juaranya dalam rangka mempererat silaturahmi dan juga persatuan, mempererat sinergi kebersamaan dan juga spirit sportivitas para ASN pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Demikian laporan Ali Hasanah langsung dari halaman kantor Gubernuran Provinsi Jawa Timur.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, sebelum informasi lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, ada kabar yang sudah kami rangkum. Pendengar, kabar baik untuk Anda, khususnya warga Jawa Timur, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan pembebasan pajak daerah 2026. Program ini berlangsung mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Ada banyak keringanan yang bisa Anda manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Selain itu, tersedia juga bebas denda dan rokok tunggakan PKB untuk kendaraan Maksudnya tersedia juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB untuk kendaraan roda 2 dan sepeda motor roda 3 tertentu yang memenuhi persyaratan, serta bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Kabar baik lainnya, pendengar, pengenaan PKB dan BBNKB itu tidak naik, dengan keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Jadi jangan sampai kesempatan ini terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera pembebasan pajak daerah 2026 dan informasi lebih lanjut hubungi call center di 031-259-7070 atau WhatsApp center 0811-3055-7070. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Pendengar, media sosial menjadi sumber informasi yang paling mudah diakses masyarakat, namun derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan besar dalam memastikan kebenaran sebuah informasi sebelum dipercaya dan disebarluaskan. Kepala Bidang Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Diskominfo Jawa Timur, Eko Setiawan, menjelaskan bahwa masyarakat saat ini banyak memperoleh informasi dari media sosial. Meski demikian, tingkat kepercayaan terhadap informasi masih lebih tinggi daripada media-media arus utama yang bekerja dengan prinsip verifikasi dan tanggung jawab jurnalistik. Menurutnya, penyebar informasi di media sosial tanpa selalu diketahui identitas maupun kredibilitasnya. Karena itu penguatan literasi digital dan kebiasaan memverifikasi informasi menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda, perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Bapak Eko Setiawan. Beliau adalah Kepala Bidang Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Diskominfo Jawa Timur berikut ini.
1: Pak, kalau kita hidup di era digitalisasi saat ini, kita bisa lihat begitu ya, banjir informasi. Nah, dari perspektif teman-teman Kominfo begitu ya, seberapa serius sih fenomena ini terjadi di masyarakat begitu ya, dan apa tantangan terbesar dari pemerintah dalam mengelola arus informasi yang begitu cepat dan masif? Bagaimana Pak Eko?
2: Pertama memang perlu kita lihat ya, data-data terkini memang dari beberapa survei, beberapa penelitian memang masyarakat mendapatkan informasi paling banyak itu memang dari media sosial. Jadi sumber informasi yang paling digemari kalau itu atau kemudian yang mungkin yang paling gampang diakses itu dari media sosial. Namun media yang paling dipercaya sebenarnya untuk mendapatkan informasi itu justru dari media-media mainstream, dari televisi, radio, koran dan sebagainya. Jadi seperti RRI ini. Jadi mungkin bisa jadi masyarakat mendapatkan informasinya dari media sosial, tapi mereka nggak langsung percaya sih sebenarnya. Tapi lebih ke tapi kalau media mainstream menyampaikan informasi mereka tingkat percayaannya lebih tinggi daripada media sosial. Nah, fenomena ini sebenarnya menjadi peluang bagi media masa mainstream untuk kemudian memperkuat literasi masyarakat sekaligus menyampaikan informasi, sekaligus menjadi istilah kita itu kan clearing house ya, menjadi rumah penjernih informasi begitu kepada masyarakat. Jadi ketika akses, kalau memang akses di media sosial itu memang kita nggak bisa batasi ya, jadi apalagi akses internet kita sekarang di Jawa Timur sudah 82% lebih untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Artinya dengan tingkat akses internet yang sedemikian tinggi, memang filtering ya, pentatisan informasi itu memang tidak bisa serta-merta kita lakukan dengan cukup baik begitu. Jadi memang filtering itu ada di masing-masing pengguna informasi itu sendiri. Apalagi kita tahu media sosial tidak seperti media massa mainstream yang punya media redaksi, yang punya redaktur dan seterusnya. Nah, di media sosial istilahnya teman-teman komentar itu kan begitu. Itu banal gitu ya. Pertarungan informasinya itu kan memang terjadi yang kita nggak tahu siapa menjadi apa. Semua orang bisa menjadi siapa saja di media sosial.

Pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga di hari ini. Tapi sebelum itu, saya juga punya

0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayuarta 0896300893x0, SP Tuban Witra 0896160045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku bagai lembut embun dalam cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic. Schuss! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jordan menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jordan tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam.

0: Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa

0: sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama TKW?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target pertama?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu?
2: Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai potensi sampai yang dua oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Main set kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini kan kaitannya kenangan lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Main setnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Drazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 12 Agustus 2026. Satu persatu kabar-kabar kami akan hadirkan untuk Anda nanti usai kumandang adzan zuhur. Informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, begitu pendengar ya, soal kenapa sih tidak menggunakan modifikasi cuaca ya untuk kemudian memadamkan seputaran kawasan Bromo. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya rilis dari BMKG Juanda. Jadi yang pasti untuk menghadirkan atau untuk melakukan operasi modifikasi cuaca itu ternyata tidak boleh sembarangan begitu ya. Jadi ada hal tertentu yang memang harus dilakukan ya, harus ada faktor pendukungnya begitu pendengar. Nanti kita akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Dan kabar lain yang juga akan kami hadirkan, informasi berkaitan dengan tren susu jagung manis yang kabarnya cocok untuk campuran matcha hingga latte. Benarkah demikian ya? Apakah tidak double-double untuk kandungan gulanya? Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pringer, tetap bersama kami di 99,2 MHz pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan setelah itu kami akan hadir kembali untuk menemani Anda dengan ragam kabar dan informasi yang sudah kami siapkan di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa berkaitan dengan upaya mengatasi kebakaran di kawasan Gunung Bromo, ya, tidak serta-merta itu dapat dilakukan dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mendatangkan hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan pelaksanaan OMC itu sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan keberadaan awan potensial. Penjelasan tersebut disampaikan melalui edukasi BMKG Juanda bersama BPBD Jawa Timur melalui unggahan di media sosial @infobmkgjuanda, menyusul banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai alasan hujan buatan tidak langsung dilakukan untuk membantu pemadaman kebakaran di kawasan Bromo. BMKG menjelaskan OMC bukan berarti dapat menciptakan hujan dari langit yang benar-benar cerah. Teknologi tersebut membutuhkan keberadaan awan yang memiliki kandungan uap air cukup sebagai bahan dasar untuk diproses agar hujan dapat turun. Pada kondisi puncak musim kemarau, udara cenderung lebih kering dengan kelembapan rendah. Kondisi atmosfer juga relatif stabil, sehingga pembentukan awan potensial menjadi lebih sulit. Situasi tersebut semakin menjadi tantangan ketika dipengaruhi fenomena iklim seperti El Nino. Dalam kondisi tidak terdapat awan potensial, penyemaian awan melalui OMC tidak dapat dilakukan secara efektif. Garam atau bahan semai yang digunakan dalam proses OMC juga bukan untuk menciptakan awan, melainkan membantu proses di dalam awan yang sudah memiliki potensi untuk menghasilkan hujan. Karena itu BMKG menegaskan bahwa keterbatasan peluang OMC bukan berarti tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kebakaran. Langkah yang tetap penting dilakukan adalah pemantauan kondisi cuaca dan atmosfer, pencegahan meluasnya kebakaran, serta penanganan langsung di lapangan oleh petugas dan relawan. Kawasan Bromo juga ditutup total sebagai bagian dari langkah keselamatan di tengah kondisi kebakaran. Masyarakat diimbau mematuhi aturan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran sembarangan. BMKG dan BPBD Jawa Timur mengajak masyarakat untuk turut membantu petugas dan relawan dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan cuaca maupun kondisi kebakaran. Taufik Hermawan, STMT, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo juga mengingatkan pentingnya memahami karakteristik cuaca saat puncak musim kemarau. Ketiadaan awan potensial menjadi salah satu alasan mengapa hujan tidak bisa begitu saja dihadirkan melalui modifikasi cuaca. Dengan demikian, OMC merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan ketika kondisi atmosfer mendukung, bukan metode yang dapat digunakan kapan saja dan di semua kondisi cuaca. Pemantauan, pencegahan, dan penanganan cepat di lapangan tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi resiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Ku akui.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan.

0: memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 atas nama Ika Dini Novia R selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Telah memberitahukan kepada saudara Andreas Asai, dahulu bertempat tinggal di Jalan Keduru 1C nomor 28, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno nomor 16 hingga 18 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, dalam perkara perdata, Nomor 803 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.SBY antara Veronica Vivi sebagai penggugat dan Andreas Asai sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, penguatan transportasi publik dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM sekaligus menyediakan alternatif mobilitas yang lebih terjangkau. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia MTU Pusat, Joko Setiawarno, menilai masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki layanan transportasi publik yang memadai. Padahal, dengan dukungan anggaran yang tepat, kota-kota di berbagai daerah dapat mengembangkan koridor angkutan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pengembangan transportasi publik perlu menjadi prioritas karena tidak hanya membantu menekan konsumsi BBM, tetapi juga memberikan pilihan transportasi yang lebih efisien ketika terjadi gejolak harga energi di masa mendatang. Berikut cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Pusat, Joko Setiawarno berikut ini.
1: Yang menarik tadi dikatakan oleh Pak Joko bahwa ketika upaya penghematan ini tidak saja dilakukan misalnya dari sisi pelaku usahanya misalnya untuk pengantaran logistik tapi juga masyarakat. Nah, sempat disinggung berkaitan dengan transportasi publik. Tidak semua wilayah di Indonesia ini punya transportasi publik yang memadai loh, Pak. Utamanya daerah-daerah yang ya mungkin kalau dibilang aktivitas masyarakatnya tidak terlalu tinggi begitu ya. Mobilitasnya tidak terlalu tinggi seperti halnya kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, kemudian juga Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Bagaimana juga untuk mengajak masyarakat, karena tadi harus ada skala prioritas. Masyarakat mungkin diajak untuk bisa beralih ke transportasi publik. Sejauh ini pandangan MTI berkaitan dengan keberadaan transportasi publik seperti apa, Pak?
2: Ya, kami sudah usulkan, sisihkan anggaran 10 triliun aja lah ya. Tahun ini, segera aja 10 triliun. Kita nanti akan mendapatkan 200 kota yang punya public transport.
1: Oke.
2: Tidak besar kok. Kita rata-rata satu kota itu, selain kota Surabaya yang besar-besar ya, itu hanya butuh 50 miliar saja. Satu kota bisa mendapatkan ya 3-5 koridor. Minimal bisa meredam seandainya nanti BBM itu non-subsidi naik, ada alternatifnya. Ini masih ada waktu, pemerintah itu 8 bulan. Buat bus itu 3-4 bulan sudah jadilah, kalau sini kita banyak.
1: Okay.
2: Tinggal mau apa tidak. Kalau enggak bisa caos juga nanti ketika BBM-nya naik. Orang enggak ada alternatif lagi. Dan ya, bisa sebenarnya, 10T itu kecil, MBG 300T aja bisa kok, apalagi cuma 10T. 10T itu cuma nanti MBG-nya dikurangi sedikit aja, hari Sabtu nggak terlalu dapat, udah cukup itu. Sangat kemarin kan penghematan untuk lebaran 20T.
1: Ya.
2: Kita 10T-nya kasih untuk public transport, hampir 200 kota. Apalagi tambah 20T diberikan, oh 400 kota. Wah, hampir seluruh Indonesia sudah punya public transport.
1: Oke, baik.
2: Kalau mau, masalahnya belum mau.
1: Artinya ini bisa menjadi solusi jangka pendek ya, Pak, kalau kita bicara tentang energi terbarukan. Ketika Indonesia diminta untuk bisa memproduksi sendiri dan tidak bergantung dengan negara-negara lain, agaknya butuh waktu yang cukup panjang. Namun apa yang disampaikan Pak Joko tadi ketika mengupayakan begitu ya untuk memperbanyak transportasi publik, ini bisa menjadi solusi untuk kita melakukan penghematan BBM di tengah krisis begitu, Pak?
2: Sangat bisa, apalagi nanti bisnisnya menggunakan bis listrik.
1: Ya.
2: Inka juga produksi juga, Inka tuh bisa produksi loh. Kalau kemarin di Magelang oleh Presiden itu bukan buatan dalam negeri, itu buatan Cina itu. Dirakit di Magelang.
1: Okay.
2: Nah, Presiden mungkin nggak tahu kalau Inka tuh bisa produksi kendali sih.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
2: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
3: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
2: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
3: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
2: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
3: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
2: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
3: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
2: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
3: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, tahukah Anda bahwa fenomena love scam atau penipuan berkedok hubungan romantis itu semakin menjadi perhatian di Indonesia? Berdasarkan data OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sepanjang 2025 tercatat 3.494 laporan terkait modus ini dengan total kerugian mencapai 49,198 miliar rupiah. Dalam prakteknya, pelaku dapat menggunakan identitas palsu, foto menarik hingga komunikasi intens untuk membuat korban merasa memiliki hubungan khusus. Setelah kepercayaan terbentuk, percakapan mulai diarahkan pada tujuan utama, mulai dari investasi hingga permintaan uang dengan berbagai alasan. Pengalaman hampir menjadi korban love scamming itu dialami oleh salah seorang masyarakat begitu ya. Jadi ia mengaku dua kali dihubungi perempuan yang berkenalan dengannya melalui Instagram. Kasus pertama bermula dari pesan langsung atau direct message ya. Perempuan tersebut mengaku berasal dari Korea Selatan dan menggunakan bahasa Inggris saat berkomunikasi. Nah, komunikasi kemudian semakin intens. Pelaku memberikan berbagai pujian dan mengajak berpindah dari Instagram itu ke WhatsApp. Setelah hubungan komunikasi terbangun, pelaku mulai membicarakan bisnis dan mengajak belajar cryptocurrency. Pada hari ketiga itu arah komunikasi mulai berubah. Ajakan mengenal aset kripto menjadi indikasi bahwa pendekatan romantis tersebut memiliki tujuan lain. Dan kemudian dirinya mengalami pola serupa untuk kedua kalinya. Kali ini pelakunya mengaku sebagai perempuan dari Indonesia. Dan polanya juga hampir sama. Percakapan dimulai dari DM Instagram, berlanjut ke WhatsApp, kemudian diselingi pujian, foto masa kecil, voice note, hingga foto aktivitas sehari-hari, seperti makan siang, dan lain sebagainya. Dan tahukah Anda pendengar, menurutnya pola ini membuat korban mudah terlena karena pelaku ini tidak langsung menunjukkan maksud sebenarnya. Tujuan baru terlihat setelah komunikasi berlangsung beberapa hari dan akhirnya pihaknya memilih untuk menghentikan komunikasi dan memblokir akun tersebut. Merespon hal tersebut, Kompol Sodik Effendi Kanit 5 Subdit 1 Ditres Cyber Polda Jawa Timur menjelaskan, love scam memang merupakan salah satu bentuk penipuan online yang mengandalkan manipulasi psikologis. Menurutnya pelaku biasanya menyesuaikan identitas palsu dengan karakter calon korban. Jika targetnya laki-laki, misalnya, pelaku dapat menggunakan profil perempuan yang dianggap menarik. Sebaliknya, target perempuan dapat dekati menggunakan profil laki-laki yang dinilai tampan dan meyakinkan. Penipuan online itu karakternya berbeda-beda. Yang seperti disampaikan, itu adalah penipuan yang menggunakan modus love scam. Pihaknya juga menyebut orang yang sedang mengalami persoalan emosional atau merasa kesepian dapat menjadi salah satu sasaran pelaku. Dan setelah kedekatan terbangun, pelaku mulai melakukan manipulasi psikologis untuk membuat korban semakin percaya. Dan tahap berikutnya dapat berupa ajakan investasi, pemberian hadiah, atau skenario pengiriman barang. Dalam salah satu modus yang ditangani oleh pihak kepolisian, pelaku awalnya menjanjikan hadiah kepada korban dan barang tersebut kemudian diklaim telah dikirim dari luar negeri dan tiba di bandara. Korban lalu dihubungi pihak lain yang mengaku sebagai petugas logistik dan korban diberitahu bahwa barang tersebut masih tertahan karena belum membayar biaya masuk atau biaya administrasi. Dan pendengar, pada titik itu korban yang sudah percaya kepada pelaku pertama cenderung menganggap permintaan tersebut benar dan korban kemudian diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang. Menurut Sodik, pelaku bahkan dapat membentuk jaringan dengan membagi peran. Ada pihak yang bertugas mendekati korban, sementara pelaku lain berperan sebagai petugas logistik atau administrator untuk meyakinkan korban agar melakukan pembayaran. Perkembangan teknologi juga membuat jaringan love scam ini semakin kompleks. Sodik mengatakan polisi menemukan penggunaan berbagai sarana digital untuk mencari dan menganalisis calon korban. Pelaku disebut memanfaatkan layanan seperti WhatsApp Sniper untuk mendapatkan target, kemudian menganalisis profil calon korban. Salah satu informasi yang dicari adalah kemampuan finansial target. Jadi setelah dapat target, mereka analisis orang yang menjadi target ini punya duit atau tidak. Kemudian, informasi tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan layanan seperti Get Kontak Premium. Jadi pelaku juga menggunakan nomor yang tidak memiliki kartu SIM fisik dan hanya mengandalkan kode OTP. Dan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan penelusuran. Meski demikian, penyidik tetap melakukan analisis digital forensik melalui berbagai jejak elektronik, termasuk nomor yang digunakan, alamat IP hingga aliran transaksi. Namun pengungkapan kasus menjadi lebih rumit ketika jaringan pelaku melibatkan lebih dari satu negara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Eh Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
2: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
1: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
2: Iya bener banget itu, bukan cuma seru aja sih. Permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas dan juga kebersamaan.
1: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
2: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
1: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
2: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda di hari ini dalam program Sesi Request, dalam program musik kita 100% Indonesia. Tapi hari ini lagunya seperti biasa, sudah kita siapkan playlistnya. Anda tinggal pilih mau yang mana ya. Baik, pendengar, susu jagung manis tengah menarik perhatian di media sosial. Sesuai namanya, minuman ini dibuat dari jagung manis yang diolah hingga menghasilkan cairan kental menyerupai susu dengan rasa lembut dan manis alami. Susu jagung biasanya disajikan dingin dengan es batu sehingga cocok menjadi pilihan minuman saat cuaca panas. Dan kita bisa simak bersama apa sih sebenarnya susu jagung manis ini. Meski disebut sebagai susu ya, tapi bukan berarti susu jagung itu menjadi minuman pengganti susu atau memiliki nutrisi yang sama seperti susu sapi. Bahan utamanya adalah jagung manis. Kemudian ditambahkan susu untuk memberikan tekstur yang lebih creamy dan tingkat kemanisannya juga bisa disesuaikan. Seperti menambahkan gula, madu, atau susu kental manis. Pendengar, susu jagung itu dibuat dengan mengambil sari dari biji dan bonggol jagung manis. Biji jagung yang telah dipipil, kemudian diolah bersama air dan susu, dan campuran tersebut selanjutnya disaring untuk mendapatkan cairan yang lembut menyerupai susu. Nah, salah satu bagian yang membuat rasa jagung semakin kuat adalah bonggolnya. Jadi bonggol jagung yang direbus itu mengeluarkan sari dan cita rasa alami jagung sehingga rasa dan aromanya menjadi lebih kuat. Selain itu, kandungan patinya membantu memberikan tekstur yang lebih kental. Dan mengutip dari Certain Living, minuman ini juga mengandung berbagai nutrisi yang terdapat pada jagung seperti kalium, beta-karotin, lutein, dan zeaxanthin. Pendengar, untuk membuat susu jagung manis itu mudah ya. Jadi ada beberapa bahan yang perlu dipersiapkan. Seperti halnya jagung manis yang masih segar. Kemudian 4 gelas air, setengah gelas susu cair. Bisa pakai full cream ya. Kemudian garam. Vanilla itu opsional. Mau menggunakan atau tidak begitu ya. Dan Anda juga bisa menambahkan berbagai tambahan rasa manis seperti gula, madu atau susu kental manis. Bisa disesuaikan dengan selera. Nah, susu jagung manis ini dapat langsung diminum atau didinginkan terlebih dahulu ya. Untuk penyajian dingin, Anda bisa menambahkan es batu. Supaya rasa manis dan aroma jagung lebih keluar, Anda bisa dinginkan dan diamkan semalaman sebelum dinikmati. Dan susu jagung ini juga dapat disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas hingga 1 minggu. Susu jagung tidak cuma diminum begitu saja, selain disajikan dingin dengan es, minuman ini juga dapat digunakan sebagai campuran overnight oats, kemudian oatmeal, cereal, chia pudding, sup buah hingga salad. Dan banyak kreator di media sosial juga bereksperimen memadukannya dengan strawberry, matcha, kopi, dan teh sebagai cold brew milk tea. Jadi Anda bisa mencobanya sendiri di rumah dan membuktikannya apakah memang benar seenak itu ketika dicampur bersama dengan matcha, kopi, atau bahkan teh.

0: Pendengar, kita hadirkan informasi dari reporter untuk Anda ya. Kita sudah tersambung dengan reporter Roni Arianto yang akan mengabarkan bahwa FRPB Jatim terus edukasi mitigasi bencana alam ke teman disabilitas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Ya, pendengar, tidak hanya diberikan ke sekolah ataupun ke masyarakat umum, namun edukasi terkait bagaimana kesiapan menghadapi bencana alam juga diberikan ke teman-teman disabilitas. Hal tersebut disampaikan anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Vera Juwani, beberapa menit yang lalu. Menurut Arna Vera Juwani, setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi bencana alam, mulai dari banjir, gempa bumi, tanah longsor, maupun tsunami. Menurut Arna Vera Juwani, bahwa teman disabilitas juga ingin peluang selamat itu sama dengan teman-teman lainnya. Bahkan untuk itu dari anggota FRPB Jawa Timur juga terus mengagendakan akan memberikan edukasi ke teman-teman disabilitas terkait bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bencana alam.
2: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun. Terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu.
1: Ya, dijelaskan oleh Arna bahwa selain memberikan edukasi, juga pihaknya juga memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diberikan ke teman-teman disabilitas. Hal tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas bisa menentukan langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana alam, mulai dari banjir, tsunami, tanah longsor, maupun bencana alam lainnya. Demikian, Oni Aranto melaporkan kembali ke studio.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih akan hadirkan beberapa kabar untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, bulan Agustus ini menjadi salah satu waktu terbaik ya untuk menikmati berbagai fenomena langit. Jadi tahun ini pengamat dapat menyaksikan puncak hujan meteor Perseid yang dikenal

seperti hujan meteor Perseid yang kabarnya itu akan berlangsung pada 24 Agustus. Kemudian gerhana matahari total pada hari ini, tapi sayangnya kita tidak bisa menyaksikannya di Indonesia begitu, karena tidak dilewati, sehingga beberapa negara lain yang memang bisa melihat secara langsung bagaimana gerhana bulan total. Kemudian parade 6 planet juga sebelum fajar begitu ya, nantinya bisa terlihat di langit kita begitu. Tapi harus ini ya, harus tidak pada kondisi yang dataran rendah, harus dataran tinggi, Anda harus bisa melihat hal yang demikian. Jadi parade 6 planet ini itu adalah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus dan Uranus itu satu sejajar begitu pendengar. Kemudian juga pada 15 Agustus Venus itu pada elongasi timur terbesar. Jadi Anda bisa melihat Venus itu yang tampak sangat terang setelah matahari terbenam. Kemudian gerhana bulan sebagian itu terjadi pada 28 Agustus. Nah, fenomena mana yang nanti akan Anda lihat begitu pendengar ya? Nanti jangan lupa ya, jam 13:30 siang, 13:30 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, sekaligus lagu-lagu yang bisa Anda pilih tentunya ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
2: Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat saat ini, nanti pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan bagaimana lagu-lagunya spesial untuk Anda dalam program musik kita 100% Indonesia. Anda nanti bisa ikut bergabung baik di 081-33-14-992 atau di 081-33-14-92 ya, dan juga 081-33-14-992. Kami akan hadirkan bagaimana lagu-lagunya spesial untuk hari ini. Lagunya ada apa aja sih Mbak? Banyak ya. Ada Niji, ada Potret, ada Joy Tobing, ada Krisdayanti, Katon Bagaskara, ada Ben Jikustik, Dewa 19, Maudy Ayunda, Gigi, Liodra, Raja, Rosa, Tiada Kata Berpisah. Ya, dari Rio Febrian ya. Nanti kita akan hadirkan satu persatu komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih.
1: Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, pendengar. Komposisi yang baru saja kita hadirkan dari Budi Doremi dengan Doremi. Kali ini kami akan hadirkan bagaimana paket feature untuk Anda bersama dengan rekan Agustin Irdiani mengenai alun-alun Surabaya. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: pada peringatan Hari Jadi Republik Indonesia ke-75 pada tahun 2020, pemerintah Kota Surabaya meresmikan kawasan Alun-Alun Kota Surabaya yang berada di Jalan Gubernur Suryo. Kawasan yang dahulu disebut sebagai Balai Pemuda itu mengalami berbagai renovasi menjadi kekinian. Meski masih ada beberapa sisi bangunan yang asli, ada pula yang sudah mengalami perubahan menjadi lebih modern dengan penambahan air mancur serta area bawah tanah lengkap dengan eskalator. Bagi para milenial, lokasi ini menjadi spot foto favorit. Hampir setiap hari akan ditemui anak muda yang berburu sisi cantik alun-alun Kota Surabaya, baik pagi dan sore hari. Salah satu pengunjung, Sinta, mahasiswa, mengaku datang karena penasaran viralnya alun-alun Surabaya dari sosial media. Ia terkesan melihat kawasan alun-alun Surabaya yang indah dan sangat pas untuk mengambil potret diri.
1: Baru pertama kali kesini kayak terkesan aja gitu bangunannya yang lumayan bagus, apalagi buat pemuda-pemuda yang Instagramable lah gitu, buat foto-foto juga benar-benar menarik. Terus juga di sini lingkungannya bersih, tertib, terus protokol kesehatannya benar-benar dijaga. Tapi kurang lebih aku suka sih di tempat ini buat nongkrong atau buat foto-foto. Emang bangunannya bagus, apa ya, kita sebagai orang Surabaya itu bisa main di sini, terus juga kita bisa ngenalin.

0: Sama halnya dengan Anissa, mahasiswa yang juga sengaja datang ke alun-alun Surabaya untuk bersuah foto. Menurutnya, alun-alun sudah sangat baik, hanya saja ia meminta ada penambahan untuk stand makanan dan minuman. Selain itu, ia juga berharap nantinya ada pertunjukan seni yang digelar di pelataran luar alun-alun kota Surabaya.
1: Kalau menurut aku bagus, tempatnya tejuk sih, cuman bagus gitu buat foto-foto. Terus ada tempat duduknya juga, jadi nggak capek. Kalau misalkan capek bisa duduk.
2: Apa yang kurang kalau menurut kamu?
1: Nggak ada tempat makanan. Ada sih tempat makanan, cuman mungkin yang lebih banyak gitu tempat makanan.
2: Terus apa harapan kamu dengan alun-alun ini?
1: Bisa lebih ada acara yang besar di sini gitu kan, kayak lucu, kayak ada teater gitu.
2: Oh, seni-seni gitu ya, jadi biar bisa ini ya. Ini sengaja hari biasa atau kenapa nggak weekend gitu? Biasanya kan lebih ramai gitu ya.
1: Kebetulan lagi nggak ada tugas dan lagi libur, makanya kesini.

0: setelah diresmikan itu, berbagai polemik muncul mengenai makna nama Alun-Alun Surabaya yang seharusnya tidak disematkan di kawasan tersebut. Selain menghilangkan jejak sejarah dari kawasan Balai Pemuda, nama Alun-Alun Surabaya dinilai sejumlah pihak tidak tepat sebab Surabaya sebelumnya sudah mempunyai alun-alun bernama Alun-Alun Contong yang berada di titik pertemuan Jalan Pahlawan dan Jalan Keramat Gantung. Ada pula yang menyebut Alun-Alun Surabaya menjadi dua, yakni kawasan Alun-Alun Kidul atau Selatan dan Alun-Alun Lor atau Utara yang berubah menjadi Tugu Pahlawan. Freddy Istanto, founder Surabaya Heritage Society, membenarkan keberadaan Alun-Alun Surabaya di masa lalu itu. Namun saat ini sama sekali tidak menyisakan jejaknya. Menurut Freddy, penamaan Alun-Alun Surabaya masa kini juga kurang cocok lantaran mengandung arti dekonstruksi. Sebab selama ini Alun-Alun identik dengan lapangan luas yang dikelilingi kantor pemerintah, pengadilan, penjara, tempat ibadah, dan lainnya. Sementara Alun-Alun yang ada saat ini dinilai membawa makna yang berbeda.
1: Menurut saya, alun-alun itu ada makna denotatif dan konotatif. Ketika alun-alun itu dipasang di kota, kota itu Surabaya, memberi nama itu alun-alun, semua orang akan berpikir alun-alun itu ya seperti ketika dia menerima pikirannya. Alun-alun itu adalah tempat terbuka yang besar, luas, kemudian ada kaidahnya. Contoh, ada kantor bupati di situ, ada pengadilan, ada penjara, dan sebagainya. Itu tertancap di memori masyarakat Indonesia. Indonesia bahkan, alun-alun adalah seperti itu. Ini makna itu orang-orang masih memberikan sambungan ke definisi alun-alun zaman dulu. Karena yang membuat orang skalanya ini skala kota. Jadi orang berpikiran ya, alun-alun Surabaya itu memang dulu sudah pernah ada kok. Alun-alun adalah denotatif yang seperti dulu. Sedang ini alun-alun versi masa kini. Tapi di memori kolektif orang Surabaya ada alun-alun Contong, ada kebun. Kebun itu apa? Kebun Rojo. Ada Pandean, Kraton, itu kan identik-identik wilayah Surabaya ini dulu sebuah kerajaan dan punya alun-alun. Ketika nama itu serta-merta dipindah, ada kekecewaan orang-orang pada alun-alun kok ini.
0: Meski tidak ada lagi simbol keberadaan alun-alun Surabaya tempo dulu, untuk menelusuri kembali memori tersebut masih bisa dilihat dari fasad-fasad bangunan di sekitar kawasan alun-alun utara maupun selatan. Freddy menjelaskan salah satu yang bisa menjadi pertanda seperti di Jalan Jagalan, Semut Kali, hingga Pecinan dan Jalan Dinoyo. Baginya ini adalah memori kolektif yang harus dijaga.
1: Perasaan ruangnya yang dengan nama itu dia dipandu ya, seperti juga di Paris itu punya titik-titik ketika Romeo dan Juliet itu dulu pacaran di sini di titik-titik itu, tetapi sekarang kan tidak ada bekasnya gitu, tapi bisa dititik gitu loh. Apa yang penanda adalah nama itu, seperti Jagalan ya, seperti semut kali dan sebagainya, penanda-penanda yang berupa nama tapi secara fisik dia nggak ada, tapi memori orang digeret ke sana. Memori itu nopo sih, biar Jagalan ini nopo sih, Pecinan dulu bertahan seperti. Nah ini memori-memori kolektif itu yang harusnya dipelihara dari, karena itu terkait dengan sejarah ya. Itu harus dipelihara sebetulnya memori kolektif itu supaya spirit kotanya nggak hilang.
0: Mempertahankan keaslian bangunan di tengah perkembangan zaman bukanlah perkara mudah, namun mengembalikan fungsi awal sebagai pusat kesenian dan kebudayaan tetap harus diupayakan.

Pendengar, ditunggu sebentar ya, kurang sedikit lagi. Nanti kita bisa bersua untuk program musik kita 100% Indonesia ya. Jadi ditunggu sebentar, nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu yang sudah kami siapkan di hari ini. Saya Fresti Oktora masih hadir menemani Anda hingga usai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi jangan lewatkan beberapa komposisi nanti yang bisa di-request di hari ini. Seperti halnya lagu-lagu dari Potret, kemudian Joy Tobing, Krisdayanti juga ada, lalu juga ada siapa lagi? Cikustik, ada band Batas Senja, Dewa 19, Maudy Ayunda, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti nanti pendengar ya, ditunggu sebentar. Saya masih akan hadirkan beberapa komposisi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini sambil menunggu. Nanti bisa kami hadirkan lagu-lagunya di program musik kita 100% Indonesia. Sekarang belum setengah 2 siang ya, masih pukul 24.13 lebih 24, jadi 6 menit lagi kita bisa bersua. Pendengar, informasi untuk Anda yang ingin kami bagikan, kabarnya karhutlah di Gunung Bromo. Di Probolinggo ini sudah padam, tinggal satu titik api yang ada di Dingklik Pasuruan yang masih ditangani. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Gunung Bromo yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dilaporkan sudah padam pada hari ini. Namun tim gabungan masih melakukan penanganan terhadap satu titik api di kawasan Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Umar Syarif, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo mengatakan, titik api di kawasan P30, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo sudah tidak terlihat. Sebelumnya terdapat 34 titik api yang terdeteksi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, ya, hingga Rabu. Sebagian besar titik api berhasil dipadamkan dan tersisa satu titik di wilayah Dingklik. Medan terjal itu menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman dan lokasi titik api berada di kawasan tebing sehingga sulit dijangkau petugas melalui jalur darat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, operasi pemadaman dilakukan menggunakan metode waterbombing dengan mengerahkan 3 unit helikopter. Umar juga mengatakan seluruh potensi personil dan peralatan penanggulangan bencana dikerahkan untuk mempercepat pemadaman di kawasan TNBTS khususnya di wilayah Pasuruan. Dan pendengar, sebelumnya, Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menargetkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo dapat dituntaskan paling lambat hari Jumat 14 Agustus 2026. Target tersebut didukung pengerahan 3 helikopter untuk menjangkau titik-titik api yang sulit ditangani dari darat. Menurut Suharyanto, kawasan P30 di Kecamatan Sumber Probolinggo dan Dingklik di Kecamatan Tosari Pasuruan memiliki karakter medan berupa tebing yang menyulitkan proses pemadaman manual. Jadi titik api di kawasan P30 Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo serta wilayah Dingklik di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan terpantau kondisi medan yang berupa tebing dan sulit dijangkau membuat pemadaman secara manual menghadapi kendala. Dan BNPB menargetkan seluruh titik api di kawasan TNBTS dapat segera dituntaskan. Penggunaan helikopter menjadi bagian penting dalam operasi tersebut karena sejumlah titik api berada di lokasi yang tidak mudah dijangkau melalui jalur darat. Dan Suharyanto juga menjelaskan percepatan pemadaman juga diperlukan karena helikopter yang saat ini digunakan untuk operasi Karhutlah Bromo itu akan dialihkan untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah lain. Jadi hingga Selasa 11 Agustus 2026, luas kawasan yang terdampak Karhutlah Gunung Bromo tercatat sekitar 889 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 wilayah administrasi yakni Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan komposisinya satu persatu untuk Anda sesuai dengan request. Lagunya apa aja Mbak? Banyak. Kita punya Potret dengan Bunda, Joy Tobing Karena Cinta, Krisdayanti Cobalah Untuk Setia, Katon Bagaskara Semestinya Kau Bahagia. Ada-ada band Haruskah Ku Mati, ada Jikustik Setia, Batas Senja Kemana Kita Hari Ini, ada Dewa 19 dengan Bunga, Maudie Ayunda Tiba-Tiba Cinta Datang, ada Gigi 11 Januari, Yofi Widianto featuring Anmes Bukan Hanya Rindu, ada Liodra Tak Selalu Memiliki, Sesi Potret dari Arlis Mana, Tegar dari Rosa, dan Tidak Kata Berpisah dari Rio Febrian. Mau yang mana nanti kita akan putarkan. Dering telepon berbunyi. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti,
2: 100% Indonesia.
1: Baik, apa kabar Ibu, sehat ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bu Isti, tadi ada Krisdayanti, judulnya apa Mbak?
1: Krisdayanti itu judulnya adalah Cobalah Untuk Setia, begitu
2: ya,
1: Bu.
2: Krisdayanti aja.
1: Krisdayanti aja ya, baik.
2: Kenalannya 5 aja ya Mbak?
1: Iya, 5 aja Ibu.
2: Ya Allah.
1: Ya Allah.
2: Ya Allah, aku bingung gak 5 ku ya.
1: Siapa?
2: Bu Siti, Bu Mus, Bu Nana.
1: Baik.
2: Bu Mayanti.
1: Siap.
2: Bang Kobar. Pak Edris, Mas Ali Wasik, dan Wasik. Semuanya.
1: Baik Ibu.
2: Bunda Mila juga. Buat Mbak Presti,
1: ya.
2: Minta maaf Ibu lebih dari 5.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Presti.
1: Alhamdulillah, saya juga sehat wahes Bu ya. Apa kabar Bu? Di hari ini, siang hari ini gresik puanas pol lah.
3: Enggak itu, enggak seberapa panas ya? Kayak kemarin.
1: Mendung. Bu ya, di sini loh Bu, puanas banget Bu.
3: Enggak, hari ini enggak kayak kemarin, agak.
1: Oh, kalau ya, kemarin tapi malah justru agak panasnya
3: panas
1: ini ya.
3: Kemarin,
1: berarti hari ini mendung banget Bu. Ada mendungnya.
3: Iya, ada mendung.
1: Baik. Mudah-mudahan lah segera hujan ya.
3: Iya.
1: Panas itu bingung kadang-kadang ya.
3: Iya.
1: Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa aja?
3: Ya, karena Krisdayantinya sudah diambil sama Bu Isti. Saya mau ambil Liodra aja deh.
1: Liodra. Baiklah.
3: Ya kan,
1: ini
3: Krisdayanti ini udah diambil sama Bu Isti Karo.
1: Iya sih ya.
3: Jadi aku ambil Liodra aja.
1: Baiklah. Baik kalau begitu.
3: Salamnya 5 aja ya.
1: 5 aja.
3: Salamnya buat semua pendengar Musik Kita Plus 1. Selamat mendengarkan. Semoga semuanya sehat.
1: Amin.
3: Diberikan panjang umur. Buat operasinya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberikan panjang umur.
1: Amin.
3: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
3: Dijauhkan dari bala musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin. Allahumma amin. Bisa
3: ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
3: Jangan lupa makan siang.
1: Terima kasih.
3: Dijaga
1: Ibu
3: kesehatannya.
1: Baik.
3: Kalau pulang hati-hati. Terima kasih.
1: Terima
3: Ibu
1: kasih.
3: BP. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling bisa deh ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Baik, ada lagi kah yang ingin bergabung? Halo, selamat siang Musik Kita.
4: 100% Indonesia.
1: Baik, dengan siapa di mana Ibu?
4: Bu Dewi.
1: Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Bu Dewi,
4: gimana?
1: Iya, alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Bu Dewi, hari ini kita punya banyak sekali pilihan lagu yang bisa direquest. Ibu mau yang mana kira-kira?
4: Kalau dari Ahmad Alfan bisa?
1: Gak bisa. Ini udah disiapin. 12. Gak bisa, Bu. Ini udah disiapin lagunya.
4: Ada band.
1: Ada band ada. Judulnya Haruskah Ku Mati.
4: Apa?
1: Haruskah Ku Mati, Bu?
4: Ya udah, itu ya.
1: Siap. Tak puterin ya, Bu. Ya. Lagunya buat siapa ya. 5 aja ya?
4: Buat Oma Yanti,
1: Baik.
4: Siti, Pak Kobar dan Pak Idris.
1: Baik.
4: Dan semuanya.
1: Siap.
4: Buat Mbak Tehti. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Halo, selamat siang Musik Kita. Halo.
5: Musik Kita 100% ya. Indonesia.
1: Baik, Bu Titi.
5: Assalamualaikum, Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu?
5: Alhamdulillah, Mbak Presti juga sehat sekeluarga.
1: Alhamdulillah.
5: Rezeki yang melimpah.
1: Amin.
5: Kita ketemu selalu di udara.
1: Amin, Allahumma amin. Ibu,
5: lagunya
1: mau apa?
5: Lagunya saya Batas apa tadi ya?
1: Hah?
5: Ada band aja deh.
1: Ada band atau ini Batas Senja? Batas Senja kemana kita hari
5: iya,
1: ini?
5: Iya, di Batas Senja.
1: Iya, baik. Nanti tak puterin ya, Bu.
5: Ya.
1: Ibu mau kemana hari ini, Bu? Di rumah aja.
5: Iya, kami sekarang sudah istirahat.
1: Iya, di rumah
5: sudah
1: aja.
5: Sudah nggak ngajar, sudah nggak berikan les.
1: Iya, lagi panas banget
5: hiburannya.
1: Hiburannya
5: hanya Ruang Rindu.
1: Iya.
5: Sama
1: Musik Kita.
5: Musik Kita 100%.
1: Iya. Siap. Ibu, lagunya buat 5 orang aja ya.
5: Iya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen,
1: iya.
5: Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Bambang, Pak Bandi, Putri Hartini, Mama Yu, Pak Toto, selamat jumpa juga Bu Absari, Bu Siti, juga Bu Fitri di Pasuruan. Terima kasih Mbak Fresi.
1: Baik,
5: hari ini sehat selalu. Kita selalu ketemu di udara.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang Musik Kita.
6: 100% Indonesia.
1: Abah Awi, apa kabar?
6: Alhamdulillah.
1: Sehat, Abah? Alhamdulillah.
6: Mbak, minta tolong puterin Katon, Mbak.
1: Katon, siap. Nanti tak puterin ya, Mbak, ya.
6: Apa itu, Mbak?
1: Semestinya kau bahagia.
6: Iya, saya bahagia.
1: Alhamdulillah.
6: Mbak Presti juga harus bahagia.
1: Harus bahagia.
6: Pendengar dan penyiarnya harus sama-sama bahagia.
1: Iya, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, lagunya mau buat siapa? 5 orang aja ya.
6: Buat Dik Ramli, Bu Istiharom, Oma Yanti, Bu Mira, dan Bu Nana.
1: Baik.
6: Buat Mbak Veranya, terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Panggilan akrab ya.
1: Siap. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami. Saya puterin dulu sebelum nanti saya hadirkan satu persatu komposisinya. Keliru. Ini baca WhatsApp maksudnya ya. Terima kasih sudah bergabung, Pak Wandi, ditunggu ya. Nanti baru bisa gabungan sesaat lagi. Komposisi spesial untuk Anda di manapun Anda berada. Cobalah untuk setia dari Chris Dayanti.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Bu Musdiati Wibowo. Selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Mau request lagu dari Jikustik Setia katanya. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Omayanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Fresti semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu, ditunggu lagunya. Ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dari Krisdayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Tadi udah keputar ya Pak ya. Mudah-mudahan tadi Bapak sempat menyimak komposisinya. Salamnya buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Bul, Pak Toto, Budian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Fresti yang selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya Robbal Alamin. Ada Bu Harti ini yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Mbak Fresti, musik kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam Ibu. Mau request lagunya Gigi yang 11 Januari ya. Baik. Requestnya salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, kemudian Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, dan Bu Titi. Baik, ditunggu untuk lagunya, nanti kita akan putarkan ya. Halo, selamat siang musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Baik.
1: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Kak, Oma.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah. Di sini udaranya sampai tadi malam tuh 16, sekarang 17 derajat Celcius.
0: Oh, enak. Di sini panas, Oma.
1: Berapa?
0: Di sini panas banget.
1: Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti malam diguyur hujan ya. Allah akan adil itu ya. Disyukuri saja. Ya. Kakak tadi saya telepon sebelumnya itu ya. Ingin merespon yang tadi Kakak Fresti katakan fenomena alam.
0: Oh, baik.
1: Sebelum saya request. Iya, di sini.

0: polusi udara juga ini apa namanya tidak terlalu tinggi ya. Jadi harus dataran tinggi begitu Oma baru bisa melihat.
1: Betul, kita nih di Lembang dataran tingginya 2100 meter di atas permukaan laut Kak Presti.
0: Baik.
1: Jadi tinggi sekali ya, Masya Allah Subhanallah. Tapi saya rekam nanti waktu-waktu saya kirim ke Mbak Kakak Presti.
0: Baik. Terima kasih.
1: Maaf agak sibuk-sibuk dikit ini untuk persiapan lomba. Sebelumnya dari Juli juga sudah lomba.
0: Iya.
1: Karena kan dibagi kategori anak-anak, remaja, dewasa, sampai ada lansianya Kak. Masya Allah, senang sekali.
0: Baik,
1: lagunya oh iya, di RRI sudah ada lomba-lombanya Kak.
0: Sudah Oma, berlangsungnya setiap Kamis, besok ada lomba.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan yang terbaik saja ya. Intinya kan untuk memeriahkan. Saya minta tolong Kak Fresti untuk request lagunya. Kakak Fresti dari playlist ini apa yang Kakak Fresti favoritkan?
0: Kalau dari yang sudah ada itu, saya lebih suka ini Oma, lagunya Potret yang Bunda.
1: Bunda ya,
0: iya.
1: Oke, bungkus kakak.
0: Baik
1: ya.
0: Oma.
1: Sapaannya buat Kang Haji Wali Wasi sama Mbak Sri Kismawati, lalu buat Nak Dio beserta istrinya. Kita doakan ya Kak Fresti, istrinya Nadio sedang hamil besar menunggu.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan sedang baik dan ibunya ini selamat.
0: Amin.
1: Tiada kurangan suatu apapun sampai saat nanti hanya itu lancar ya. Lalu buat keluarga besar Kendari. Dan tadi terima kasih ya bunda-bunda yang sudah on air masuk sapaan saya. Terima kasih, salam kembali, salam sehat. Udah gitu aja Kak Fresti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi? Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Presti.
0: Selamat siang Pak Toto, apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Presti juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bapak.
2: Lagunya gabung sama Yanti aja, kebetulan saya tadi mau pesan lagu itu.
0: Oh baik, siap.
2: Kedaluan sama Oma Yanti, gabung
0: baik.
2: Aja lah.
0: Siap, nanti saya puterin ya Pak ya.
2: Ya, salamnya ada Oma Yanti, Bu Titi Damiati, ada Bang Kobat, Pak Freddy di kawasan Merauke.
0: Baik.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Presti, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selalu sehat.
0: Baik,
2: banyak
0: Bapak.
2: Rezeki.
0: Amin Allah.
2: Tetap semangat.
0: Siap.
2: Dan damai dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Sampai
2: Merdeka.
0: Jumpa. Merdeka. Halo, selamat siang musik kita. Musik kita 100% Indonesia. Selamat siang.
3: 100% Indonesia.
0: Iya Bu, ya Allah sudah lama sekali tidak bersua. Waalaikumsalam. Bu, sehat Bu.
3: Alhamdulillah saya sehat Mbak Presti.
0: Alhamdulillah, Ibu kemana aja Bu?
3: Di hatimu saya.
0: Di hatimu, tapi kok tak cari enggak ada. Ibu jarang on air. Lagi MC kah, Bu?
3: Enggak juga.
0: Enggak juga. Walah, sudah lama banget loh Bu Mimi ini enggak ikut on air ya.
3: Ya, kadang-kadang. Enggak pasti kalau jam-jam segini tuh.
0: Oh, gitu, Bu.
3: Iya.
0: Ibu kamu masak, Bu? Pasti ada pesenan ini ya.
3: Siti-siti bubuk, Mbak Presti.
0: Oh, siti-siti bubuk. Karena emang sih enakan istirahat juga ya, kalau setelah seharian beraktivitas ya, Bu ya.
3: Ya, ya.
0: Pokoknya yang penting sehat ya, Bu ya.
3: Betul. Makasih ya, Miss Call.
0: Aduh, cuma Miss Call ya. Saya tuh penasaran dari dulu siapa sih sebenarnya yang suka Miss Call gitu ya.
3: Terima kasih banget.
0: Saya

0: Benar-benar penasaran banget loh, Bu. Siapa sih yang miss call ini ya? Baik. Bu, lagunya udah kita siapin. Kira-kira Ibu mau dengerinnya apa?
1: Makasih, Mbak Desi.
0: Ya.
1: Barusan mantul.
0: Oh iya, baik. Tak bacain satu-satu ya, Bu ya. Tapi ini yang belum di-request aja ya, karena kebanyakan udah di-request sih. Ini ada lagu yang belum di-request itu ada dari Joy Tobing Karena Cinta, Bunga, Dewa 19, Tiba-tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda, Yovie Widianto featuring Anmes, Bukan Sebuah Rindu, Sesi Potret, Ari Lesmana, Tegar Rosa, Tiada Kata Berpisah dari Rio Febrian. Mau yang mana?
1: Joy Tobing aja
0: Joy
1: deh, karena
0: Tobing,
1: cinta.
0: siap. Nanti saya akan putarkan ya.
1: Ya, Karena Cinta saya on air hari ini, Mbak.
0: Allahu Akbar, Karena Cinta, makanya on air. Wuh, so sweet banget sih ibu ini. Bu, lagunya buat siapa? 5 aja ya.
1: Boleh, kok banyak ya?
0: Tumben bilang banyak. Saya mah seneng aja kalau cuma satu.
1: Yang buat Mbak Toto, terus Mbak Romayanti, terus buat semuanya, Mas Ali juga, Mas Sakti, buat semuanya nganto, salamnya salam sehat.
0: Amin.
1: Buat Mbak Betinya, semoga diberi sehat.
0: Amin.
1: Rezekinya barokah melimpah.
0: Amin Allahumma amin.
1: Nanti kalau pulang.
0: Tibi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mimi, terima kasih sudah menunggu. Pak Wandi, terima kasih juga sudah menunggu Bapak. Selamat siang, Pak Wandi.
2: Ya. Selamat siang juga, Mbak Bresti. Apa
0: iya.
2: kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Bapak juga sehat ya, Pak?
2: Ya. Alhamdulillah, agak batuk dikit, Mbak Bresti.
0: Oh, agak batuk, berarti harus dikurangi minum esnya, Pak, ya.
2: Siap, siap, siap, siap.
0: Baik. Pak, kita lagunya udah kita siapin. Kira-kira
2: siap, saya
0: Bapak,
2: ingin lagunya Rosa yang tegar aja, Mbak.
0: Tegar ya, siap. Nanti tak puterin
2: siap.
0: Ya, Pak ya. Lagunya buat siapa, Pak?
2: Ya.
0: 5 orang aja.
2: Ya, siap. Tegar ya, seperti hatinya Bu Mimi tadi, tegar.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi Bu Mimi toh, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Bersih.
0: Betul, Pak. Udah lama sekali gak bersua sama kayak Bapak ini.
2: Iya.
0: Udah lama banget
2: iya,
0: gak ikutan
2: ini
0: request.
2: Sibuk sekali tuh Bu Mimi tuh,
0: iya,
2: Mbak.
0: Iya, kalau Bapak sibuk apa, Pak?
2: Sibuk cari duit.
0: Oh, sibuk cari duit. Siap.
2: Ya, terus ada Bu Yani Jaya, selamat sore, semoga sehat selalu. Lalu ada Umi Yanti Queen, terus ada Mas Alinya juga, ada Bang Kober, terus satunya Bu Artini, Bu Ati Ramli.
0: Baik.
2: Buat Mbak Prestinya, gimana baksonya Mbak Presti, siap?
0: Siap Pak, di sini selalu, setiap malam. Kalau Bapak mampir sini, pas saya dinas, monggo. Nanti saya traktir bakso.
2: Insya Allah.
0: Baksonya Pak, terus
2: jangan
0: uwe,
2: saya. Saya aja kalau Mbak Presti yang meresti yang nelaktirkan keliru, Mbak.
0: Ya enggak keliru, Pak. Enak baksonya, Pak. Bakso halus
2: iya,
0: ada, dari bakso kasar ada.
2: Ya, Bu Mimi biar kepingin itu, Mbak.
0: Oh
2: Presti.
0: Iya, tak iming-imingi nanti.
2: Ya, Bu Titik Damiati juga itu orangnya suka bakso.
0: Iya, baik. Siap.
2: Ya, terima kasih Mbak Presti.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Nanti pulang hati-hati Mbak Presti.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Pak. Pak siapa ini namanya? Tunggu sebentar, ini udah nyambung belum ya? Oh belum. Udah nyambung belum ya? Pak Ahmad Irwan? Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Iya, baik.
3: Siang.
0: Apa kabar, Pak Matirwan?
3: Kabarnya capek baru datang.
0: Dari mana, Pak?
3: Dari Kota Hujan, Bogor.
0: Oh, ngapain ke sana, Pak?
3: Ah, mencari sesuatu aja.
0: Mencari sesuatu? Apa yang dicari? Ya Allah, jauh banget, Bandung, Bogor.
3: Agar saya dari saya ke Bogor cuma 120 km.
0: Ya Allah, 120 km mah jauh, Pak.
3: Ya tapi bisa jatuh Cipularang tuh bisa cuma 3 jam.
0: Naik kereta ya? Naik kereta. Atau
3: bis.
0: Naik bis. Oh, naik bis.
3: Naik bis atuh. 120 ribu.
0: Oh, baik, siap.
3: Bis juga bis AC atau
0: AC
3: bukan
0: full
3: bis
0: ya.
3: Ini, bukan bis ekonomi.
0: Oke, okay. Pokoknya yang nyaman ya Pak ya.
3: Ya iya nyaman, nyaman. Yang dicari kan kenyamanan.
0: Baik, baik, baik.
3: Nah, ini Mbak Prestia kok suaranya semakin ini, semakin setiap siaran semakin, aduh, mendayu-dayu gitu kan.
0: Mendayu-dayu. Dari dulu suara saya begini bukan sih Pak?
3: Iya, dulu memang semakin hari semakin mengangankan gitu suaranya.
0: Waduh, dulu Mbak April, sekarang saya ya Pak ya?
3: Enggak. Oh, nggak boleh, kalau Mbak Presti mau kan gimana ntar marah tuh ayahnya Adela Renda.
0: Baik. Pak, mau lagu apa nih di hari ini yang mau di request? Dewa 19
3: Dewa.
0: Ya? Dewa 19.
3: Tadi kan udah dibilangin sama sama Mbak Presti, kata kalau saya telepon masuk malah minta lagunya Dewa, ya udah enggak usah nih.
0: Oke, baik. Nah, tak puterin ya Pak ya lagunya Dewa ya.
3: Ya iya.
0: Oke, okay. Ini judulnya.
3: Gimana kabarnya nih?
0: Bunga enggak apa-apa ya, Pak? Iya, alhamdulillah kabarnya sehat,
3: itu
0: Pak.
3: Putranya, putra tercintanya sehat.
0: Alhamdulillah
3: kan, gitu.
0: Sehat, Bapak.
3: Pasti kalau Mbak Presti masa makanya bisa siaran, pasti sehat kan itu aja.
0: Iya. Kalau saya nggak masuk berarti saya libur Pak ya.
3: Ya iya makanya salah kalau gimana Pak Presti kabarnya sehat. Ya ya sehat lagi siaran cuma nanyain deh gimana kabarnya itu Aden Raendra atau misalnya ayahnya sehat gitu.
0: Alhamdulillah
3: kan.
0: Alhamdulillah sehat Bapak.
3: Ayahnya sehat ayahnya juga ya.
0: Sehat Pak.
3: Beginilah udah lagunya Dewa ya.
0: Lagunya buat
3: kirim
0: siapa?
3: Salamnya buat kirim salamnya teh buat Bang Kobar ya,
0: okay.
3: Dan buat Pak Wandi, juga Ali, buat Ibu Wati Ramli, apa satu lagi ya, buat Mbak Aprilia Putri aja ya, yang sekarang lagi menikmati purna tugasnya ya.
0: Siap.
3: Makasih pun itu aja ya.
0: Baik.
3: Apa-apa merayap di tengah sawah.
0: Cakep.
3: Anak kepiting di lubanglah batu.
0: Cakep.
3: Apa aku harap engkau pada saya, saya yang miskin lagi piatu.
0: Waduh, kan? Jangan sedih Pak.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Tirwan yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, ditunggu lagunya kita akan hadirkan satu persatu untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang berarti menghormati Indonesia.
1: Betul. Sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Pendengar, bagaimana dengan komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda satu persatu sesuai dengan request? Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Nana, kita akan dengarkan ya bagaimana voice note dari Bu Nana di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, tunggu sebentar. Tidak berbunyi, tunggu ya.
1: Assalamualaikum, musik kita 100% Indonesia. Requestnya mau di Oyunda atau Tiada Kata Berpisah Rio Febrian. Salam sehat, semangat juga Bu Mimi, Bu Istiharo, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Wati Ramli, Mas Ali Sakti, Mas Asaba Awi, Tak Mul. Saya juga suka bakso loh. Saya juga mau di traktir ya Mbak Presti. Buat Mbak Prestinya, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu ya. Di sini enak loh Bu baksonya Pak Tris itu Bu. Tapi hari ini cuma malam. Dan itu pun orangnya jualnya 2 minggu sekali ya. 2 minggunya pulang ke rumahnya, 2 minggunya jualan ya. Enak Bu, pentol kasarnya, ada siomaynya ya. Mantep pokoknya ya. Baik, ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, ada siapakah? Halo, selamat siang, musik kita.
2: Musik kita, 100% Indonesia. Assalamualaikum
0: baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Apa kabar Mas Ali?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mas Ali.
2: Mbak Presti, yang ini lagunya apa aja Mbak Presti?
0: Yang belum keputar atau ya, yang udah di request juga?
2: Yang belum keputar, yang belum keputar.
0: Yang belum keputar ya. Ini kita ada lagu dari Jikustik, Setia, Gigi 11 Januari, Bunda Potret, Karena Cinta dari Joy Tobing, Bunga dari Dewa 19, Tiba-tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda, Yofi featuring Anmes, Bukan Sebuah Rindu, Ari Lesmana Sesi Potret, Tegar Rosa, Tidak Kata Berpisah dari Rio Febrian. Mau yang mana?
2: Tergoda aku untuk berpikir. Nah, enggak. Gitu aja.
0: Sudah keduga.
2: Apa itu?
0: Sesi potret.
2: Anmes.
0: Oh, Anmes. Oke, siap. Yeah. Yofi featuring Anmes ya.
2: Iya, yeah, Mbak Presti.
0: Nanti tak puterin. Lagunya buat siapa, Mas? 5 orang aja.
2: Lumayan sih. Ibu Artini, Messi, Siti.
0: Oke.
2: Bu Mujtari, Ibu Yani, Jaya. Siapa itu?
0: Siapa?
2: Bentana. Berarti ya. Pak Wan, Diamat, Irwan, Selagin Sakti, dan semuanya lah.
0: Baik.
2: Mbak Tiara, Oktora. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Prestian ini sehat walafiat dan tinggi barokah melimpah dan selalu dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali ya, ditunggu lagu-lagunya ya. Ada siapa lagi? Halo, selamat siang musik kita.
3: Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku berjalan jauh, kalau tinggalkan.
0: Baik. Oh, apa kabar Bang Kobar?
2: Kabar Mbak Presti.
0: Iya, kabarnya baik. Bang Kobar sehat ya?
2: Mbak Presti, aku doakan selalu sehat.
0: Amin. Mau lagunya apa, Bang?
2: Mbak Presti baca tadi.
0: Kenapa?
2: Yang terakhir Mbak Presti baca.
0: Oh, Rio Febrian, Tiada Kata ya, Berpisah ya. Oke, ya. Siap. Nanti tak puterin salam, ya.
2: Ini salam permanen aja ya buat Abah Abi. Bu Dewi, Bu Istikaro,
0: Kak
2: Toto, okay. Yang punya tahu setengah mata gini nama pun cantik, Kuin, Mama Yu,
0: dan lainnya.
2: Terus ada lagi satu, Bu Nana dan Bu Yani Jaya, dan Teh Dinda.
0: Okay.
2: Jangan lupa sahabatku, Pak Mul dan Bang Ahmad Irfan.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Presti Oktora.
0: Baik.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Ditunggu lagunya, nanti kita akan putarkan ya. Baik, ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang. Musik kita.
4: Ya, 100% Indonesia.
0: Baik.
4: Saya mau nanya.
0: Apa,
4: lagunya Pak Tris tadi itu, Mbak.
0: Lagunya?
4: Baksonya Pak Tris.
0: Oh iya, betul. Kenapa, Pak?
4: Enggak. Di sebelah mananya RRI. Di alamannya RRI.
0: Iya, biasanya mampir gitu. Tapi dia keliling.
4: Keliling.
0: Iya, pakai rombong warnanya hijau. Dia keliling pakai sepeda angin itu loh, Bah.
4: Iya, iya.
0: Kayak Bakwan Malang.
4: Oh, Bakwan Malang.
0: Iya. Iya, betul. Oh,
4: Bakwan Malang.
0: Gitu. Betul, betul. Bakwan Malang. Bukan bakso yang pada umumnya. Iya, tapi iya, enak, Bah, ini, Bah.
4: Saya agak penasaran. Sama
0: iya. Endul, Bah.
4: Kira-kira yang jualan itu. Yang berapa, Pak?
0: Yang kalau jualan itu... Kalau Abah mau sore, itu ada di Taman Ais Nasution, Bah.
4: Oh, ya, bambu runcing itu.
0: Iya, betul. Tapi yang sisi, apa namanya, yang sisi deket gereja itu ya, Bah. Bukan yang di seberangnya, bukan yang di Plaza Buah itu, bukan ya. Tapi ya, yang sisi, iya, benar. Kalau misalkan sore di sana, Bah. Tapi kalau malam, dia baru ke ini, apa namanya, ke RRI. Iya, betul. Tapi kalau malamnya itu nggak mesti ya, Bah. Kalau sore masih komplit, Bah, tapi kalau di RRI udah seadanya. Kadang komplit, kadang enggak gitu.
4: Jalan nanti saya cari.
0: Siap.
4: Atur nuhun, Mbak Ferry.
0: Sama-sama, Bah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Penasaran ya, Bah, rasanya enak pol ya. Murah lagi ya. Ini bukan bakso yang bergaji begitu ya. Di baksonya itu bakso yang kuah bening, endul begitu ya. Jadi comfort food. Ada lontongnya sih, tapi kadang-kadang juga gak kebagian juga. Karena kalau kesini tuh pasti malam ya, antara jam 7 sampai setengah 8-an gitu. Baik pendengar, kami hadirkan kembali komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Terima kasih, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagunya masih kita akan hadirkan untuk Anda seutuhnya di hari ini. Jangan khawatir pendengar ya, nanti jangan lewatkan ya kalau di malam hari ada Ruang Rindu Nasional, karena ini hari Rabu. Nanti jangan lewatkan, Anda bisa simak Ari Kusmiran yang menjadi bintang tamu kita di hari ini. Ada host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang nanti akan menemani Anda dengan program Ruang Rindu Nasional. Jadi jangan lewatkan pada pukul 20 ya, kalau dulu kan pukul 21. Sekarang pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda nanti gak ketiduran pendengar ya, karena kebetulan ini Ari Kusmiran loh yang jadi bintang tamunya. Sosok musisi lawas yang lagunya itu enak-enak, masih enak didengarkan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Nanti pasti kita akan hadirkan ya lagunya sampai usai nanti ya. Terima kasih, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, nanti ada rekan saya Dini Wardani akan menemani Anda di sesi selanjutnya ya. Lagu-lagunya masih akan kami hadirkan hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir, kami optimalkan untuk bisa memutarkan komposisi yang Anda inginkan di siang menuju sore hari dalam program musik kita 100% Indonesia.

Pendengar, kita harus sudahi untuk perjalanan program musik kita 100% Indonesia. Lagunya masih akan kami hadirkan hingga usai nanti ya. Nanti saya titipkan ke rekan saya Dini Wardani di hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Besok pasti ada lagi program musik kita 100% Indonesia ya. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda. Yang pasti lagunya kalau setiap hari Senin sampai hari Jumat sudah disiapkan. Sabtu Minggu baru boleh request bebas ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa.

Tegar dari Rosa, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini. Menit ke-58 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini ya. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini pendengar. Ada beberapa komposisi lagu yang tadi sempat ditinggalkan begitu ya karena belum sempat terputar karena durasi. Nanti akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda dalam perjalanan tadi ya, musik kita 100% Indonesia. Masih ada tiba-tiba ya dari Maudy Ayunda, kemudian ada dari Yofi Widianto dan Anmes Bukan Sebuah Rindu, dan juga ada Tiada Kata Berpisah dari Rio Febrian. Kemudian nanti juga Dini hadirkan sesi potret ya ke ruang dengar Anda. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung 081 3314 kali 992, dan juga di 081 3314 kali 992, dan 031 534 5474. Dan sore hari ini kita akan bahas seputar apa ya? Ada banyak sih nanti Dini akan bahas ke ruang dengar Anda. Dini hadirkan dua komposisi lagu ya yang tadi sempat ditinggal. Ada Tiba-Tiba Datang dari Maudy Ayunda, dan juga ada Yofi Widianto dan juga Anmes Bukan Sebuah Rindu.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Bukan sebuah rindu ya dari Yofi Widianto dan juga Anmes yang mendengar dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang dalam banget kayaknya maknanya itu adalah tentang mencintai seseorang dan kalau bukan dia ya udah enggak ada yang lain begitu ya. Jadi bukan sebuah rindu itu menceritakan bahwasanya dia ini hanya mencintai satu orang aja begitu. Ya, epic banget gitu ya siang hari ini, siang jelang sore yang pasti ya, karena saat ini 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Tapi bagi Anda yang mungkin hari ini lagi di jalan aja begitu ya, hati-hati di jalan karena kawasan Surabaya dan sekitarnya ini di beberapa titik sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas. Dan yang pasti Surabaya sore hari ini pendengar ini masih cukup terik begitu ya, dan saat ini masih ada di 30 derajat Celcius ya. Jadi bagi Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya dan juga membawa air mineral begitu ya, karena agar tubuh kita bisa tetap terhidrasi begitu ya. Dan pendengar, dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Polda Jawa Timur berhasil menangkap pelaku arisan fiktif 140 korban, rugi 71 miliar rupiah. Nah ini warning ya, dan juga sekaligus reminder atau alarm gitu ya bagi para masyarakat yang sukanya arisan. Nah arisan itu memang di sisi lain memang untuk memupuk silaturahmi begitu ya, kemudian untuk menjalin kekeluargaan begitu ya, dan tentu saja dengan adanya arisan itu kalau ada yang ya bisa dibilang dapat arisan gitu ya, itu seneng banget karena kayak berasa dapat tabungan begitu ya. Durian runtuh. Nah tapi harus waspada pendengar, karena Direktorat Reserse Cyber atau Ditres Cyber Polda Jawa Timur begitu ya, ini menangkap pelaku arisan fiktif berinisial JNK yang diduga merugikan kurang lebih 140-an korban di seluruh Indonesia dengan nilai transaksi nggak tanggung-tanggung mencapai 71 miliar rupiah mulai Juni 2025 hingga Juni 2026. Nah satu tahun ini bisa meraup sampai 71 miliar rupiah. Bukan jumlah yang sedikit pastinya, dan tentu saja ini adalah uang yang diharap-harapkan begitu ya bagi para pemenangnya atau yang dapat arisan ya. Kalau ketika uangnya hilang ya gimana, cuman bisa gigit jari doang gitu ya. Dan Kombes Pol Bimo Arianto di Resiber Polda Jawa Timur ini juga menerangkan pendengar bahwa pelaku JNK selaku pemilik arisan berbasis online ini juga menggayat korbannya melalui promosi di media sosial, dan pelaku meyakinkan korbannya kalau arisan yang dijalankan ini terpercaya bahkan punya legalitas dan 100% bersertifikat. Nah lo yang udah jelas-jelas apa ya bisa dibilang menjanjikan sesuatu begitu ya, ternyata mengklaim punya sertifikat yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian mengklaim punya legalitas ya, dan juga yang pasti dijalankan secara terpercaya dan transparan, ternyata tidak menjamin ya, tidak menjamin arisan itu bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Dan dalam modusnya pendengar, setiap anggota yang tergabung dalam arisan tersebut ya, ini juga dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan beberapa keuntungan yang lain sesuai dengan program yang ditawarkan. Dan Kombes Pol Bimo Arianto ini juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan arisan fiktif itu, pelaku juga dibantu oleh 3 orang admin, yakni berinisial SLC, LSWA, dan NH. Ketiganya ini bertugas melakukan verifikasi data, promosi, menjaga grup WhatsApp, hingga mengingatkan pembayaran para membernya. Sementara untuk meyakinkan para member kalau arisan itu berjalan normal, ada nama member yang digunakan untuk mengisi slot kosong atau fiktif, sehingga arisan itu terlihat diisi oleh member-member yang nyata, pendengar. Dan adapun dari hasil penyelidikan dan pendalaman, Bimo menjelaskan bahwa ada sekitar 140-an korban yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 5 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Dari penangkapan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah iPhone 15 Pro Max, kemudian 1 buah iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy Fold, beberapa device HP dan juga tablet serta laptop, dan juga beberapa rekening bank dan juga akun media sosial. Selain itu, pihaknya juga menelusuri adanya pencucian uang, sehingga
ada 3 mobil yang disita ya. Satu mobil diantaranya adalah BMW, satu mobil Toyota Rush, dan juga satu mobil Honda Brio. Atas aksi kejahatan tersebut, pendengar, polisi menyangkakan pelaku dengan pasal 45A ayat 1, junto pasal 28 ayat 1, dan juga pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan untuk menangani kasus tersebut ya, Polda Jawa Timur juga telah membentuk tim penelusuran aset terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan jaringannya. Pihaknya atau Polda Jawa Timur ini juga membuka hotline pengaduan arisan online by JNK dengan nomor posko pengaduan online 088 11 043 007, pendengar, karena tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lainnya yang belum melapor ke pihak kepolisian. Reminder sekaligus warning ya, bahwasanya jangan mudah-mudah atau jangan gampang-gampang ikut arisan, utamanya arisan online yang kita nggak ngerti nih kira-kira arisannya ini aman atau enggak begitu ya, karena kalau udah uangnya hilang kemungkinan balik itu sangat kecil.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

Masih ditemani Dini Wardani sore hari ini pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Dini mau menyapa dulu ada Ibu Septia ya di sore hari ini. Benar Mbak Dini, kalau bicara seputar arisan harus berhati-hati, karena kalau nggak hati-hati uang kita jadi raib. Dan kalau udah raib bingung deh nggak bisa balik lagi. Oke, terima kasih Bu Septia ya di sore hari ini. Iya pendengar, kalau bicara seputar arisan utamanya arisan online ini harus berhati-hati begitu ya, karena usai Polda Jawa Timur ini menangkap pelaku arisan fiktif dan korbannya ini bahkan mencapai 140 orang lebih ya, dan kerugian ditaksir mencapai 71 miliar rupiah. Padahal pelaku ini sudah meyakinkan korbannya kalau arisan yang dijalankan ini terpercaya, punya legalitas dan juga 100% bersertifikat. Tapi ternyata tidak lepas dari modus kejahatan ya. Oke, kita tinggalkan dulu informasi seputar arisan tadi. Arisan fiktif, atau mungkin barangkali Anda sukanya arisan juga pendengar. Nah, biasanya arisan ini ibu-ibu banget gitu ya, sukanya arisan atau apa ya, bisa dapat uang gitu ya. Meski harus giliran ya, kalau bicara seputar arisan tuh memang seru sih ya. Tapi pendengar, kalau bicara seputar arisan memang ada beberapa hal atau role begitu ya yang harus disepakati ya. Dan berapa nominal iurannya, kemudian tanggal pembayarannya ini sampai tanggal berapa, kemudian juga pengundiannya ini sistemnya seperti apa, kemudian konsekuensi ketika terlambat bayar arisan ini apa. Ini juga harus dipikirkan ya, jangan sampai kita asal ikut-ikut aja tapi ternyata malah menjadi bom waktu. Dan selain itu ya, kalau bicara seputar arisan ini juga harus memilih nominal yang realistis. Kalau mampunya cuma 10.000, 20.000 ya udah enggak apa-apa, itu aja ya. Jangan malah nanti mampunya 50.000 gitu ya, memaksakan diri untuk ikut yang 100.000. Nah, justru nominal iuran ini tadi ini malah menjadi beban keuangan anggota gitu ya. Yang tadinya kalau semakin besar jumlah arisannya, kemudian dapatnya semakin besar, tapi ternyata di tengah-tengah bulan ya, ini gak bisa bayar. Nah akhirnya harus membebani keuangan, baik keuangan anggota arisan maupun keuangan keluarga. Nah ini jadi repot ya, jadi harus benar-benar dilihat ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menentukan sistem yang transparan, karena pengundian ini sebaiknya dilakukan terbuka agar semua anggota ini merasa adil dan tahu ya bahwasanya sistemnya seperti apa. Yang jelas pisahkan uang arisan dan juga uang pribadi. Ini wajib ya, karena biasanya bendahara begitu ya. Ini tugasnya bendahara sebenarnya itu untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran agar jelas. Jadi tidak tercampur aduk gitu ya. Arisannya ini uang pribadi kah atau uang dari arisan atau uang bersama atau uang umat. Dan yang pasti bicara seputar arisan ini yang paling penting itu adalah komitmennya. Nah kalau udah sepakat ikut ya, jadi harus diusahakan untuk membayar tepat waktu dan sampai batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai ikut enggak, ini malah membebani anggota keluarga yang lainnya, anggota arisan yang lainnya. Dan ini pasti membuat keuangan juga akan amburadul begitu ya, ketika ada satu orang yang dia ini tidak sesuai dengan komitmennya. Nah ini seperti itu ya. Oke, demikian untuk informasi arisan. Semoga berguna dan juga semoga ini bisa menjadi warning gitu ya, karena Polda Jawa Timur ini menangkap pelaku arisan fiktif ya, yang korbannya ini bahkan rugi ditaksir 71 miliar rupiah. Bukan jumlah yang kecil ya pastinya, dengan 71 miliar rupiah mungkin per orang ini katakanlah sampai 5 jutaan. Wow, ini jumlah yang besar ya, indeks ekonomi gitu ya. Di ekonomi saat ini tentu itu bukan jumlah yang bisa dianggap remeh begitu ya. Dan semoga kita semuanya bisa dihindarkan ya dari penipuan-penipuan arisan dan juga penipuan-penipuan. Pokoknya kalau udah online aja itu memang bahaya, agak sedikit riskan ya. Kalau kita gak ngerti sistemnya seperti apa, kalau udah ngomongin tentang online itu memang antara hidup mati gitu ya. Karena gak ngerti nih, kalau udah ke pentok duitnya udah diserahkan, nah ini susah untuk ngambil lagi ya. Apalagi ngomongin tentang arisan. Apapun itu, semoga kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Saat ini menit 3.47 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami akan hadirkan info prima ke ruang dengar Anda pendengar. Kalau bicara seputar Agustus ya, ini pasti bulannya perjuangan gitu ya. Nah, momen 17 Agustus ini memang bukan hanya tentang upacara dan juga lomba kemerdekaan aja pendengar. Di RRI Surabaya ini juga banyak lomba ya yang digelar dalam rangka Hari Kemerdekaan, kemudian dalam rangka Hari Radio juga yang nanti jatuh di tanggal 11 September, semuanya dirapel jadi satu gitu. Jadi seru banget, ramai banget gitu ya. Dan momen 17 Agustus ini tidak hanya dirayakan tentang upacara dan juga lomba-lomba aja, karena banyak masyarakat dan juga keluarga ya yang memanfaatkan 17 Agustus ini untuk berkumpul dan juga menonton film bertema perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air. Nah, film-film ini pendengar, ini ternyata juga bisa membuat kita ini bisa semakin semangat ya, dan juga menghargai perjuangan jasa para pahlawan, dan yang pasti juga bisa menumbuhkan nasionalisme kita, begitu ya. Ada beberapa film yang mampu menghadirkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, sekaligus mengingatkan bahwa kemerdekaan ini diraih melalui pengorbanan besar. Salah satunya adalah film Jenderal Sudirman, pendengar. Nah, film Jenderal Sudirman yang dimainkan oleh Adipati Dolken, Ibnu Jamil, Matias Mukus ya, ini mengangkat kisah perjuangan Jenderal Sudirman yang tetap memimpin perang gerilya meski dia ini sedang sakit parah. Dan film ini menunjukkan arti pengorbanan dan juga kepemimpinan. Nah, kalau Anda nonton begitu ya, ini pasti membuat semangatnya, nasionalismenya sangat luar biasa. Halo, selamat sore.
1: Ini Wardani.
0: Halo Bang Kobar.
1: Hari ini saya ucapkan merdeka.
0: Oke.
1: Santun Mbak Dini.
0: Oke, thank you Bang Kobar. Oke, ada Bang Kobar yang juga menyapa di sore hari ini, merdeka. Terima kasih Bang Kobar. Semoga kita selalu merdeka, utamanya dari perasaan-perasaan kita sendiri begitu ya. Kadangkala seseorang itu ketika berjuang itu belum bisa lepas dari perasaan-perasaan, entah itu terluka, entah itu kecewa, entah itu perasaan-perasaan sedih begitu ya. Di kemerdekaan tahun ini sebenarnya harapannya cuma satu, bisa merdeka dari perasaan-perasaan yang tidak seharusnya dirasakan. Nah, itu adalah harapan yang sangat apa ya, mungkin bisa dibilang sederhana tapi sangat luar biasa gitu ya. Oke, kemudian ada juga film, kalau Anda melihat film Guru Bangsa Cokro Aminoto, ini yang dimainkan oleh Reza Rahardian, Christine Hakim, Didi Petet, ini juga salah satu film perjuangan ya, yang mengisahkan tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto, guru bangsa atau guru bagi banyak tokoh besar Indonesia termasuk Insinyur Soekarno. Dan film ini cocok untuk ditonton begitu ya, karena syarat inspirasi kepemimpinan dan juga pendidikannya yang menggambarkan semangat-semangat para pejuang begitu ya, ketika mereka ini berjuang untuk bisa memerdekakan Indonesia. Ada juga film Wage, pendengar, kalau Anda pernah melihat ya film Wage atau menonton film Wage. Ini juga menceritakan tentang kisah hidup W.R. Supratman, bagaimana ketika dia ini menciptakan lagu Indonesia Raya. Sangat inspiratif dan sangat luar biasa, dan cocok untuk ditonton saat Anda lagi waktu luang begitu ya, daripada nonton hal-hal yang ya bisa dibilang kurang bermanfaat. Nonton film-film kemerdekaan atau film-film perjuangan bangsa ini juga menjadi salah satu semangat begitu ya, untuk kita bisa menghargai kemerdekaan Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di kabupaten.
1: Bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp.
1: 100% bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan foto KTP ke dalam serta akun media sosial. 100% bersertifikasi. Program yang ditawarkan kalau member yang tertarik diarahkan foto KTP dan serta akun media sosial 10% dan untuk lainnya. Program yang ditawarkan kalau member yang tertarik.
1: Yun menegaskan, tersangka JNK juga bertindak sebagai pengelola tunggal aliran dana orang menggunakan rekening pribadinya. Dari praktik tersebut, pelaku berhasil meraup keuntungan total senilai Rp71 miliar. Atas perbuatannya, tersangka JNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran arisan online atau investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, nuansa merah putih turut mewarnai aktivitas PWRI Sumbersari 1 Jember. Para wedatama memanfaatkan momen Agustus untuk terus menjaga keberlangsungan seni gamelan dan budaya Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putut Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
5: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putut Sutresno.
6: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
5: Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya tujuan yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumbersari 01.
4: Putut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan, Mada.
7: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, kemampuan penanganan kebakaran di tingkat lingkungan terus diperkuat di Kota Madiun. Ratusan anggota Satlinmas dibekali keterampilan dasar untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Laporannya disampaikan Aris Deka.
0: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Sekota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
8: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membantu di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang. Sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi. Terus yang kedua, bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
0: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
8: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran, itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar, Kota Madiun, terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas se-Kota Madiun untuk pencegahan kebakaran yang ada di lingkungan.
0: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas Sekota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh Linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
9: Ya, terima kasih Mada, pendengar juga pemirsa. Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
10: Terima kasih Mada, pendengar juga pengembangan Kota Batu. Kreatif gastronomi.
9: Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
10: Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah
11: menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
12: Kalau hubung teman-teman kreatif itu ada di UMD, jadi selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin ya?
11: Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Peringatan pemirsa, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
13: Baik, terima kasih Rahayu Jafar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan. Di Jawa Timur, penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
14: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan hari ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
15: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
16: Stok melimpah itu berapa?
15: 5,2 juta ton.
14: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
17: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
14: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
13: Pendengar, kondisi bangunan SDN Pucang 1 Sidoarjo menjadi perhatian DPRD setempat setelah plafon perpustakaan ambrol. Keselamatan siswa dinilai harus menjadi prioritas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
18: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, menyoroti kondisi SD Negeri Pucang 1 setelah plafon perpustakaan ambrol. Ia meminta keselamatan siswa menjadi prioritas. Damroni menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh bangunan, bukan hanya ruang perpustakaan, sedikitnya 7 ruangan dilaporkan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan siswa saat proses belajar mengajar.
19: Saya yakin akan bisa maksimal itu. Maka berterima kasih untuk segera ditindaklanjuti. Kita sampaikan tadi untuk dipastikan semua ruang ini dilihat, ya, karena ini bakalan ada rayap untuk diperiksa. Kalau memang itu nanti membahayakan, ya harus ada kebijakan tadi itu dikosongkan, ya terpaksa lagi harus ada wasit tadi. Itu demi keselamatan anak. Jadi dalam hal ini keselamatan siswa diutamakan.
18: Menurutnya, sistem pembelajaran bergantian akibat keterbatasan ruang tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Revitalisasi sekolah yang telah diajukan perlu segera ditindaklanjuti. Damroni berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung aman dan normal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
13: Pendengar, penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
20: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
21: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan, saya harus bisa apa.
20: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
22: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, maksudnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan berada siapa saja dan di daerah mana saja.
20: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
13: Pendengar, Pemkab Jombang terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja gratis. Salah satunya digelar di BLKK Al-Madinah selama 21 hari. Seperti yang dilaporkan Cantia berikut ini.
23: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawa Nanang S-Hood MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
24: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi, Al-Madinah ini, dan juga memiliki sertifikasi, dan pasti juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya panjenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi PKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
23: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruha Zaro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
25: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis. Semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
23: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
13: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur. Para ASN diajak bersama-sama bergembira melalui program unik yang mengutamakan kekompakan. Seperti dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
26: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. Bertajuk Laga Ceria Merdeka, para ASN dari berbagai UPD antusias mengikuti di halaman kantor Gubernur Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, lomba ini digelar dengan keceriaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, sehingga lomba yang dipertandingkan bukan semata adu fisik, tetapi kebersamaan dan keceriaan.
27: Salah satunya kita ada lomba UTK dengan berbagai alat bisa masukkan, juga ada panah asmara, mungkin ada bola jowo, semuanya
0: tapi pilihan yang terakhir adalah ada kopi cinta. Kita memberikan kesempatan mereka yang hobi untuk sebagai barista.
26: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim M. Hadi Wawan Guntoro menuturkan, kegiatan yang dilombakan terbilang unik. Jika selama ini lomba Agustusan identik dengan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang.
1: Laga ceria merdeka ya, jadi semangatnya kita ingin menyemarakkan, kita ingin menggandeng teman-teman semua hobi untuk sama-sama menyemarakkan. Lomba-lombanya memang mungkin tidak ada di luaran ya, kan jadi agak unik karena kita mengkompilasi antara fisik olahraga dengan permainan yang mengedepankan ya ada kerjasama tim, ada fokus, ada konsentrasi, ada kerjasama ya, sehingga kemudian siapapun pemenangnya itulah yang terbaik.
26: Selain perlombaan, pada kegiatan ini juga disediakan stand atau booth cek kesehatan gratis maupun tes kebugaran, bahkan juga menghadirkan pelaku UMKM makanan dan minuman. Ali Hasana melaporkan.
13: Pendengar, momen perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga turut menggerakkan sektor usaha kreatif. Pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval mulai kebanjiran pesanan, seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
2: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Masuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
3: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival, itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
4: Kalau paling banyak diminati itu apa?
3: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang, seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi-karnival. Bukan seperti zaman dulu yang seperti adat-adat biasa, sekarang sudah lebih ke adat-adat seni karnival.
2: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau, mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga 2 juta lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan karnaval. Farin Rakib melaporkan.
13: Pendengar, kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya kembali dihidupkan sebagai ruang kreatif melalui pameran seni rupa. Ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat ekosistem seni dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Porapar Kota Surabaya bersama Komunitas Kolaborasi Seni Rupa Surabaya atau Koseruya menggelar pameran seni rupa bertajuk Spirit Juang Dalam Warna sebagai wujud para seniman untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya di Surabaya. Acara digelar di Galeri Surabaya Urban Creative Hub, Taman Hiburan Rakyat, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, mulai hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai dengan Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 12 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini menghadirkan karya dari 60 pelukis Surabaya dan kota-kota sekitarnya dengan beragam gaya, karakter, serta pendekatan visual. Kepala Disput Porapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, saat diwawancara RRI usai sambutan mengatakan penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghidupkan kembali geliat kreatif di kawasan THR yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu ruang ikonik dalam perjalanan kota Surabaya. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot bersama komunitas dan masyarakat untuk mempromosikan THR yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.
6: Karena Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pada hari ini kami mengawali kegiatan pameran kolaborasi, pameran seni rupa Kota Surabaya. Nah, ini melibatkan seluruh seniman-seniman seni rupa di Kota Surabaya, baik yang Ning maupun Caknya. Ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali.
5: Sementara salah satu seniman pelukis asal Surabaya, Bambang Sugiyarto, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk mewadahi para pelaku seniman khususnya pelukis dan berharap acara tersebut dapat berkembang lebih besar ke depannya.
7: Saya melihat dari dulu itu buat saya melukis sulit, sehingga saya putuskan jadi pegawai itu karena sulit. Tetapi saya diterima jadi pegawai karena melukis. Anehnya kan di situ. Sementara di Surabaya ini banyak pelukis, ya masih saya masih sulit lah kalau bicara untuk industri.
5: Selain itu, acara tersebut juga membawa semangat kemerdekaan, mengingat bulan Agustus menjadi tanda jika perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk seni rupa. Faiz Putra melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
8: Terima kasih Dini, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
9: Info olahraga.
8: Prestasi membanggakan dicatat kontingen tenis meja Kabupaten Pamekasan di ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Berikut laporan Familia.
10: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetik Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Ziv Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Ziv Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
11: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya, hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
10: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
9: Demikian info olahraga.
8: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
12: Terima kasih Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam Prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Aku menyayangimu. Emang kalau sayang dan cinta itu harus dibuktikan gitu ya. Kalau nggak dibuktikan sama aja omong kosong. Oke, itu tadi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Kantongan di sore hari ini.
1: Waktunya Kantongan.
0: Hari ini kita buka informasi kentongan pendengar bersama dengan kawan-kawan redaksi ya di sore hari ini. Dan sore ini bersama dengan redaksi atau DS editornya Nita Sylvia. Kita buka informasi pertama, pendengar, ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas. Bahkan saat ini sebanyak 19 kabupaten kota menetapkan status kedaruratan seiring dengan puncak musim kemarau dan peringatan dini BMKG. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Benny Hermawan.
2: Ancaman kekeringan di Jawa Timur semakin meluas. Memasuki puncak musim kemarau, sebanyak 19 kabupaten kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kondisi tersebut sejalan dengan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai potensi kekeringan meteorologis pada dasarian pertama Agustus 2026 atau periode 1 hingga 10 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan dari 19 daerah yang menetapkan status kedaruratan, 16 kabupaten kota berstatus siaga darurat dan 3 daerah lainnya berstatus tanggap darurat. Menghadapi meluasnya dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai memperkuat distribusi bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Salah satu daerah yang telah mendapatkan intervensi langsung adalah Kabupaten Bondowoso.
3: Dari jumlah potensi kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, ada 22 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Batu, yang sudah mengeluarkan status siaga darurat maupun tanggap darurat. Untuk yang mengeluarkan tanggap darurat, diantaranya ada Bondowoso, lalu juga ada Mojokerto, itu yang sudah mengeluarkan. Dan dari kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK darurat tersebut, hanya 15 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih.
2: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 170 ribu liter air bersih atau setara 41 unit distribusi telah disalurkan ke wilayah tersebut. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya melakukan distribusi air bersih menggunakan anggaran pemerintah daerah masing-masing. Benny Hermawan melaporkan.
4: Waktunya Kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D, membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
0: Pendengar, pakar kebencanaan ITS Surabaya, Amin Widodo mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Seperti dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
5: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah dan minimnya potensi hujan. Amin Widodo Senin siang mengatakan masyarakat yang mengalami kekeringan harus menggunakan air secara bijak selama musim kering. Menurut Amin Widodo, masyarakat seharusnya memanfaatkan musim hujan untuk menyimpan cadangan air menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan membuat sumur atau tempat penyimpanan air hujan di lingkungan rumah masing-masing. Amin Widodo menilai penyimpanan air hujan dapat menjadi cadangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika musim kemarau.
6: Nah, untuk penduduk yang sekarang sudah kadung misalnya, ya, sudah masuk ke kekeringan, memang harus hemat air. Kita pernah memberi wawasan pada waktu musim hujan, ini waktunya menyimpan air hujan, buat sumur untuk disimpan di setiap rumah tadi, nah, untuk dipakai untuk menghadapi kemarau. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, awan pun nggak ada. Jadi awan itu mungkin muncul biasanya kan Oktober, nah, nanti baru Oktober ada modifikasi cuaca tadi untuk menangkap awan itu akan menjadi hujan. Tapi sekarang ini sampai September itu akan kekeringan terus. Ini memang harus hemat air, harus hemat air.
5: Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memperhatikan informasi cuaca untuk memanfaatkan peluang turunnya hujan. Ia menegaskan masyarakat perlu melakukan penghematan air hingga kondisi cuaca kembali mendukung untuk terbentuknya hujan. Oni Arianto melaporkan.
7: Waktunya kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Ada band Setengah Hati dihadirkan ke ruang dengar Anda mendengar dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2020.

0: 6. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160.000 formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2025. Namun, hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas 97,2%.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini, mendengar saat ini 17.07 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya terpantau cukup padat merambat begitu ya di beberapa titik. Salah satunya di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, sore hari ini terpantau padat merambat. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Hr. Muhammad sampai mengarah ke kawasan Maijen Sungkono, juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Jalan Raya Prabu Siliwangi, Gunung Sari, Jalan Raya Menganti sampai Wiyung ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian hal yang sama juga terlihat di kawasan Maijen Sungkono mengarah ke kawasan Jalan Raya Aditya Warman ya, juga ada kepadatan arus lalu lintas. Dan di kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Raya Darmo hingga mengarah kawasan Jalan Wonokromo, kemudian Jalan Sejuta Umat, mana lagi kalau bukan Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani ini kayaknya gak pernah gak macet ya di jam, kayaknya Surabaya itu gak pernah tidur kalau di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya ya, walaupun sampai jam 1 pagi ya, itu juga gak pernah gak macet di kawasan tersebut. Kemudian sampai mengarah kawasan Flyover Waru ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Jalan Kapasan menuju Kenjeran, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu untuk kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kedung Cowek masih ramai lancar. Kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di 29 derajat Celcius, mendengar sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat diprediksi suhunya ada di 26 derajat Celcius. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jangan sampai 24 nanti Dini enggak pulang-pulang.
1: Sumpah kita gendut banget enggak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 kali 0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, siapkah Anda untuk menjadi bintang berikutnya? Nah, inilah saat yang telah ditunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan tentunya lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-3008-93x0, LSP Tuban, Witra Adila 0896-1604-5745 dan SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Makna Cinta dari Rizky Febian Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 17:24 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang saat ini ada di jalan, Dini ucapkan hati-hati di jalan dan ditemani sama Pro 1 RRI Surabaya biar nggak bosan.

Kalau bicara andai emang gak pernah habis ya, andai, andai, andai, dan andai. Apapun itu, kadangkala menerima takdir itu adalah menjadi pilihan terakhir ya yang harus kita lakukan. Karena apapun yang kita andai-andaikan ya, itu akan terkalahkan oleh yang namanya suratan takdir. Lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Hindari Sifat Ujub.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami. Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari. Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa." Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والأسر demi masa innal insana lafi khus sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian
1: illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini pendengar dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan saat ini 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pendengar meminta kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar atau pungli dengan modus menawarkan lowongan kerja, loker, di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merasa tidak ingin penanganan kasus tersebut hanya berhenti pada dua tenaga harian lepas atau THL berinisial ARC dan F yang sebelumnya telah diberhentikan karena diduga terlibat dalam penipuan lowongan kerja. Untuk itu ia meminta kepolisian untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk jika terdapat keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN atau pejabat pemerintah Kota Surabaya. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga memastikan akan langsung memberikan sanksi tertinggi berupa pemecatan jika terbukti ya apabila ada ASN yang terlibat dalam pungli lowongan kerja tersebut. Dan selain menyerahkan penyelidikan kepolisian pasca korban melapor, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta inspektorat melakukan penelusuran secara internal. Diberitakan sebelumnya pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sedang mendalami 10 laporan pungutan liar dengan modus menawarkan lowongan kerja atau loker. Laporan ini menyusul setelah terungkapnya dua oknum tenaga harian lepas atau THL di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang berinisial ARC dan F yang diduga mencatut nama pejabat pemerintah Kota Surabaya untuk modus penipuan lowongan kerja.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, DPRD Kabupaten Pasuruan terus menggenjot penyelesaian 4 rancangan peraturan daerah atau raperda krusial yang saat ini tengah digodok oleh masing-masing panitia khusus atau pansus. Seluruh pansus telah bekerja secara intensif untuk mematangkan draft regulasi daerah yang mencakup tata kelola BUMD, pengelolaan aset daerah, hingga penyelarasan program badan usaha milik desa atau BUMDes. Sebagai bagian dari tahapan penyusunan regulasi, Pansus Kedua DPRD Kabupaten Pasuruan mengagendakan kegiatan studi banding ke DKI Jakarta. Dan menurut Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, bahwa skema pengelolaan BUMD di Jakarta dinilai sangat baik dalam menampung serta memfasilitasi pemasaran hasil produk UMKM lokal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, polisi menangkap 3 orang pelaku pencurian brankas berisi uang senilai 1.416.000.000 lebih di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Kiai Haji Abdul Chalim atau UAC, Dusun Bendorejo, Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sementara itu, 2 pelaku lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan hingga kini masih diburu polisi. Wakapolres Mojokerto, Kompol Grandika Indra Waspada, mengatakan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis lalu, sekitar pukul 9 pagi lewat 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu pertama kali diketahui ketika seorang saksi masuk ke ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Dan pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Sempurna dari Andra and the Backbone ya, pendengar. Ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang sempurna itu dibentuk ya, bukan dicari. Dan semoga bisa menemani sore hari Anda yang saat ini mungkin sedang beraktivitas atau mungkin sedang berada di jalan yang kejebak macet begitu ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Apapun itu, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan yang pasti selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita update dulu kalau Anda berselancar di media sosial kemudian lagi ramai ya sama yang namanya Kimpul. Kimpul tuh apa sih? Kumpul bukan? Bukan, namanya Kimpul. Media sosial ini belakangan emang ramai dengan tren ganti jadi Kimpul begitu ya. Yang ini muncul setelah seorang ibu dan juga konten kreator @blackship8208 ya, ini membagikan kreasi makanan yang diolah dari Kimpul seperti potato wedge, lasagna, seblak hingga cuy cuki ya. Dan kreasi ini pendengar, ini membuat Kimpul diperbincangkan sebagai salah satu pangan lokal yang bisa dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tapi sebenarnya apa sih Kimpul itu? Kimpul ini adalah umbi lokal pendengar yang bisa menjadi alternatif nasi begitu ya, yang merupakan dari keluarga talas-talasan, memiliki nama ilmiah Hantosoma sagittifolium ya. Kimpul ini juga dikenal sebagai talas belitung. Selain mengandung karbohidrat, kimpul ini juga memiliki serat serta sejumlah vitamin dan mineral. Karena itu, kimpul ini bisa menjadi salah satu pilihan sumber karbohidrat dalam menu sehari-hari. Selain kimpul, ada juga beberapa pangan lokal yang juga bisa menjadi alternatif nasi sebagai sumber karbohidrat. Dan Indonesia memang memiliki banyak sekali begitu ya sumber karbohidrat dari pangan lokal. Salah satunya gembili, garut, ganyong, ubi kuning, ubi ungu, singkong, talas, sukun, jagung, sagu, hingga kentang. Nah, ini pasti udah gak asing banget ya di telinga kita. Utamanya orang Jawa ini pasti gak asing banget sama yang namanya gembili, garut, ganyong, ubi kuning. Ubi ungu ya, singkong, talas, dan sukun, dan lain sebagainya. Karena memang di Jawa itu banyak ya, umbi-umbian banyak. Nah kalau sekarang tuh umbi ini tidak hanya sekadar dikukus saja, tapi juga dipadukan dengan keju ya. Jadilah ubi cilembu yang lumer dengan keju. Halo, selamat sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang, Oma.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
1: Dini Ordani yang
0: Oma. Amin, nirbal amin. Oma.
1: Ampun saja suaranya.
0: Oh, terima kasih, Oma.
1: Selamat Kimpul. Di Lembang ini juga ada banyaknya tuh di Bogor sebetulnya.
0: Iya, banyak ya Oma ya. Sama Cilembu ya.
1: Ah, itu jangan ditanya, Masya Allah. Ayo pesan Irasa.
0: Ayo Oma.
1: Kimpul ini enaknya yeah. Juga dibakar, dijadiin tepung. Tepungnya lapis Bogor brownies juga tuh dari Kimpul.
0: Oh, itu enak tuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah. Cuman saya itu kalau mengolah kimpulnya ini teteh-teteh gitu ya. Okay. Kadang-kadang masih suka apa ada rada gatalnya ke gimana ya
0: cara
1: yang
0: lainnya
1: yang benarnya tolong tapi kan teksturnya ini kimpul ini sangat empuk dan punel ya.
0: Benar Oma.
1: Cuma rasa gatalnya mungkin kita kurang benar cara mengolahnya ya. Iya. Tapi juga ya secara gizi, secara botaninya juga ini ya luar biasa ya ini kimpul ya. Mengenyangkan lagi. Sama enggak mungkin ininya sama dengan apa timbul ya?
0: Timbul.
1: Sanes sayang.
0: Oh bukan ya, beda ya Oma.
1: Itu kalau di Jawa Timur tuh ini apa namanya?
0: Apa
1: tuh? Sukun.
0: Oh kalau orang Sunda bilangnya timbul gitu ya Oma ya.
1: Oh lain ini.
0: Oh beda lagi.
1: Sukun lebih manis. Lain manis.
0: Oh,
1: saya vitaminnya, gizinya tuh lebih tingginya tuh hampir sama. Kita nggak usah makan nasi, makan cukup juga enak, apalagi kalau dibelem ya. Sistemnya tahu kan, pernah tinggal di Bandung mah tahu, dibelem tuh dibakar ya, kurang. Okay. Jadi tuh cara mengolahnya supaya kan banyak lendir gitu loh. Kita biasanya hanya pakai garam sama apu. Tahu apu ya?
0: Oh iya, apu tahu.
1: Buat ya. Okay. Nah, kumaha sebaiknya gitu ya. Sampai sabu sabaraha, Neng?
0: Apa tuh, Oma?
1: Sampai sabu sabaraha. Mohon etana siarannya sampai jam berapa?
0: Etama siarannya sampai jam 20, Oma.
1: Tambahin opat, jadi 20 opat, pukul 20 opat gitu.
0: Oh, gitu.
1: Saha, saha, ngomongi, saha, siapa?
0: Nanti yang malam ini ada siapa ya? Coba-coba, Dini coba cek. Oh, ada Mas Ju, Oma.
1: Jadi kita coba tolong saya diberikan lagi biasa pakai garam sama kapur sirih itu
0: siri
1: untuk
0: ya.
1: Tapi kok masih ada gatel gitu loh. Kayak itu loh, bote. Nah, gatelnya hampir sama kayak itu. Tahu bote kan?
0: Bote.
1: Bote, iya.
0: Okay.
1: Atuh
0: nuhun, Neng. Iya, Oma. Nuhun pisan.
1: Umurnya.
0: Amin.
1: Salam dari almarhumah Bunda Aimi.
0: Oke, Oma. Sayangku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan, Oma. Oh, nanti malam ternyata Kakak Dio ya. Ini kok terusnya Kakak Dio ya. Tapi ini kayaknya tanggalnya salah deh ya. Gak tahu deh, nanti Kakak Dio atau Mas Jo ya. Semoganya nanti di antara dua-duanya itulah. Oke, mendengar kalau bicara sebentar kimpul begitu ya. Bagaimana cara mengolahnya agar tidak gatal? Coba nanti Dini cari informasinya seperti apa. Karena kimpul ini memiliki kandungan energi dan karbohidrat yang juga sangat luar biasa dan beragam gitu ya. Dalam 100 gram. Ini makanan ini memiliki karbohidrat yang tinggi sehingga bisa membuat orang ini kenyang lebih lama, pendengar. Kimpul ini mengandung sekitar 108 kcal ya atau kal dan 25 sampai 28,66 gram karbohidrat. Sedangkan untuk gembili ini mengandung sekitar 95 sampai 120 kcal dan juga 22 sampai 28 gram karbohidrat. Kalau gembili ingat Pak Mul ya, Pak Mulyono yang ada di Gembili. Apakah juga sering makan gembili juga Pak Mul? Baik, nanti kita akan hadirkan beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan jangan hilang ya, kalau kata Budi Doremi takkan hilang.
2: Jangan pergi dari diriku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Mendengar tadi Oma Yanti sempat bertanya begitu ya, ketika mengolah kimpul atau talas atau umbi ya, kenapa kok masih terasa gatal di mulut dan juga tenggorokan. Nah, itu karena ada kristal kalsium oksalat ya, yang merupakan zat yang ada di kimpul atau talas atau umbi tersebut, pendengar. Dan bagaimana agar tidak gatal ketika dimakan ya, ketika di mulut dan juga tenggorokan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahannya. Yang pertama adalah pilih umbi yang baik ya, agar bisa mendapatkan nutrisi yang optimal. Yakni diantaranya adalah pilih umbi atau talas atau kimpul yang segar, yang tidak busuk, dan yang tidak terlalu banyak luka. Kalau terlalu banyak luka nanti susah menyembuhkan gitu ya. Kemudian ya pasti harus dikupas dengan hati-hati, karena ini juga akan mempengaruhi zat yang ada di dalam umbi tersebut ya. Salah satunya adalah mengupas dengan menggunakan sarung tangan, karena getah talas juga bisa membuat kulit terasa gatal atau iritasi. Setelah dikupas, jangan lupa untuk dicuci ya, dan bilas dengan air mengalir untuk menghilangkan getah yang menempel. Dan yang pasti rendam dengan air garam ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jangan lupa untuk memotong-motong talas atau umbi, kemudian direndam dalam air garam gitu ya, selama antara 15 sampai 30 menit. Kemudian setelah itu bisa dibilas. Dan yang pasti bisa merebus talas atau umbi ya dalam air yang matang atau mendidih ya, hingga empuk, hingga getah atau lendirnya ini bisa keluar semuanya. Jangan hanya setengah matang, karena air rebusan ini harusnya direbusnya tuh secara dua kali. Jadi pertama itu direbus dengan air yang sangat mendidih, kemudian airnya dibuang lagi, kemudian diganti lagi dengan air baru, begitu baru direbus lagi sampai airnya mendidih dan sampai umbinya ini bisa empuk begitu. Gitu ya. Dan yang pasti setelah direbus, talas atau umbi atau kimpul ini bisa langsung digoreng atau dikukus atau dibuat keripik atau dibuat kolak ya, atau bahkan diolah menjadi makanan lainnya yang kekinian. Dan yang paling penting adalah jangan mencicipi talas mentah atau setengah matang ya. Karena apa? Karena kalau tidak segera dimasak dengan benar, dengan matang begitu ya, ini akan menyebabkan gatal dan juga iritasi di mulut maupun di tenggorokan. Jadi sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan yang matang, benar-benar empuk begitu ya, untuk bisa mendapatkan nutrisi yang maksimal dan juga yang pasti mendapatkan manfaat dari umbi tersebut. Baik, terima kasih Oma Yanti untuk pertanyaannya di sore hari ini begitu ya. Baik, Dini sore hari ini juga mau menyapa ada Mas Teodo Yudhistira begitu ya, yang sore hari ini menyatakan, halo Mbak Dini Wardani, selamat petang. Pro 1 informasi cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas di sore hari ini ramai lancar. Terima kasih. Terima kasih Mas Theodorus di Yudhistira ya. Mas Theodorus Yudhistira ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas Yudhistira ya. Kemudian Dini juga menyapa di sore hari ini ada Mas Farid. Halo Kak Dini Wardani, kemana aja dua hari kok gak mengudara? Dini kemana ya Mas Farid ya? Jalan-jalan aja sih Mas Farid ya. Sekali-kali kita ini harus jalan-jalan. Masa mengudara terus, capek nanti. Terima kasih loh Mas Farid ya. Kemudian Dini mau menyapa Pak Suranto. Halo, selamat petang Mbak Dini Wardani. Akhirnya bisa mendengarkan suara Mbak Dini kembali ya di udara. Halo Mbak Dini, tadi info primanya agak sedikit delay ya. Gak apa-apa sih, masih aman. Berita-berita yang disampaikan saya tadi juga menyimak. Oke, terima kasih Pak Suranto. Terima kasih untuk selalu bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kemudian Dini juga mau menyapa yang bergabung di WhatsApp ya. Ada Pak Muhammad Jauri ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Saya mau menyatakan bahwasanya masih banyak saat ini kekeringan di beberapa tempat ya. Dan kenapa kok masih belum ada bantuan pasokan air, utamanya untuk mengairi sawah dan ladang. Oke, terima kasih Pak Muhammad Jauhari ya. Nanti kami teruskan ya. Dan nanti juga kami akan teruskan di ini ya,
program Halo RRI ya. Jadi biar bisa untuk kami teruskan ke pihak yang berwenang begitu ya. Oke, kemudian ada juga Pak Setiawan Mujari yang juga berbagi informasi di Voice Note ya. Ditunggu Pak Setiawan, nanti akan Dini putar di sore hari ini. Kemudian untuk besok Dini mengudara, besok Dini mengudara atau enggak ya? Sebenarnya Dini ini lagi gak baik-baik aja. Kenapa? Ya gak apa-apa sih, lagi kepingin menghabiskan sisa cuti aja begitu ya. Sekali-kali cuti kan gak apa-apa. Gak harus mengudara terus gitu ya. Oke, nanti akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda, mendengar beberapa informasi yang dirangkum dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter di sore hari ini. Ada masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidup itu tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya. Pungut hikmahnya, saat naik rendah hatinya, saat turun tabahlah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.

Saat ini 18:52 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kalau tadi Dini udah bahas ya seputar umbi-umbian yang bisa dijadikan pengganti karbohidrat begitu selain nasi begitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat gitu, karena kadangkala kita tuh pernah gak sih ada di fase bosen gitu makan nasi ya, sehingga kepinginnya tuh kayak makan yang lain tapi gak kepingin cepat kenyang, atau mungkin pengen makan yang lain yang bisa dibilang ada hal yang baru begitu ya selain nasi. Nah, umbi-umbian ini bisa menjadi salah satu alternatif pendengar bagi Anda yang lagi gak kepingin makan nasi. Baiklah kalau begitu ya, informasi terakhir ya Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau kemarin sempat ada KMP Mutiara Sentosa yang terbakar, nah saat ini pendengar ini juga ada 106 penumpang KMP Putri Yasmin ini berhasil dievakuasi setelah terbakar di Selat Lombok ya. Dan pada hari ini atau hari Rabu ya pendengar, para penumpang yang berhasil diselamatkan dibawa ke dua lokasi, yakni Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dan Pelabuhan Padang Bai di Bali. Dan evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah kapal milik Basarnas, TNI AL serta KMP Portling 3 ya, yang melayani rute Lembar Padang Bai. Dan menurut Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi, bahwa proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar perairan tersebut. Dan pihaknya juga telah mengerahkan KN-220 Mataram, RIB begitu ya, dan juga RBB ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi serta berkoordinasi bersama dengan kapal-kapal yang berada di sekitaran lokasi kejadian. Semoga saja ini para penumpang begitu ya yang sedang bepergian dengan menggunakan KMP Putri Yasmin ini bisa diselamatkan semua begitu ya, dan juga yang pasti semoga semuanya bisa dalam keadaan selamat dan juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Dan pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan

0: edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif LED panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
3: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
4: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
2: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
5: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdul Rahim Prasetyo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
7: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
8: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
6: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
10: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
9: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
10: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
11: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
10: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
13: Kali ini open untuk
12: kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, Tunggal Putra 3 RRI, Tersenggara Udara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema Semangat Mengisi Kemerdekaan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Buddha RRI Surabaya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Melalui siaran ini, marilah kita secara bersama-sama merenungkan nilai-nilai dhamma yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah semangat mengisi kemerdekaan dengan menjaga persaudaraan dan kesatuan bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, bulan Agustus merupakan bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 2026, bangsa kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kita mendengar kata kemerdekaan, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah bebas dari penjajahan. Memang betul, kemerdekaan bangsa berarti bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Kita bebas beribadah, bebas memperoleh pendidikan, bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Semua kebebasan itu diperoleh melalui perjuangan yang tidak ringan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa serta raga demi lahirnya Indonesia yang merdeka. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru setelah kemerdekaan diraih, tugas kita adalah mengisinya dengan karya, pengabdian, persatuan, dan semangat dalam membangun bangsa. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, kemerdekaan memiliki makna yang sangat mendalam. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga bebas dari belenggu keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Seseorang mungkin hidup di negara yang merdeka, tetapi apabila masih dikuasai oleh kebencian, iri hati, dendam, dan egoisme, maka sesungguhnya ia belum merdeka secara batin. Sebaliknya, ketika seseorang yang mampu mengendalikan pikirannya, menjaga ucapannya, dan mampu melakukan perbuatan baik, telah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Buddha Gautama mengajarkan bahwa kebajikan sekecil apapun akan membawa manfaat apabila dilakukan secara terus-menerus. Ibarat tetesan air yang sedikit demi sedikit memenuhi tempayan. Demikian pula kebajikan yang dilakukan setiap hari akan membentuk bangsa yang kuat. Oleh karena itu, ketika bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, umat Buddha juga diajak untuk merayakan kemerdekaan batin dengan terus mengembangkan kebajikan.
Kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan batin saling melengkapi, karena bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang memiliki batin yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Dhammapada ayat 5 dijelaskan, kebencian tidak pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian akan hanya berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum yang abadi. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka kemarahan akan terus membesar. Ketika hinaan dibalas dengan hinaan, maka permusuhan akan semakin panjang. Namun, apabila kebencian dibalas dengan kesabaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan, maka rantai permusuhan dapat diputus. Bukan berarti kita lemah atau membiarkan ketidakadilan. Sebaliknya, kita diajak menyelesaikan persoalan dengan cara yang bermartabat, mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai ini sangat sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan dalam keberagaman. Inilah pelajaran yang sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa. Sebagai masyarakat Indonesia, kita boleh berbeda keyakinan, berbeda budaya, berbeda bahasa, bahkan berbeda pandangan. Namun, kita tetap memiliki satu rumah bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setiap perkataan yang kita ucapkan hendaknya menjadi jembatan persaudaraan, bukan sumber dari semua perpecahan. Demikian pula, setiap tindakan kita hendaknya memperkuat semangat gotong royong, saling menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kini marilah kita merenungkan salah satu nilai yang menjadi fondasi kokohnya sebuah bangsa, yaitu arti kata persaudaraan. Bangsa Indonesia berdiri di atas keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, istiadat, dan berbagai agama yang hidup berdampingan. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus amanah yang harus kita jaga bersama-sama. Dalam ajaran Buddha, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, keberagaman adalah kesempatan untuk mengembangkan cinta kasih, toleransi, dan kebijaksanaan. Buddha Gautama tidak pernah mengajarkan agar manusia saling membenci. Beliau justru mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin hidup bahagia dan terbebas dari penderitaan. Hal ini tercermin dalam doa yang sering kita ucapkan dan sering dikenal oleh umat agama lain. Seperti kata-kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, yang artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita perhatikan, doa ini tidak menyebut hanya umat Buddha, tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu suku, atau satu golongan saja. Buddha Gautama mengajarkan agar kita memiliki cinta kasih yang dipancarkan kepada semua makhluk, tanpa membeda-bedakan.
Saudara-saudara yang berbahagia, apabila setiap warga negara memiliki semangat seperti ini, maka persaudaraan akan tumbuh dengan sendirinya. Kita tidak lagi mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah, tidak mudah membenci hanya karena perbedaan keyakinan atau perbedaan pilihan, tetapi justru saling menghormati sebagai sesama anak bangsa. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai ini sangat selaras dengan ajaran Buddha Gautama. Beliau mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk. Di dalam Metta Sutta, Buddha Gautama mengajarkan agar kita mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk, sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan sepenuh hati. Mari kita bayangkan apabila semangat metta benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa, tidak ada lagi penghinaan karena perbedaan suku, tidak ada lagi permusuhan karena perbedaan agama, tidak ada lagi kebencian karena perbedaan pilihan politik. Yang ada hanyalah saling menghormati sebagai sesama anak bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ajaran Buddha Gautama ada 4 sifat luhur atau yang sering kita sebut dengan Brahma Wihara. Ini merupakan dasar yang sangat penting untuk menjaga persaudaraan. Metta atau yang artinya cinta kasih mengajarkan kita mencintai semua orang tanpa membedakan latar belakangnya. Yang kedua, karuna atau kasih sayang yang menggerakkan hati kita untuk menolong siapa saja yang sedang menderita. Yang ketiga, mudita atau yang artinya turut berbahagia, mengajarkan kita untuk ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain tanpa rasa iri. Dan yang keempat adalah upekkha atau keseimbangan batin yang membantu kita tetap tenang, adil, dan tidak mudah terprovokasi. Keempat sifat luhur ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa. Jika masyarakat Indonesia mempraktikkan Brahma Wihara, maka persatuan bangsa akan semakin kokoh. Saudara-saudara yang berbahagia, Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki keberagaman agama. Keberagaman ini harus menjadi kekuatan. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Moderasi beragama berarti menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, sekaligus menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Dalam pandangan Buddha Gautama, sikap saling menghormati lahir dari pemahaman bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Bukan hanya hidup berdampingan, tetapi juga bekerja sama dalam kegiatan sosial, menjaga lingkungan, membantu korban bencana alam, mendukung pendidikan, dan membantu kesejahteraan bersama. Semangat inilah yang sejalan dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, persaudaraan bangsa dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar menghormati orang lain, belajar berbagi, belajar meminta maaf, dan belajar memaafkan. Di dalam Sigalowada Sutta disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, serta membimbingnya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebaliknya, anak berkewajiban menghormati, membantu, dan menjaga nama baik orang tua.
Hubungan yang harmonis di dalam keluarga akan menjadi fondasi bagi lahirnya masyarakat yang harmonis. Ketika keluarga kuat, masyarakat akan kuat. Ketika masyarakat kuat, bangsa pun akan semakin kokoh. Saudara-saudara yang berbahagia, mengisi kemerdekaan tidak hanya mengikuti upacara bendera, memasang bendera merah putih, atau hanya sekedar mengikuti lomba-lomba. Tetapi kita juga diharapkan untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contoh yang sederhana seperti kita menjadi pribadi yang jujur, belajar dengan bersungguh-sungguh, datang bekerja dengan tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan menjaga lingkungan, serta membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, menghormati perbedaan, mendukung kegiatan gotong royong, tidak menyebarkan hoax, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai, menghormati orang tua dan guru, menaati peraturan hukum, menjaga kerukunan antar umat beragama. Semua tindakan sederhana itu merupakan bentuk cinta kasih kita kepada tanah air dan untuk menjaga persaudaraan dan kesatuan bangsa. Saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kesempatan memperkuat komitmen untuk menjaga persaudaraan, merawat keberagaman, serta mengamalkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bangsa Indonesia senantiasa diberi kedamaian, persatuan, kemajuan, dan kesejahteraan. Semoga seluruh pemimpin bangsa memiliki kebijaksanaan dalam mengemban amanah. Semoga seluruh rakyat Indonesia hidup rukun dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan marilah kita mengisi kemerdekaan dengan hati yang penuh cinta kasih, ucapan yang membawa kesejukan, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi sesama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka. Kami akhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saat ini 19:53 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini, pendengar, edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ruang rindu berjaringan. Hari ini akan bersama dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Ari Kusmiran. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dwi Pratama kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di rangkaian Surabaya sore ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 ya. Tentunya saya akan menemani hingga nanti merapat pukul 24 dini hari nanti. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, yang hari ini akan mendatangkan atau mengundang Ari Kusmiran ya, seorang musisi dari Nusantara tentunya ya. Dia akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Jadi jangan lewatkan ya persembahan Pro 1 Surabaya dan Pro 1 seluruh Indonesia di Ruang Rindu Nasional ya edisi hari ini. Nanti kemudian nanti selepas Ruang Rindu Nasional ini kita tipis-tipis ada Ruang Rindu Lokal ya, 1 jam ya di pukul 10 nanti ya hingga pukul 22 hingga pukul 23. Setelah itu nanti kita sajikan dunia dalam berita pukul 23 hingga menjelang tutup siaran pukul 24 dini hari nanti. Maka tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kita akan hadirkan Ruang Rindu edisi nasional.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer.
1: Sangat populer di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Aku saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
3: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down, di saat down. Tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
3: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
3: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Mas Jainal. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
3: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ketujuh, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
3: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
3: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
3: Wow.
1: Wow. Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
3: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak kekong,
1: kok sepak kekong.
2: Sepak kekong itu suka terus apa gebak soder eleng tak.
3: Iya, gebak soder eleng. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
3: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
3: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini.
3: Ya, aku mau
2: ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
3: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya. Wong Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
1: Jakarta, ya.
3: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki caki cuki caki cuki. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
3: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Itu tahun 70
1: saya. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusullah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
3: Bukan masih sih. Muda, masih kecil.
1: Masih kecil ya.
2: Iya,
1: masih gadis kecil.
3: Oke. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum belum balik tak belum.
1: Kita umur segitu
2: ini. Jadi masih udah nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti
1: belas. Iya, Mbak. Aduh.
3: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
3: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
3: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
3: deh. Okay, siap.
2: Kayak provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
3: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu itu. Mendengar burung bernyanyi.
3: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Rini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 like, banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
3: ya?
2: Album.
3: Wah, 200 album. Oke.
2: Okay. 200 albumnya.
3: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
3: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
3: Siap, kita
1: ke Manado ya.
3: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Halo, Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
3: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
3: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
3: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny Jo. Benny.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
3: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Bari nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
4: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
3: Siap.
4: Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
3: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Kita ambari.
3: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
5: sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Mbak Ita.
1: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Ulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya, siap, Mbak Ulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau. Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
7: Ini sama Mbak Ari Kesemiran ya?
1: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa. Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
7: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Oh iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Oke Bu Isa.
7: Salam-salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
0: lagu?
1: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E.
1: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya
1: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak
1: ya,
2: juga
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap.
2: Jadi
0: nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu,
1: ya.
2: Apakah apapun yang
1: mana,
2: terjadi.
1: Ya.
2: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul,
0: dengan baik ya.
1: Lebih baik lagi.
2: Lebih transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Bu, penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop itu. Indonesia kembali.
0: Siap. Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Dia Niki Astria, kita pernah masari, kemudian
1: siapa ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya, aku, Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologi ya, yang teknologi luar biasa. Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
0: Okay.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize. Begitu turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
1: Bersyukurlah.
2: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi, bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mbak.
2: Metal semua.
1: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2 klasik.
0: Okay.
2: Mozart Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain yang tadi ya. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus ada John.
1: Ya John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu dan ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya. Karena ya. Kita pakai ngobrol sama aja. Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya. Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas. Tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono. Oraono.
1: Wei, masyaallah.
2: Enggak.
1: Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya, Mbak Ari ya.
1: Mulus ya, Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu tahun 70-an.
2: Aku, toh.
1: Oh,
2: saat
1: ya.
2: Itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga sih.
2: Manager, toh.
1: Ya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh ya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita ya, tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Ah, sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai.
2: Gitu kan? Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak Adi Blankon, juga Mbak Lita. Kita kita diberi salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu,
0: guys? Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok. Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor, di Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
5: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sekeluarga terjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini, Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Bari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh.
0: Mm-hmm.
5: Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meron selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Hasanuddin, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini.
1: Lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Itu kan. Halo Mbak Ita.
1: Iya Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu.
1: Nah, itu yang gitu nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini, lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
6: Mungkinkah.
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin lagu festival tuh.
0: Oh, lagu festival. Oke.
6: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gusu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Heeh. Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak. Iya Pak. Sembari
6: Mbak Ica. Banyak selamat malam, selamat
0: istirahat. Siap. Siap, Mbak Ica.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Ya, before I get married ya.

0: Nah, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya sudah married anak yang
1: Ya,
0: didahulukan.
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri, setuju.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah,
1: Ya,
0: ya.
1: betul, setuju.
0: Jadi
1: Siap.
0: harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: Supaya nggak roboh,
0: fondasinya enggak
1: Mbak.
0: ambruk. Wah, pokoknya ngono. Gak usah disebut no semen yang promosi,
1: Benar.
0: bu. Ngono kan? Jadi
1: Oke.
0: harus diperkuat itu
1: Betul, betul.
0: fondasinya karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu bisnismen,
1: Pengusaha,
0: satu
1: yang satu
0: satu
1: artis penyanyi,
0: artis.
1: betul.
0: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha
1: Setuju.
0: itu, karena kita membutuhkan promosi,
1: Betul.
0: membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih masih matching lah. Ada
1: Oke. Okay.
0: interaksinya tuh masih ada di situ. Makanya saya bisa bertahan sampai
1: Sampai detik
0: dipisahkan
1: ini,
0: oleh maut.
1: sampai detik
0: Sampai
1: ini, Mbak. Ya, betul.
0: nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya,
1: Wow,
0: sudah bisa
1: jagoan semua.
0: iyo, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang
1: Ya,
0: di Indosiar.
1: tuh.
0: Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini nggak akan mulai Tembang Kenangan kalau nggak
1: Kalau nggak
0: Ari
1: ada Mbak
0: Kusmiran
1: Ari ya,
0: dulu.
1: benar, setuju
0: Nah,
1: sekali.
0: kalau nggak Ari Kusmiran dulu yang start,
1: Yang
0: jadi
1: memulai.
0: yang membuka
1: Betul.
0: pertama Tembang Kenangan itu
1: Adalah
0: populer
1: Mbak
0: itu
1: Ari ya.
0: adalah Ari
1: Wah,
0: Kusmiran. Iya.
1: hebat Mbak Ari itu.
0: Kalau
1: Oke.
0: nggak dia nggak buka itu.
1: Tembang
0: Nah,
1: Kenangannya
0: akhirnya
1: nggak jadi ya Mbak Ari ya, aduh.
0: iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu.
1: Biasa.
0: Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngizinin karena sesama sesama
1: Sama ya,
0: pengusaha kan,
1: benar.
0: sama-sama pengusaha, sama sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: biasa Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap siap siap. Terima kasih
0: banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang
0: bisa
1: benar.
0: Supaya berdampingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing-nya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
2: Iya, pokoknya Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua saya.
2: Oh iya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
0: Jadi daging.
1: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern ke di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Enggak ada, cuman awal

0: normal memang awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap.
2: Itu okay. Ya.
1: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu ya kan?
1: Siap. Oke. Okay. Ah, lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ri?
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri?
0: Sudah.
2: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
0: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Oh, konser selanjutnya, siap.
2: Udah nggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di Jakarta, di aduh, aku
2: sering. Mbak Ri nggak ngundang-undang deh. Buat RRI sama aku nonton.
1: Siap, oke.
0: Don't worry.
1: Kemudian,
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
2: ya,
0: gitu
2: yang
0: ya.
2: Gala konser.
1: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
2: Siap, Mari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Di. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ri ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
1: Pasti banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok-cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: dong.
1: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak ngelamar enggak, Mbak Ri, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
2: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ri ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah. Betul. Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
1: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, podo ae.
1: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, Mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya, Mbak Ri. Ya.
0: Alhamdulillah,
2: lancar. Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya
2: Allah. Luar biasa.
0: Bener,
2: Mbak Ri.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh nggak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
1: Oke, okay, siap.
2: Sama kayak aku.
0: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wah, wow, bisa 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua sakit 9 bulan.
2: Lah kok lama itu, banget, itu. Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lo.
2: Oh, iya.
0: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
0: jadi,
2: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan.
2: Betul,
0: tenggorokannya
2: betul,
0: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ri sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
0: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
2: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
2: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
2: pengobatan
0: non medis, non pakiran, namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
0: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya dah hari itu booming lagi alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
2: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
2: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
2: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nah, aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri di domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow.
0: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi delosor lagi. Kayak bokong.
2: Delosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyian gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga aduh sikatan tok 100
1: bukan. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa
1: karena ada tamu dari
2: tamu
1: Malaysia.
2: Dari Malaysia betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh
1: waktu. Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi
2: lagu
0: wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa nggak boleh dilepas lagu wajib di aku masya Allah ya sudah gimana kalau diganti penyanyian nggak mau
2: ya ya Mbak Ari Kusmiran
0: kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah
2: betul
0: untuk mundur tuh susah
1: oke
0: ya sudah siap. kita kita syukuri aja itu semua karunia dari
2: Allah. Benar-benar.
1: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang okay, Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Oke. Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Bari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Bari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Bari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Bari.
1: Ayo Bari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah,
1: jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Satu. Oh, langsungnya nyanyi bisa.
1: Langsungnya nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah Tentang Kita. Gak apa.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk... Ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti. Dari tadi,
0: iya, iya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, Vini Saryanto bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Vini sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, yeah, kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
2: Ya, ya, tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, artinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida, dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari, dari
0: request Pacitan lagu Indonesia. Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran. Wow.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang, Tambuci.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Banyak tempat dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa sekutu satuku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai ini sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat sahabat Mbak Ayu. Salam juga tak lupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia, ada di Surabaya ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tur dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya
1: luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Kira-kira ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh enggak mimpi, Mbak. Suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh enggak mimpi dan enggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu cinta-cintaan.
2: Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi
1: Mas
2: ya?
1: Iya. Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Mas, legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Ri, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih.
1: Wabillahi
2: taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Wayai, wayai, ini waktunya ya kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini di Ruang Rindu lokal ya di Pro 1 Surabaya tentunya. Saya langsung sapa. Oh iya, lagunya ini ya, bebas ya, mau Indonesia maupun mau lokal, mau interlokal. Manca ya, lengkaran ini manca kan ya. Ruang Rindu.
2: Hey,

0: Lagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bande Pratama yang smart and humble, sehat ya.
1: Sehat,
0: Ma. Taunya dibatasin enggak?
1: Kenapa taunya enggak dibatasin. Pokoknya enggak dibatasin, ya.
0: Alhamdulillah, hebat, wasyukurillah. Enggak ya. Kalau gitu saya minta cari ini yang baru deh, pas ulang tahun kemarin tanggal 7 Agustus 2026 itu. Dia mengeluarkan single baru. Kau yang utama.
1: Kau yang utama, Carini. Iya.
0: Carini baru tuh.
1: Oke. Okay.
0: Dia baru berini lagi deh dianya, baru pertama pas ulang tahun. Ada?
1: Ada, silakan.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Kang Dio. Sapaannya ya buat sebelum saya lupa. Kemarin dulu Bang De Pratama yang smart and humble ngasih saya, jangan lupa ada Mbak siapa? Mbak Ina sama Mbak siapa?
1: Mbak siapa?
0: Kata Bang De, jangan lupa juga salami teman saya Mbak Ina sama Mbak siapa? Ada dua orang wanita itu.
1: Mbak temennya. Nia, Mbak Nia sama Herli.
0: Mbak Nia sama Mbak Herli. Ya, salam kenal Mbak Nia dan Mbak Herli. Nanti saya lengkapi kalau waktunya panjang. Baik, sapaannya buat Kang Haji Ali Wasik, Bunda Sri Kismawati, lalu Bunda Titi.

0: Istikara, Bunda Wati, Bunda Nana, Bu Istikara, siapa Bunda Sulistiawati, Bunda Utri, Teteh Dewi Longkafe dan Bro Idris, Ito Molana, Aba Awi Naasa dan Cucu Dava, Bu Musdiati Wibowo, Bunda Sri Suhartini dan Bunda Ani Esther sama Mama Yu dan Bu Siti Rumia dan Siti Pasuruan. Terima kasih, salam semuanya ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, emori, lewat lagu.
1: Wis suwi ya Kak Krungu suara
2: Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa langsung Bu Siti?
2: Air Supply Goodbye.
1: Air Supply Goodbye.
2: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi Gusti apa untuk Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damai yang Ramli. Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, kurang. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Asep, Bu Musdiati Wibowo, Bu Nana, Mbak Rika Herlin, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama, sehat selalu, merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya, doa terbaik buat Bu Siti dan juga ya. Dari WhatsApp saya baca ada Pak Mariono ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lihat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan Butiran Cinta Ari Kusmiran. Oh tadi barusan ya, artisnya tadi di Ruang Rindu juga Ari Kusmiran ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titik Budian, Pak Mulyono, Pak Soekarji, Bang Ali dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dipratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan Seumur Hidupku dari Syahrini.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp, atau lebih tepatnya memutarkan voice note ya, dari pesan WhatsApp Pak Setiawan Mujari. Bentar, saya putar dulu, Pak. Bentar, di unmute. Oh, udah. Baca, Pak.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Du, tolong diputarkan lagunya Eric Clapton, Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight.
1: Salamnya untuk semuanya saja deh, bagi-bagi waktu tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Du, selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Setiawan, ditunggu ya. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Halo, musik kita. Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris.
2: Lagunya bebas ya.
0: Bebas.
2: Asik ini, baru demokrasi ini.
0: Monggo, apa?
2: Kalau boleh lagu dari Mogi Darusman.
0: Mogi Darusman. Ya. Judulnya?
2: Rayap-rayap.
0: Rayap-rayap. Oke, salam-salamnya Pak Idris.
2: Yang barusan itu siapa itu?
0: Yang barusan itu Pak Setiawan Mujari.
2: Oh, Pak Setiawan, selamat malam. Tadi ada Mayanti ya, Bu Siti. Terus siapa tadi yang lewat WA tadi ya? Tak lupa juga untuk Pak Kompar, Mas Bandi, Pak Bambang, Pak Tua, Bu Dewi, Pak Budi Sogisno, Pak Budi Saksena, Bung Freddy Merauke, dan semua ibu-ibu ya. Semuanya saja, waktu singkat, Mas Dio.
0: Siap.
2: Oke, nanti Mas Dio, semakin sehat.
0: Amin. Ya,
2: badannya semakin berat. Tapi banyak rezeki.
0: Oh, amin, amin. Terima kasih.
2: Amin, amin, Allah, ya Allah, amin. Kita tunggu lagunya ya.
0: Gim.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu Pak Idris ya. Nanti tunggu lagunya ya, Mogi Darusman, Rayap-Rayap. Ini baru kayaknya saya baru pertama kali dengar ini ya, Mogi Darusman, Rayap-Rayap ini. Satu lagi sebelum saya putarkan. Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Malam. Oke. Pak Bebang.
3: Iya.
0: Iya.
3: Balada Kalimas, Gembel.
0: Balada
3: Kalimas,
0: The Gembel.
3: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
3: Nah, ini tadi Pak Idris ya.
0: Mm-hmm.
3: Pak Kobar, Pak Tua, Pak Awi, Mas Bandi, Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, terus dan semuanya.
0: Siap.
3: Sun.
0: Matur nuwun, Pak Bambang. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya ya. Jadi kalau Ruang Rindu malam-malam gini, sudah di atas jam 10 tuh, yang keluar banyak itu bapak-bapak. Yang ibu-ibu cuma ini, sedikit. Yang di WhatsApp juga dikit. Biasanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu di WhatsApp banyak ini, tapi kayaknya jam segini udah tidur ya. Kita langsung hadirkan Eric Clapton dengan Wonderful Tonight.

0: Masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa. Ada Bu Ibu Kustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Engkaulah Segalanya Bagiku dari Dian Pisesa. Salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Omayanti Queen, dan semua saja semangat. Saya terima kasih Bu Kustia. Saya selalu ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon? Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abawi.
1: Iya, ya. Malam Mas Yo.
0: Malam Abawi, kabarnya gimana?
1: Kalau Pak Bambang request balada Kalimas, ya request pahlawan yang dilupakan.
0: Pahlawan yang terlupakan.
1: Yang terlupakan.
0: The Gembel lagi.
1: Sama juga.
0: Sama.
1: Kemar
0: okay.
1: Belajar.
0: Oke, okay. Siap. Salam-salamnya, Bapak.
1: Buat semuanya saja untuk mempersingkat waktu.
0: Siap. Terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Bawi, sehat selalu ya. Terima kasih. Boleh satu lagi. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Tadi di WhatsApp ada sempatnya ada yang mau bergabung, tapi karena lagi muter lagu, jadi saya harus itu ya, ditahan, ditutup. Oke, ini masuk ini. Saya coba angkat terlebih dahulu. Ruang rindu. Halo. Ruang rindu. Bener kan ini? Tes, tes. Ruang rindu.
2: Halo.
0: Nah, ini keluar. Mama Yu.
2: Suaranya.
0: Masa nggak dengar?
2: Halo, selamat malam. Nggak ada suaranya.
0: Selamat malam. Bentar, bentar, bentar. Gini.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo, Mama
2: suaranya
0: Yu.
2: Nggak dengaran di HP, Mas.
0: Coba, kalau ini?
2: Oh, sudah.
0: Oke, okay. Salah setting berarti. Oke.
2: Okay. Iya. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Mama Yu. Boleh lagunya apa?
2: Detik-detik berlari dari Jayanti Mandasari.
0: Detik-detik berlari. Berlari ya?
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Kok saya masuk di Jayanti Mandasari?
0: Bentar.
2: Saya masuk di Mas Jo ya gitu, nggak ada suaranya sama sekali.
0: Iya, kayak ini salah setting ini. Mungkin Mas Jo juga nggak ngerti cara nyetingnya. Kalau saya kan semi-semi anak teknik, jadi tahu.
2: Oh gitu.
0: Ini ya,
2: sama STM kali ya. ITS ya.
0: Detik-detik berlari, ini adanya yang nyanyi siapa ya? Saya oh Jayanti Mandasari ya. Oke okay, oke okay. Kayaknya ini. Okay. Bukan judulnya bukan ini, detik-detik berlalu ta.
2: Kayaknya berlari gitu. Ya mungkin itu Mas.
0: Ya boleh deh. Ini sih yang ada
2: kan lagunya detik-detik berlari kan gitu. Tak gini. Terasa lagi gitu.
0: Coba gini ya, saya putarkan dikit ya. Yang ini bukan.
2: Ya mungkin itu aja Mas Dio. Mungkin.
0: Oh iya ini detik-detik itu berlalu. Iya oh. Benar-benar. Oke salam-salamnya.
2: Salamnya buat semuanya aja Mas Dio. Soalnya aku kan udah malam ya. Menyingkat waktu.
0: Siap.
2: Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati. Jaga kesehatan. Jaga diri baik-baik.
0: Siap.
2: Semoga selamat dan sehat sampai rumah. Amin. Yang rumah menunggu Mas Dio hati-hati ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yu, sehat selalu ya. Doa-doa terbaiknya kembali ke Mama Yu juga ya. Terima kasih. Oke, kita kayaknya sebelum saya putarkan, saya libas saja semuanya ya sampai nanti jam 11 biar tidak ada utang nih untuk menyetel lagu. Ini ada dari WhatsApp dari Bu Tanti ya. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu member lewat lagu. Lagunya Gabung Nits dari Tanti di Pumpungan request kado ultah. Oh, kado ulang tahun. Bentar. Ini judulnya Kado ulang tahun. Bentar. Elite. Oh, ada ya. Kado ulang tahun yang nyanyi Elite. Elit. Ini kayaknya buat ini ya, Mas Chandra ya. Mas Chandra ulang tahun di Pro 4. Mas Chandra Pro 4, penyiar Pro 4 ya. Iya bener ini. Salamnya buat Mas Chandra, semesta Pro 4. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Bahagia selalu. Makasih Mas Dio, sehat selalu, sukses selalu, bahagia. Sehat selalu, sukses selalu, bahagia. Oke. Amin, terima kasih. Ibu Tanti ditunggu lagunya ya. Kita langsung. Kalau misalnya nggak ada yang bergabung, saya akan langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dari Dian Piscesa dengan Engkau Segalanya Bagiku.

0: Ada masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada 4 menit ya, saya mungkin memberikan kesempatan. Mungkin ada yang mau gabung ya, tadi ada yang mau gabung. Oh ada dua, oke. Saya sapa yang di line telepon HP dulu. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dei.
1: Thank you.
0: Ya, Dei, silakan lagunya apa?
1: Lagunya Aku Siapa Yang Punya dari Nia Daniati.
0: Aku
1: siapa yang punya?
0: Yang punya Nia Daniati ya. Oke.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Mayanti, Bu Mira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurfadila, Bu Wati Ramli, Tante Siti, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Titi Damiati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, dan Pak Budi Sakena. Dan dia makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Oh, yang di line telepon rumah hilang. Boleh satu lagi ya. Siapa tahu tadi yang mau bergabung lewat line telepon 5345474 itu mau bergabung lagi. Boleh, saya tunggu. Oke. 10, 9. Dikasih ini countdown, dikasih hitungan ya. Oke, ada. Okay. Ruang rindu.
2: Malam.
0: Malu. Kemana?
2: Gongi, gongi. Gongi.
0: Gongi?
2: Mm-mm.
0: Apa itu?
2: Merah putih.
0: Merah putih?
2: Yes, terus di sana.
0: Oh, tulisannya gimana? Gongi?
2: Apa?
0: Yang nyanyi siapa tadi?
2: Tias, T-Y-A-S.
0: Oh, Tias, Tias,
2: Teras
0: Oke.
2: Judulnya Merah Putih.
0: Oke, ditunggu.
2: Oh ya, tadi Bu Dewi ngirimi aku ya, Sun.
0: Oke,
2: Sun.
0: Sun, matur Sun. Apa bang? Oke. Oke. Ini kalau nak mana lagi, enggak podo. Oke. Bang Rindu.
3: Berbagai rindu. Memori
0: ya, terakhir-terakhir, akhir apa?
3: Lagunya dari Dalang Pur.
0: Dalang
3: Pur. Dalang Pur.
0: Poer.
3: Iya.
0: Lagunya?
3: Dalang

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat ini kita sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, otoritas Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Menurut dekret yang ditandatangani oleh Presiden Abelardo de la Espriella, periode berkabung nasional selama 3 hari ditetapkan untuk mengenang para korban. Bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di sejumlah gedung pemerintah di seluruh negeri, serta di kedutaan besar dan konsulat Kolombia di luar negeri selama masa berkabung. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada hari Senin 10 Agustus pagi, dengan pusat gempa berada di dekat kota Praja San Jose del Palmar di wilayah administratif Chocó. Guncangan terasa di sebagian besar wilayah Kolombia dan beberapa negara tetangga.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
2: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
1: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
2: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
1: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
2: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
1: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
2: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Anda masih dalam dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, sejumlah maskapai Eropa dan operator penerbangan sewaan mengoperasikan penerbangan khusus pada Rabu agar penumpang dan peneliti dapat menyaksikan gerhana matahari total dari ketinggian, menjadikan peristiwa astronomi langka tersebut sebagai pengalaman penerbangan premium. Maskapai Spanyol Iberia menjadwalkan penerbangan khusus untuk observasi dengan nomor penerbangan IB1473 yang berangkat dan kembali ke Bandara Madrid Barajas. Dengan menggunakan Airbus, penerbangan tersebut diarahkan melintasi Provinsi Palencia pada ketinggian sekitar 10.000 meter atau 33.000 kaki agar peneliti dari proyek Celios dan penumpang dapat mengamati gerhana di atas potensi tutupan awan pada lapisan rendah. Nomor penerbangan tersebut dipilih sebagai rujukan terhadap tahun kelahiran astronom Nicolaus Copernicus. Di Belgia, Brussels Airlines menyewa Airbus bekerja sama dengan Observatorium Publik Urania dan sejumlah universitas setempat. Penerbangan singkat tersebut menuju wilayah Prancis bagian barat agar penumpang dapat mengamati gerhana sebagian dengan tingkat ketertutupan yang tinggi. Air Charter Service yang berbasis di Inggris mengoperasikan penerbangan pulang pergi pada hari yang sama di London Stansted dengan tujuan yang akan dipilih dari Valladolid, Kepulauan Balearic atau Keflavik berdasarkan perakiraan cuaca. Perusahaan tersebut mengenakan tarif 899 pound sterling atau sekitar 21,7 juta rupiah per kursi dan menyebut tarif itu mencakup bagasi untuk peralatan teleskop, makanan, serta transportasi menuju area pengamatan yang telah ditetapkan. Sejumlah kursi pada beberapa penerbangan tersebut telah terjual habis. Gerhana matahari total pada Rabu akan melintas kawasan Arktik, Greenland, Islandia, Samudra Atlantik, Spanyol bagian utara, dan sebagian kecil wilayah timur Laut Portugal. Peristiwa tersebut menjadi gerhana matahari total pertama yang dapat disaksikan dari daratan Eropa sejak 1999. Gerhana sebagian dalam wilayah yang lebih luas akan terlihat di Amerika Serikat bagian utara, sebagian besar Kanada, sebagian besar Eropa, dan Afrika bagian barat laut.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar Anda kembali bersama kami di Rangkaian Surabaya malam ini, masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, sejumlah negara di benua Amerika menawarkan bantuan kemanusiaan serta dukungan untuk pencarian dan penyelamatan kepada Kolombia setelah dilanda gempa bermagnitudo 7,4 hingga menewaskan sedikitnya 234 orang dan melukai ribuan lainnya. Presiden El Salvador Nayib Bukele pada hari Selasa 11 Agustus mengatakan akan mengirim 2 pesawat kargo berisi 100 ton bantuan kemanusiaan setelah Kolombia meminta pasokan bantuan dan bukan personil asing penyelamat. Bukele menambahkan pesawat pertama berangkat Selasa malam, sedangkan pesawat kedua bertolak pada Rabu. Bantuan tersebut telah disiapkan berdasarkan kebutuhan yang disampaikan otoritas Kolombia. Meksiko juga sedang menyiapkan bantuan kemanusiaan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bantuan untuk Cali itu mencakup lebih dari 8.000 paket makanan, 13.000 paket kebutuhan pokok, dan 4 ton obat-obatan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bogota mengatakan pemerintahan Trump telah mengaktifkan tim bantuan tanggap bencana yang tiba pada Selasa untuk mendukung operasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. Kemudian Presiden Ekuador Daniel Noboa menawarkan pengerahan tim pencarian dan penyelamatan yang terdiri dari 47 personil penyelamat, anjing khusus, dan peralatan untuk beroperasi secara mandiri selama 7 hari. Selain itu, Argentina juga menawarkan bantuan, di mana Kementerian Luar Negeri Argentina telah berkoordinasi langsung dengan pihak otoritas Kolombia. Presiden Peru, Keiko Fujimori, juga menyampaikan solidaritasnya kepada Kolombia dan mengatakan Peru siap membantu. Venezuela menawarkan pengiriman tim penyelamat khusus dan bantuan kemanusiaan, dan Presiden Chili Jose Antonio mengatakan negaranya siap memberikan bantuan apapun yang diperlukan Kolombia.

fakta unik tentang Indonesia yang harus kita tahu. Pertama, Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Kedua, negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Ketiga, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Empat, memiliki seorang perancang menara tertinggi pada urutan ke-6 di dunia. Kelima, peraih Thomas Cup terbanyak di dunia. Keenam, negara yang keluar dan masuk di PBB. Ketujuh, alat musik tradisional Indonesia yaitu gamelan masuk pada kurikulum sekolah di negara maju. Kedelapan, terdapat patung Jenderal Sudirman di Kementerian Pertahanan Jepang. Sembilan, Indonesia pernah memproduksi seragam militer NATO. 10. Presiden Republik Indonesia ketiga pemegang 46 hak paten aeronautika di dunia. Ke-11. Indonesia terletak di jalur Ring of Fire. 12. Letusan gunung api terbesar di dunia terjadi di Indonesia. 13. Negara penghasil rempah-rempah. 14. Memiliki bunga terbesar di dunia. 15. Indonesia memiliki hewan purba yang masih tersisa.

0: gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi temen di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak renungan malam edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Jangan biarkan komentar negatif dari orang yang tidak memahami perjuanganmu merusak kedamaian pikiran dan semangat yang telah engkau bangun susah payah.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara pagi ini telah kami siapkan untuk kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Di antaranya, program kajian Islami dalam Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah mengisi kemerdekaan melalui perjuangan dalam keluarga. Karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan di mana nanti kita memperingati HUT Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tentunya semangat perjuangan itu terus kita gelorakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan saat ini. Kita nanti akan dengarkan

Tentang saya juga Mukodima dari narasumber kita di pagi hari ini ada Ustazah Rama Ayuning Tias S.Farm M.Farm atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salemba Jawa Timur. Kemudian juga dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya pemerintah daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo menegaskan aturan sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT RI agar tetap berjalan tanpa membebani warga. Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia, serta sejumlah kabar lainnya. Kemudian juga dialog aspirasi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini juga cukup menarik begitu ya. Berkaitan dengan tema iuran 17 Agustus, sudahkah benar-benar sukarela? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Mas Pandu Septian Pratama, Ketua RT 05 RW 04 Kelurahan Pucang Sewu, dan juga Mas Febrian Kiswanto, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Sembari itu juga program Jatim hari ini masih tetap akan kami hadirkan, selain tentunya program-program acara kami lainnya yang akan kami hadirkan untuk temani Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi ya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum Anda berkutat kembali dengan rutinitas dan keseharian Anda disibukkan dengan begitu banyak kegiatan, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan ilmu agama. Dan sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat An-Nisa ayat 36 berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa

0: وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong,

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nisa ayat 36. Dan kami juga mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda boleh berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 dan juga mengirimkan pesan teks via WA 081331-4x992. Tema kemerdekaan tidak hanya bicara tentang perjuangan para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita hari ini mengisi kebebasan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dimulai dari lingkungan paling dekat, yaitu keluarga. Lalu seperti apa sebenarnya peran keluarga dalam mengisi kemerdekaan? Di pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan bersama tausiah dari narasumber kita yang sudah siap di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik dan juga sehat ya Ustazah.
1: Yeah, alhamdulillah.
0: Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Berkaitan dengan tema kita mengisi kemerdekaan melalui perjuangan dalam keluarga, kami beri kesempatan kepada Ustazah Rama Ayuningtyas S.Fam M.Fam atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur, untuk memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma rabbi syurahli sudri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah, pendengar RRI Surabaya yang insyaAllah dirahmati oleh Allah. Semoga di pagi hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta limpahan barokah dan ampunan darinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Surabaya yang insyaAllah dirahmati oleh Allah. Saat ini kita sedang berada pada momen peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saat ini kemerdekaan dapat kita nikmati, ya, kita tidak lagi dijajah secara fisik, ya, kita tidak lagi berperang secara fisik dengan kaum penjajah. Dan kemerdekaan ini haruslah kita syukuri dan haruslah kita isi agar perjuangan para pahlawan yang bahkan hingga menemui syahidnya melawan penjajah, agar perjuangan mereka ini tidak sia-sia begitu saja. Nah, bagi kita, elemen terkecil dalam kehidupan kita adalah keluarga. Keluarga biasanya terdiri dari seorang ibu, ya, seorang ayah, dan juga jika ada seorang anak. Artinya terdiri dari beberapa orang, yaitu orang tua dan anak. Perjuangan sehari-hari dalam keluarga ini adalah salah satu bentuk kita mensyukuri dan mengisi kemerdekaan. Contohnya seorang ayah, ya, seorang ayah yang berjuang untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya, itu adalah bentuk mengisi kemerdekaan. Dan bahkan di dalam Islam, seorang kepala keluarga yang memperjuangkan nafkah bagi keluarganya, itu adalah mendapatkan keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiqdzu sa'atin min sa'ati Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu itu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ya, jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan dari hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini derajatnya sahih, yaitu yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang Muslim memberikan nafkah keluarganya dan dia berharap mendapatkan ganjaran atau pahala darinya, maka baginya seperti ganjaran sedekah. Jadi pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apabila kepala keluarga ini memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia meniatkannya ikhlas karena mengharap ridha Allah dan mendapat ikhlas mengharap pahala dari Allah, maka insya Allah kepala keluarga tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Dan wajibnya nafkah ini sudah diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah serta harta kalian haram terhadap kalian. Pahalanya terdapat. Kemudian Rasulullah menyebutkan ayat, bertakwalah kalian kepada istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan mereka wajib untuk mendapatkan rizki serta pakaian dari kalian dengan cara yang pantas. Artinya, karena seorang suami ini sudah mengambil seorang istri ini dari keluarganya secara resmi ya, melalui akdun nikah atau melalui akad nikah, dan dengannya dihalalkan apa yang tadinya diharamkan. Maksudnya adalah hubungan suami istri ya, tanpa akad nikah hubungan suami istri ini diharamkan. Nah, dengan mengucapkan akad nikah maka menjadi halal. Nah, karenanya ya, para istri ini wajib untuk mendapatkan rizki dan pakaian dari para suami, ya, maksudnya nafkah dengan cara yang pantas. Nah, disinilah letak perjuangan seorang kepala keluarga, ya, seorang suami yang memperjuangkan rizki yang halal untuk keluarganya. Ya, terkadang kita melihat ada seorang suami yang bekerja mulai sebelum matahari terbit hingga matahari tenggelam, ya, mulai subuh hingga isya demi memperoleh rezeki yang halal untuk keluarganya. Dan inilah salah satu bentuk perjuangan yang mengisi kemerdekaan. Ia berjuang memperoleh nafkah yang halal dan tidak mau menodai nafkahnya dengan hal-hal yang syubhat atau bahkan dengan yang haram. Itu tadi perjuangan seorang suami ya, seorang kepala keluarga. Nah, bagaimana bentuk perjuangan dari seorang istri, begitu ya. Bentuk perjuangan seorang istri adalah dengan mempelajari petunjuk syariat dan mengajarkannya kepada anak-anak atau kepada keluarganya di rumah. Mendidik putra-putri, begitu ya, terutama mengenai kewajiban-kewajiban dalam agamanya. Ini adalah bentuk perjuangan seorang istri. Dan jangan lupa, taat kepada suami adalah bentuk perjuangan juga ya bagi seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa ya wanita yang melakukan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat, kemudian taat kepada suaminya, maka ia akan dipanggil untuk masuk dari pintu surga yang mana saja. Artinya jika seorang wanita melakukan 4 hal tersebut ya, bersolat solat 5 waktu ya, menepati solatnya 5 waktu, kemudian melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian berzakat atau infak ya bagi yang belum mencapai nisab, lalu ia taat kepada suaminya selama bukan dalam rangka melanggar perintah Allah. Jika ia melakukan 4 hal ini, maka seorang istri tadi bebas untuk masuk pintu surga yang mana saja. Artinya ia akan pasti masuk surga. Nah, bagi seorang istri, ini yang berat bukanlah sholat 5 waktu ya, karena kita paham bahwa sholat 5 waktu ini sudah merupakan kewajiban ya sejak kecil. Kemudian puasa Ramadan ya, sejak kecil kita semua juga insya Allah sudah berlatih puasa Ramadan. Lalu zakat infak ya, untuk berzakat tentunya harus ada nilai atau nisab yang harus dicapai terlebih dahulu, atau kita juga bisa berinfak jika harta kita belum mencapai nisab, begitu ya. Nah, yang nomor 4 inilah yang merupakan perjuangan besar bagi seorang istri, yaitu apa? Taat kepada suaminya selama bukan dalam hal maksiat, selama bukan dalam hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sebut hal ini yang paling berat ya? Karena di kenyataannya ya, dan di lapangan ini banyak ditemui wanita-wanita yang sulit, yang enggan untuk taat kepada suaminya. Taat kepada suami, misalnya ketika suami meminta untuk disediakan makanan tertentu, ya tentunya dengan komunikasi yang baik, dengan cara penyampaian yang baik, maka seorang istri ini harus berusaha untuk memenuhinya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mengkomunikasikannya dengan suaminya. Kemudian dalam hal-hal yang lain, ya dalam hal-hal kecil, biasanya justru dari hal-hal kecil inilah ketaatan seorang istri ini diuji. Ya, misalnya ketika bepergian, ada perbedaan pendapat mengenai arah yang diambil, atau ketika menentukan tempat istirahat atau rest area, itu menentukan mana tempat istirahat yang diambil. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang kadang memicu perdebatan, ya, menimbulkan perdebatan karena komunikasi yang kurang baik, begitu ya. Dan ini insya Allah bisa diperjuangkan tentunya dengan senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus dengan berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan pasangan, begitu. Dan para suami ini juga tentunya harus membantu istrinya untuk taat ya kepada dirinya. Dengan cara apa ya? Para suami ini tentu harus melaksanakan perintah Allah ya, taat pada perintah Allah. Bagaimana istri mau taat kepada suami ya, sedangkan suaminya saja melanggar perintah Allah. Nah, ini tentunya hal yang tidak sinkron. Artinya kedua belah pihak ini ya, suami dan istri, ini sama-sama ya berjalan bareng-bareng taat kepada Allah ya, bentuknya kalau suami ya tentunya dengan menjalankan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri ini taat kepada suami bukan dalam rangka mencari ridho suami ya, agar suaminya senang semata-mata itu bukan, namun agar Allah itu ridho kepada dirinya begitu. Kemudian satu lagi yang belum saya sampaikan adalah perjuangan sebagai anak. Nah, ini bagi kita ya yang sudah dewasa ya, ini memiliki perjuangan tersendiri sebagai anak, yaitu apa? Berbakti kepada orang tua yang masih ada maupun yang sudah wafat. Nah, gimana bentuknya? Kalau berbakti kepada orang tua yang masih ada, ini tentunya ya dengan cara kita berlaku baik kepada mereka berdua ya, kepada orang tua kita yang masih ada. Orang tua kita ini tentunya apabila kita telah dewasa seperti sekarang ini, jika orang tua kita masih ada, tentunya mereka sudah memasuki usia lansia, begitu ya, usia lanjut. Banyak dari kemampuan mereka yang menurun, ingatan menurun, kemudian fungsi fisik menurun, kemudian banyak hal lain yang menurun, kemampuan kadang kemampuan mendengar juga sudah menurun. Nah, ini hal-hal yang harus kita maklumi, sebagaimana mereka dahulu memaklumi kita yang masih kecil, yang ketika kita belum mengerti suatu hal itu salah, namun tetap kita lakukan, mereka memakluminya, begitu, okay? Kemudian bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah tidak ada, yaitu adalah dengan menyambung silaturahim dengan keluarga yang masih ada. Artinya kalau keluarga dari orang tua kita ini masih ada dalam jangkauan kita, misalnya masih sama-sama di satu kota, nah ini kita harus menyambung silaturahim dengan mereka sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Dan itu semua adalah perjuangan ya bagi kita. Perjuangan karena apa? Karena saya tahu tidak mudah menyempatkan atau menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Kita menyempatkan waktu untuk bersilaturahim kepada family, kepada sanak saudara dari orang tua kita. Nah, itu adalah sebuah perjuangan. Namun kita ingat lagi berkaitan dengan tema kemerdekaan ini. Kita sudah bebas merdeka ya, tidak ada yang memerangi secara fisik, tidak ada yang menembaki ya seperti saudara-saudara kita di Palestina sana. Kita sudah bebas dari serangan fisik. Nah, mari kita mengisinya dengan perjuangan-perjuangan kecil dalam keluarga tadi. Ya, menyambung silaturahim, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah yang halal dan berusaha patuh kepada suami ya bagi istri. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab.
0: Ya, terima kasih kepada Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur untuk tausiahnya. Kami ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya jawab, line telepon 5345474 atau WA 081331 4x992. Ada begitu banyak hal tadi yang disampaikan oleh Ustazah Yuyun berkaitan dengan apa sih begitu atau bagaimana sih kita mengisi kemerdekaan. Tentunya ada begitu banyak perjuangan dalam kehidupan yang bisa kita lakukan. Saya langsung aja ke penelpon begitu Ustazah untuk bisa berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Istiharoh, silakan.
2: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, begini Bu Ustazah. Kalau sang suami itu di tengah-tengah jalan itu tidak berjalan pada arinya, Bu Ustazah. Terus melenceng, terus apa namanya, tidak taat pada Allah, tidak memenuhi wajibannya sama keluarganya. harus istrinya itu selalu sabar, tidak mau apa namanya tengkar, tidak mau apa namanya didengerin anak apa berantem sama suaminya, selalu sabar, selalu apa namanya patuh sama suaminya, selalu didik anak-anaknya sampai anak-anaknya itu apa namanya berumah tangga semua, terus taat kepada kedua orang tua. Apakah itu namanya istri yang benar, istri yang soleha, nanti bisa diampuni sama Allah, bisa masuk ke surga Allah. Bu saja, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah sebuah perjuangan yang saya tahu ya cukup berat bagi beberapa istri, apalagi ketika suami ini termasuk tipe yang tidak mau mendengar. Begitu ya, kita sudah mencoba mengingatkan, ya sudah mencoba untuk menasihati dengan cara yang baik. Dan ini boleh ya, istri menasihati suami tentunya dengan cara komunikasi yang baik, dengan bahasa yang halus. Ini boleh agar suami ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana jika suami ini tetap tidak mau berubah, ya tetap tidak mau taat kepada Allah? Kemudian kalau istrinya tadi berusaha sabar, berusaha memenuhi kewajibannya tetap terhadap keluarganya, ini insya Allah mendapatkan keutamaan tersendiri ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah termasuk perhiasan dunia. Ya, maukah ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kamu aku beritakan tentang sebaik-baik simpanan seorang lelaki, ya, yaitu istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintah akan mentaati, dan bila pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Artinya, artinya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ini memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya sebentar.
0: Baik, kita masih menunggu Ustazah Yuyun gitu ya.
1: Mohon maaf. Jadi semua ini memang sebuah perjuangan tersendiri bagi seorang wanita. Bagaimana statusnya suami seperti itu ya? Kalau tidak taat kepada Allah, apakah tetap wajib kita mentaatinya? Nah, para ulama ini berpendapat ada beberapa, ada dua pendapat, guys. Sebentar. Ada dua pendapat, yaitu yang pertama tetap wajib, ya, tetap wajib mentaatinya apabila selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat, ya, apalagi seorang suami yang sebenarnya masih bisa diingatkan, ya, masih bisa dinasihati. Kemudian yang kedua, ada pula ulama yang berpendapat, tetapi pendapatnya ini lemah ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib untuk mentaati, tapi yang jumhur ulama atau kebanyakan ulama berpendapat ini tetap wajib untuk mentaati. Semoga menjadi pelajaran dan menjadi perjuangan buat kita semua. Okay? Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Saya geser ke penanya juga yang sudah mengirimkan pesan teks melalui WA, ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah mengisi kemerdekaan dan keluarga, apakah dengan menanam ketakwaan serta mendidik anak dengan akidah dan akhlak yang mulia, kemudian menegakkan ibadah bersama dan saling menghormati, serta membangun kepedulian sosial dari rumah. Apakah dengan cara-cara itu juga dikatakan cara kita untuk mengisi kemerdekaan dalam keluarga? Bagaimana Ustazah?
1: Okay. Baik, ya insya Allah semuanya yang disebutkan tadi ya, menjaga ibadah, menanamkan akidah kepada anak-anak kita, ya itu insya Allah juga bentuk mengisi kemerdekaan. Dari anak-anak kita lah kita mengharapkan masa depan, ya. Jadi omongan generasi penerus itu bukanlah suatu slogan belaka, bukanlah suatu omong kosong. Kita lihat sekarang, ya, kita lihat sekarang siapa yang mengisi kedudukan di lembaga-lembaga negara, ya, siapa yang menjadi pejabat-pejabat negara, itu adalah hasil dari didikan orang tua mereka, anak-anak mereka, ya, tentunya dengan Ya, banyak faktor memang. Tetapi kita yakin semuanya itu sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah mendidik anak-anak yang baik. Dan tentunya dengan doa ya kita serahkan mereka pada penjagaan Allah. Kita serahkan mereka pada perlindungan Allah. Kita harap agar mereka ini bisa meneruskan ya meneruskan keberlanjutan bangsa ini ya, mereka bisa mengubah pemerintahan atau mengubah kondisi bangsa ini yang tadinya masih hal-hal yang belum baik ya, hal-hal yang masih banyak kekurangan. Melalui kita mendidik mereka sejak sekarang, kita harapkan kelak merekalah yang akan mengubah ya, tidak harus memang tidak harus duduk di pemerintahan ya, tidak harus menjadi pejabat pemerintah. Kita lihat sekarang banyak sekali hal-hal yang baik yang diinisiasi atau diawali dari komunitas-komunitas kecil ya, dari organisasi-organisasi kecil dalam masyarakat, perkumpulan-perkumpulan. Nah, kita harap merekalah anak-anak kita lah yang nanti akan membuat hal-hal yang sedemikian ya, membuat hal-hal yang bisa membantu memperbaiki bangsa ini dan tentu saja meneruskan perjuangan para pahlawan kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah Yuyun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kita ucapkan merdeka dulu.
1: Merdeka Bang Kobar.
3: Kita bicara di ayat surat Al-Baqarah ayat 286. Begini Ustazah. Bagi ini bicara di medsos saja dulu ya sementara. Bagi orang-orang yang suka, orang yang senang, dan bagi-bagi regenerasi Ustaz, kemerdekaan itu diisi dengan baik, dengan menyenangkan hati, dan bikin semangat kaum manusia. Salah satu pihak Ustaz menayangkan regenerasi-regenerasi itu bagi orang-orang yang senang, tidak mengucapkan seperti apa yang Bang Kobar ucapkan. Subhanallah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah alail hadi. Tapi bagi orang yang senang, tidak mengucapkan seperti itu. Karena tayangan itu senang dia. Tapi bagi Bang Kobar, pasti mengucapkan subhanallah, astagfirullahaladzim, sampai seperti itu. Istana. Ini yang nyata, yang fakta di dunia, di zaman sekarang di medsos itu. Ustazah paham, mesti paham melihat gambar-gambar itu. Yang kedua, di surat Al-Baqarah itu Allah sudah mengatakan semua manusia yang hidup sebelum dihidupkan, dikasih roh. Itu aja, itu tadi yang kita ucapkan, sudah ada garisnya. Bagaimana caranya Ustazah manusia itu bisa mengubah atau harus pasrah, karena semua itu sudah ada garis dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya yang terbaik, yang berilmiah. Mbak Sari, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Kobar. Ada dua pertanyaan yang disampaikan ya, oleh Bang Kobar, begitu Ustazah. Apa yang bisa disampaikan?
1: Ya, baik. Jadi mungkin yang disebutkan Bang Kobar tadi mengenai mohon maaf kalau surah tadi disebutkan di awal, surah Al-Baqarah ayat 180 ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta, maka ia berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ini wajibnya kita meninggalkan wasiat ya untuk keluarga kita agar tidak bingung ketika pembagian waris, terutama jika ada harta yang diatasnamakan kita. Kemudian tadi yang disebutkan Bang Koper juga Allah mengambil persaksian begitu ya untuk menyebut nama Allah begitu ya. Ini ada di surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami, Allah, melakukannya agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Jadi di sebelum Allah itu meniupkan ruh kita terhadap atau ke dalam rahim ibu kita, Allah itu mengambil persaksian ya bahwa nantinya kita itu akan mengakui keesaan Allah. Tadi Allah menyebutkan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh itu menjawab, bala syahidna, betul kami bersaksi. Jadi ruh itu sudah tahu ya bahwa mereka itu adalah ciptaan Allah. Nah, namun tentunya orang tua mereka ya, pendidikan lingkungan itu juga mempengaruhi fitrah atau mempengaruhi hal ini ya. Jadi mereka bisa jadi lupa atau bisa jadi lalai terhadap keesaan Allah. Nah, tetapi kuncinya ruh itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan, dan inilah yang ingin kita jaga terutama terhadap anak-anak kita. Ya, kita menjaga agar mereka tidak lupa terhadap Tuhannya. Kita menjaga agar mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita sebagai orang tua, kelak kita dimintain pertanggungjawaban di sisi Allah, kita bisa menjawab, "Ya Allah, sungguh kami telah menjaga apa yang Engkau perintahkan kepada kami, apa yang Engkau amanahkan kepada kami, yaitu keturunan kami. Dan kami telah menjaga agar mereka tetap ingat bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian nggih Bang Kobar, semoga menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita bergeser lagi untuk penanya juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya coba bacakan terlebih dahulu satu persatu, ada beberapa begitu ya Ustazah. Yang pertama ini dari Bapak Rahmat begitu ya. Di tengah kesibukan dan tantangan kehidupan saat ini, bagaimana agar orang tua itu bisa tetap menjalankan perannya sebagai pendidik pertama bagi anak, terutama dalam menanamkan nilai agama, tanggung jawab, dan semangat berjuang. Karena tentu baik ayah dan ibu punya kewajiban yang sama terkait hal tersebut. Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, ya terkadang karena kesibukan ya, kadang karena kesibukan kita meminta tolong ya kepada pihak lain, misalnya kepada guru ya, mendatangkan guru, atau kita memasukkan anak ke pondok dan sebagainya. Nah, tetapi orang tua ini tetap harus menjadi kunci pendidik pertama dalam pendidikan anak-anak ini. Ya, bagaimana caranya? Tentunya dengan memberikan teladan mengenai apa-apa yang diajarkan ya. Jika orang tua ini mengajarkan anak sholat, ya tentu orang tuanya ini harus sholat di awal waktu ya. Jangan sampai orang tua menyuruh-nyuruh anak-anaknya sholat, akan tetapi dirinya sendiri tidak beranjak dari tempatnya, masih dengan kesibukannya. Misalnya kalau seorang ibu ya menyuruh anaknya sholat sambil tetap memasak begitu ya, atau seorang ayah misalnya yang sedang bekerja di rumah, ketika sudah azan ayo sholat tapi tetap berada di depan laptop atau berada di depan pekerjaannya. Nah, ini tentunya hal yang tidak elok dilihat oleh anak. Apabila orang tua memerintahkan sesuatu, ya tentunya harus dengan teladan yang pertama terlebih dahulu. Dan ini adalah kunci dalam pendidikan anak, ya, teladan bagi keluarganya, teladan orang tua untuk anak-anaknya. Dan tentunya tentunya dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang bagus ya yang Nabi Ibrahim ajarkan. Dan ini difirmankan Allah dalam Al-Qur'an ya, doanya Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku mendirikan sholat. Dan ya Allah, Engkau adalah Maha Pengabul doa. Jadi bukan hanya mendoakan anak-anak kita, tetapi diri sendiri dulu ya. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbi ja'alni, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku mendirikan sholat dan anak-anak keturunanku. Ya. Jadi inilah kunci pendidikan anak, pendidik utama dalam keluarga, yaitu dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik. Satu penanya yang juga kita coba bacakan begitu ya. Ini dari Ibu Ida. Assalamualaikum Ustazah. Dalam keluarga tentu ada masa-masa sulit, baik secara ekonomi maupun dalam hubungan antara anggota keluarga. Bagaimana kita bisa menjadikan kondisi tersebut sebagai bagian dari perjuangan dan bukan justru membuat keluarga kita semakin terpecah belah? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, jadi memang setiap keluarga ini memiliki tantangannya tersendiri ya. Mungkin ekonomi atau relasi atau hubungan antar keluarga yang barangkali kurang harmonis dan sebagainya. Solusinya ya, bagaimana agar kita bisa tetap menjaga dan menjadikannya sebagai perjuangan adalah tentunya yang pertama dengan menyadari bahwa semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian itu diberikan untuk naik tingkat begitu ya, agar kita naik level, naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang lebih baik ya, dan agar kita mendapatkan pahala dari kesabaran-kesabaran kita serta perjuangan kita dalam mengatasi konflik tersebut. Konflik ekonomi misalnya. Ya, kita yakin bahwa Allah ini memberikan rezeki sesuai kadar kecukupan ya terhadap hamba-hambanya. Kita berjuang agar berapapun yang Allah berikan kepada kita ini cukup ya, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jika tidak ya tentunya ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki, kemudian Al-Ghani yang Maha kaya. Kita berdoa kepada Allah tentunya juga dengan tetap berikhtiar ya melalui cara-cara yang halal. Inilah bentuk perjuangan kita, dan insya Allah perjuangan kita itu tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Jika di dunia ini kita belum merasakan balasan ya dari perjuangan kita, maka insya Allah di akhirat Allah sudah menyiapkan pahala yang besar serta surga bagi kita. Ya, itu saja intinya. Kita mengingat bahwa ini semua merupakan perjuangan dan ujian dari Allah untuk naik kelas. Kita yakin bahwa kita akan mendapatkan pahala yang besar, dan kita yakin bahwa ini hanya sementara, dunia hanya sebentar, dan insya Allah hanya sebentar saja ya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, semua pertanyaan juga sudah kami sampaikan karena waktu juga yang terbatas begitu Ustazah. Apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar mengingat ini momentum yang pas begitu ya, di mana kita juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu semangat itu yang harus terus kita jaga, karena dalam setiap kehidupan setiap orang punya perjuangannya masing-masing, punya tugas, peran dan kewajibannya masing-masing. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup Ustazah, silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, pendengar pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita menghirup udara bebas merdeka sekarang ini, ya, kita tidak merasakan, kita tidak lagi merasakan dijajah oleh bangsa lain, ya, penjajahan dalam bentuk fisik maksudnya. Kita sudah merasakan bebasnya mencari nafkah, bebasnya untuk pendidikan, ya, kita ingat seperti perjuangan Ibu Kartini yang harus memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan, bagi kaumnya, ya. Dan kita ingat juga perjuangan Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan juga untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita melihat kita sudah bebas, ya, melakukan hal-hal tersebut, mencari nafkah, kemudian pendidikan buat anak-anak kita yang walaupun memang kualitasnya masih ada yang harus diperbaiki, namun kita ingat salah satu nikmat kemerdekaan itu, bebasnya mencari pendidikan, bebasnya mencari nafkah, kita syukuri dengan berjuang sebaik-baiknya dalam nafkah, dalam pendidikan anak-anak kita, kemudian dalam keluarga, kita juga usahakan untuk taat kepada Allah. Kita bersyukur kemerdekaan itu tidak hanya kemerdekaan dari jajahan bangsa asing secara fisik, namun juga kemerdekaan beribadah, ya, menurut agama kita masing-masing, kemerdekaan untuk menjalankan keyakinan kita masing-masing. Nah, ini harus kita syukuri. Tidak ada yang melarang kita sholat, ya, secara umum insya Allah tidak ada, ya, kecuali memang beberapa tempat, ya, mungkin masih ada tempat kerjanya yang melarang sholat dan sebagainya. Namun itu hanya mungkin hanya sebagian kecil, dan saya berdoa semoga yang seperti itu bisa segera dimudahkan untuk menjalani ibadah sesuai keyakinannya. Artinya ibadah dan pendidikan dan mencari nafkah ini semua sekarang ini adalah hal yang bebas untuk kita lakukan. Kita syukuri hal itu dengan berusaha semaksimal mungkin, senyampang atau selama Allah masih memberikan nafas kepada kita, disitulah Allah ingin kita untuk berjuang. Dan dengan perjuangan itulah Allah nantinya akan memberikan pahala dan surga kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, dan memudahkan kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan dalam lingkup keluarga melalui mencari nafkah yang halal, mengusahakan pendidikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan melalui ketaatan-ketaatan kepada sesama anggota keluarga. Istri taat pada suami, suami taat pada Allah, dan anak-anak taat kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu ini mengingatkan kita kembali bahwa pantas kita bersyukur dengan kemerdekaan yang ada. Kemudian kita mengisinya dengan begitu banyak hal, gitu ya, terutama perjuangan-perjuangan berkaitan dengan peran kita, baik seorang ayah, seorang ibu, anak, dan lain sebagainya. Semoga ilmunya bermanfaat, Ustazah, terlebih juga untuk memberikan semangat bagi kita yang terus menjalani sebuah perjuangan dalam kehidupan. Apapun itu, kita mudah-mudahan bisa terus makin dekat dengan Allah. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu dan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Sari berita, pemerintah daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo menegaskan aturan sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT RI agar tetap berjalan tanpa membebani warga. Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan, sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo menegaskan aturan sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT RI agar tetap berjalan tanpa membebani warga melalui nominal wajib maupun tekanan. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan larangan bagi panitia kegiatan Agustusan untuk menetapkan nominal iuran kepada para warga. Sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI harus diberikan secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing warga. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena kegiatan Agustusan di tingkat lingkungan kerap membutuhkan biaya untuk berbagai kegiatan, acara hiburan. Namun kebutuhan pembiayaan tidak boleh berubah menjadi kewajiban dengan nominal yang ditentukan kepada masyarakat.
3: Karena ini adalah peringatan hari 17 Agustus, kita tekankan seluruh masyarakat Sidoarjo terkait partisipasi. Jadi jangan sampai dengan adanya peringatan hari HUT, partisipasi itu terlalu berlebihan. Akhirnya jadi persoalan yang ada di lingkungan. Mari kita bersyukur dengan hari jadi Agustus ini ya, kita nikmati bersama. Kemampuan tingkat lingkungan berarti partisipasinya seperti apa, ya ini keputusan lingkungan. Jangan nanti ada keputusan yang sifatnya ini memberatkan, apalagi kondisi ekonomi kita seperti ini.
2: Panitia maupun pengurus lingkungan diminta mengedepankan semangat gotong royong dalam menghimpun dukungan masyarakat. Warga yang ingin memberikan bantuan dapat menyumbang secara sukarela, tanpa tekanan maupun penetapan besaran tertentu. Langkah tersebut diharapkan menjadi semangat kemerdekaan, sekaligus mencegah munculnya keluhan masyarakat akibat penarikan iuran yang bersifat memaksa. Pemerintah daerah menekankan bahwa kegiatan peringatan kemerdekaan harus menjadi ruang kebersamaan, bukan lagi beban bagi warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang melarang perangkat kampung menetapkan besaran iuran tertentu untuk kegiatan HUT kemerdekaan mendapat respon dari warga. Salah satunya warga di kawasan Surabaya Selatan yang mengaku masih harus mengeluarkan uang hingga puluhan ribu rupiah karena besaran iuran

0: Harga
1: Iuran di tempat saya ini memang sudah dipatok ya, sekitar minimal Rp50.000. Nah, memang dari dulu itu ada semacam sumbangan atau untuk iuran 17-an. Nah, tapi sekarang kan sudah ada, kalau nggak salah sudah surat edaran wali kota itu kan sudah nggak boleh. Ternyata di sini masih di tarif Rp50.000. Jadi sifatnya bukan sukarela. Ya, teorinya memang sukarela, tapi sifatnya ada nominal yang minimal dibatasi.
0: Dia memahami pengurus RT maupun warga biasanya ingin menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, mulai dari lomba anak-anak hingga kegiatan warga membutuhkan biaya agar dapat berjalan. Meski demikian, Budi berharap penyelenggaraan kegiatan tidak menetapkan batas minimal iuran kepada warga. Menurutnya, kegiatan perayaan kemerdekaan dapat disesuaikan dengan dana yang terkumpul. Jika dana yang terkumpul tidak sesuai dengan target, ia menyarankan agar skala kegiatan disesuaikan. Dengan begitu, warga tetap dapat merayakan HUT RI tanpa merasa terbebani oleh kewajiban membayar nominal tertentu. Beni Hermawan melaporkan.
2: Sementara itu, menurut warga Jombang, iuran kegiatan Agustusan masih dipandang sebagai bentuk gotong royong. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
3: Menjelang hari kemerdekaan, Semarak Agustusan kembali hadir di kampung-kampung melalui berbagai kegiatan seperti lomba, dekorasi, hingga malam perayaan yang menjadi simbol kebersamaan. Namun, di balik kemeriahan tersebut, isu mengenai iuran kerap memunculkan perbincangan tersendiri di tengah masyarakat terkait batas antara semangat gotong royong dan beban ekonomi bagi warga. Terkait dinamika iuran perayaan kemerdekaan ini, Dimas Nugroho, salah satu warga Jombang, menyampaikan pandangannya bahwa bagi dirinya iuran Agustus masih merasa sebagai bentuk gotong royong di mana beban kegiatan tidak ditanggung sendiri. Meski demikian, ketika disinggung mengenai kebebasan warga dalam membayar, ia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada hak masing-masing individu.
4: Bagi saya, iuran Agustusan itu terasa seperti gotong royong, seperti tidak ditanggung sendirian. Kalau masalah bebas nggak bebasnya itu terserah haknya warganya ya. Lebih enak sukarela sih daripada ditentukan. Sebenarnya nggak membutuhkan dana besar juga, tergantung dari banyak-banyaknya acara.
3: Dimas juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai sistem sumbangan sukarela dibandingkan iuran dengan nominal yang telah ditentukan. Menurutnya, kemeriahan perayaan 17 Agustus sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar, karena hal tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak acara yang diselenggarakan. Cantia melaporkan.
2: Warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kota Surabaya merayakan HUT RI ke-81 melalui program inovatif Jaserli Jariah Sampah RT 5. Program ini bermodalkan sampah daur ulang untuk dijual dan hasilnya dimanfaatkan guna menunjang berbagai kegiatan warga termasuk kegiatan Agustusan. Faiz Putra melaporkan.
5: Warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kota Surabaya secara inovatif merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan bermodal sampah daur ulang untuk dijual dengan nama program Jaserli atau Jariah Sampah RT 5. Sampah daur ulang tersebut dimanfaatkan ke berbagai macam kebutuhan untuk menunjang kegiatan warga. Melalui Ketua RT 5 Rungkut Menanggal Harapan Surabaya, Irul Jauhari, saat diwawancara RRI Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan sampah tersebut dialokasikan ke berbagai macam output, diantaranya dijual ke pengepul sehingga menjadi uang dan nantinya masuk ke dalam kas RT. Selain dijual, sampah yang sudah terkumpul juga dimanfaatkan dengan didaur ulang menjadi souvenir, hiasan pernak-pernik kemerdekaan, kegiatan sosial, dan juga kegiatan internal RT seperti halal bihalal dan sejenisnya.
6: Jaserli ini adalah Jariah Sampah RT 5. Jadi sampah-sampah yang bisa kita daur ulang dalam bentuk plastik, kardus, itu biasanya kita jariahkan atau kita berikan ke ibu-ibu yang menangani atau mengelola, dan sudah kita siapkan dalam bentuk box untuk warga langsung datang ke Balai RW memasukkan itu di tempat yang sudah kita siapkan.
5: Program Jaserli tersebut dilakukan untuk mengajak warga agar lebih bijak dalam upaya pengelolaan sampah dan memanfaatkan barang bekas yang masih memiliki nilai fungsi tepat guna. Selain itu, program ini juga sebagai bukti nyata dalam mendukung upaya pemerintah Kota Surabaya yang menegaskan bahwa perayaan HUT RI harus melalui sumbangan sukarela sehingga tidak membebankan finansial warga untuk keperluan perayaan kemerdekaan. Faiz Putra melaporkan.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Faris Yarbu melaporkan.
8: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan karena vonis tersebut tidak pernah dihapus dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Ia menjelaskan aturan terkait pidana mati telah dimuat dalam Undang-Undang Tindak

0: pidana korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja, dalam KUHP baru, pelaksanaan pidana mati memiliki mekanisme khusus.
1: Kan dari dulu hukuman mati nggak pernah hilang di Indonesia. Ya lah. Kan hukuman mati masih tetap ada. Di Undang-Undang Tipikor, kemudian memang di KUHP kita yang baru, hukuman mati itu bisa dilakukan penyesuaian setelah ada masa tunggu kurang lebih 10 tahun. Tapi apakah hukuman mati boleh? Ya boleh, tergantung. Kalau penyidiknya maupun penuntutnya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal atau hukuman mati, boleh. Hakim menjatuhkan hukuman mati boleh atau tidak? Boleh.
0: Sementara itu, Esti Widiana, warga Gubeng Kertajaya, menegaskan sangat mendukung diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor. Menurutnya, tindakan korupsi yang dilakukan merugikan masyarakat yang telah membayar pajak untuk mendapat pelayanan terbaik.
2: Sangat setuju, karena itu yang dinanti-nanti oleh masyarakat selama ini ya. Karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa menurut saya gitu. Karena sudah merugikan negara, merenggut hak-hak masyarakat, dan juga itu kan dari kebanyakan dari pajak-pajak masyarakat gitu loh. Masyarakatnya saja kan banyak yang miskin ya, tapi pejabatnya malah foya-foya menggunakan uang pajak dari masyarakat itu.
0: Dengan hukuman lebih tegas, ia berharap dapat memberi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pejabat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Faris Yarbo melaporkan.
3: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, sementara 1.000 hektar lahan berpotensi terancam kekeringan. Berikut laporan Ani Asana.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
5: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya.
6: Siap.
5: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pupuk. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
4: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
4: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Warga penerima bantuan pangan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penyaluran bantuan pangan yang turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Ermina Jin melaporkan.
8: Rohmat Subagio, warga Pagesangan Surabaya, tak menyangka turut menerima bantuan pangan dari pemerintah di Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Sehari-hari Rohmat bekerja sebagai petugas pembersihan saluran di kota Surabaya. Meski tidak termasuk penerima bantuan pangan, ia kecipratan pembagian beras sebanyak 5 kg dari pemerintah. Rohmat mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut.
9: Ya, mudah-mudahan berkesinambungan untuk ya program-program dari Bapak Presiden Prabowo ini berkesinambungan untuk meratakan kehidupan pangan jam tersalurkan oleh masyarakat kecil gitu.
8: Bulog Jawa Timur siap menjalankan penugasan pemerintah secara optimal sebagai operator utama dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyatakan, Bulog menjalankan program tersebut sebagai operator pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh bantuan. Ia menyebut jumlah penerima bantuan di Jawa Timur sekitar 5,6 juta penerima. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg setiap

0: bulan. Selain bantuan pangan, Langgeng memastikan ketersediaan beras Jawa Timur masih aman. Stok beras Jawa Timur per 12 Agustus 2026 mencapai 1,38 juta ton. Menurut Langgeng, pengadaan beras Jawa Timur telah melampaui target tahunan. Dari target pengadaan 883 ribu ton, realisasinya mencapai 920 ribu ton atau setara 106%.
1: Stok beras per hari ini Jawa Timur itu sekitar 1,38 juta ton. Se-Jawa Timur. Kalau target pengadaan, kita pengadaan kan targetnya 883 ribu. Per tadi malam sudah 920 ribu.
0: Langgeng juga menyampaikan bahwa beras dari Jawa Timur juga dikirim ke sekitar 17 provinsi, diantaranya Papua, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ermina melaporkan.
2: Bupati Lamongan meninjau progres pembangunan eks rumah sakit COVID-19 yang dialihfungsikan menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa. Pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Farin Regi melaporkan.
3: Pemkab Lamongan terus memperkuat akses pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan kesiapan eks rumah sakit COVID-19 yang kini dialihfungsikan menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa. Bupati Lamongan Yuriyono Effendi meninjau langsung progres pembangunan Puskesmas Kusuma Bangsa. Dalam peninjauan tersebut, Pak Yesa Panakrabnya menyebut fasilitas Puskesmas sudah hampir sepenuhnya siap dan tinggal menunggu pemasangan sejumlah alat kesehatan. Puskesmas Kusuma Bangsa merupakan puskesmas kedua di wilayah perkotaan Lamongan. Kehadirannya diharapkan mampu mengurangi kepadatan kelainan di puskesmas pertama yang selama ini memiliki tingkat kunjungan masyarakat yang cukup tinggi.
4: Alhamdulillah kesiapannya sudah siap, tinggal beberapa alat kesehatan yang akan dipasang. Kita targetkan setidaknya pada Oktober awal besok sudah bisa dioperasionalkan dan sudah bisa menerima kunjungan dari masyarakat. Puskesmas Kusuma Bangsa ini dibangun untuk mengurangi kepadatan keperluan masyarakat di puskesmas yang pertama yang peminatnya sudah sangat tinggi sekali sehingga kita perlukan untuk pembangunan puskesmas 2 atau puskesmas Kusuma Bangsa ini.
3: Bupati Jurener berharap pengoperasian Puskesmas Kusuma Bangsa pada awal Oktober mendatang dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan perkotaan, supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih dekat, tetapi juga pelayanan yang semakin merata sesuai kebutuhan. Farin Rahim melaporkan.
2: Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, penjual bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri. Berikut laporan Ana Kusuma.
5: Penjualan bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kawasan Pare, pedagang musiman menawarkan beragam jenis bendera dan atribut kemerdekaan dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan modelnya. Salah satu pedagang bendera musiman di Pare, Sumiati, menyebutkan bahwa harga berbagai produk yang dijualnya masih relatif stabil. Perbedaan harga lebih banyak dipengaruhi model dan jenis atribut yang dipilih oleh pembeli dengan kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan tahun ini menurutnya mulai menunjukkan peningkatan keuntungan sekitar 20%, meskipun pedagang musiman juga masih menghadapi persaingan dengan penjualan bendera secara daring.
6: Ini kalau harganya enggak naik, tinggal modelnya aja. Kan ada kayak gini lah, ini kan macam-macam kayak gini kan bikinnya kan lebih sulit. Kayak gini tetap aja.
7: Ini bikin sendiri betul Bu ya?
6: Enggak, kiriman dari Bandung. Oh,
7: semuanya ini berarti Bu?
6: Nggih, ini tadi ya sudah mulai rame. Tambah kalau sudah dekat itu tambah kadang sepi.
7: Oh gitu. Nah.
5: Sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsono, mengatakan bahwa pembelian bendera dilakukan untuk dipasang di rumahnya dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan dan juga menunjukkan semangat nasionalisme.
8: Mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus. Kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
5: Hingga menjelang peringatan 17 Agustus, pedagang musiman masih memanfaatkan momentum kemerdekaan ini untuk menjual beragam bendera dan juga atribut kemerdekaan. Di tengah persaingan dengan penjual daring, pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ana Kusuma melaporkan.
9: Info olahraga.

0: Info olahraga pagi ini mendengar, menyusul kegagalan Indonesia kembali melangkah ke semifinal Piala AFF, pengamat sepak bola nasional menilai PSSI seharusnya memecat John Hartman dari posisi pelatih timnas Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
1: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai PSSI seharusnya memecat John Hartman dari posisi pelatih timnas Indonesia, bukan untuk dipertahankan. Penilaian tersebut disampaikan Alif Safiar Rabu siang menyusul kegagalan Indonesia kembali melangkah ke babak semifinal Piala AFF. Alif Safiar mengatakan evaluasi terhadap pelatih harus dilakukan berdasarkan data dan fakta. Menurutnya performa timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya, menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan. Ia menilai peningkatan timnas Indonesia sudah terlihat sebelum banyak pemain naturalisasi bergabung. Saat itu skuad masih banyak diisi pemain lokal seperti Rahmat Irianto dan Edo Febriansyah. Menurut Alif Safiar, kedatangan pemain naturalisasi memang semakin meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Namun ia menilai materi pemain bukan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah tim.
2: Materi pemain itu hanya faktor pendukung, bukan faktor utama. Ada Esko yang bilang Shin Tae-yong bisa hebat begini-begini karena materi pemainnya Tom Hayes segala macam. Betul, tetapi ingat, sebelum pemain naturalisasi ini datang, Shin Tae-yong datang pertama kali itu dengan materi pemain lokal, 90% lokal, tetapi sepak bola kita naik pelan-pelan, naik. Dan naturalisasi di awal-awal Shin Tae-yong juga yang main kan hanya sekelas Maklok, Elkan Bagot, belum ada yang lain. Itu pun kita sudah menembus Piala Asia. Setelah sekian tahun kita nggak lolos Piala Asia, kita naik lagi ke level Piala Asia. Itu data, itu fakta.
1: Dikabarkan John Hartman dipertahankan oleh PSSI untuk meneruskan perjuangan timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cup mendatang. Menurut rencana, ajang FIFA Asian Cup akan berlangsung mulai 21 September sampai 6 Oktober 2026. Oni Arianto melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
0: Demikian Warta Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus menyapa Anda untuk yang baru saja stay tune bersama kami di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda? Melanjutkan tentunya perjalanan kita di Surabaya pagi ini edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Saya Sari Julia akan temani Anda tentunya selain dengan komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk menemani Anda yang mungkin tengah berkendara di jalanan kota Surabaya atau sedang menikmati menu sarapan pagi, kami juga akan hadirkan kabar-kabar yang ada di sekitar kita. Untuk Anda yang ingin memberikan komentar pendapat ataupun juga berbagi kabar, seperti biasa ya, pasti sudah hafal sekali dengan line telepon kita 5345474 atau WA 081331-4x992. Kondisi cuaca memang di kota Surabaya dan sekitarnya kita bisa melihat begitu ya, ada begitu banyak perubahan. Memang gitu ya, kalau dirasakan suhu dingin tidak seperti beberapa waktu yang lalu di mana fenomena bedidik itu bisa sangat kita rasakan begitu ya. Tapi masih cukup sejuk untuk pagi hari ini. Semoga ini juga bisa menambah semangat Anda untuk bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Kita buka dengan kabar berkaitan dengan perakiran cuaca dari BMKG Juanda begitu ya. Informasi ini tentunya bisa menjadi acuan Anda, utamanya bagi Anda yang lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan. Untuk hari Kamis 13 Agustus 2026, kondisi yang disampaikan oleh BMKG Juanda berkaitan dengan perakiran cuaca pagi ini diperkirakan cerah, namun berpeluang terjadi kabut dan juga asap. Pagi tadi, perjalanan saya dari Surabaya Barat, lebih tepatnya di Raya Dupak menuju Studio Pro 1 dari Surabaya, memang saya melihat, wah pagi ini kabutnya cukup tebal begitu ya. Itu yang juga disampaikan. Untuk siang dan sore hari nanti, cenderung cerah, namun berpeluang terjadi awan tebal. Kemudian pada malam hari pun kondisinya cerah dan juga udara kabur. Itu yang harus diwaspadai bagi Anda juga yang melakukan perjalanan jarak jauh ataupun luar kota. Suhu udara hari ini 9 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udaranya 34 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Peringatan untuk masyarakat yang ada di wilayah pesisir berkaitan dengan banjir rob begitu ya, itu juga masih dimungkinkan terjadi hingga tanggal 15 Agustus 2026. Tentu ada begitu banyak kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI begitu ya. Nah, ini diharapkan juga Anda bisa membuat skema-skema berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut kalau toh memang terjadi perubahan-perubahan cuaca, ada banjir rob yang melanda kawasan pesisir Surabaya dan sekitarnya, itu bisa diambil langkah-langkah untuk planning-planning lainnya. Semoga informasinya bermanfaat ya. Kalau dilihat juga dari mobilitas masyarakat di pagi hari ini, volume kendaraan juga sudah mulai mengalami peningkatan gitu ya. Mulai dari kawasan sekitaran Ahmad Yani, ini juga sudah mulai menunjukkan aktivitas yang cukup padat. Ini baik yang dari dalam dan luar kota. Kemudian di Bundaran Waru, kondisinya kalau di atas jam 6 memang selalu seperti ini, padat. Hati-hati di perjalanan. Untuk Anda di kawasan Insinyur Soekarno atau MER, ini juga kondisinya ramai lancar. Kemudian juga untuk Surabaya Barat, Jalan Yono Swiwoyo, ini juga kondisinya juga sudah mulai ramai lancar. Ada beberapa titik yang kemudian tersendat, namun kemudian beberapa meter ke depan juga sudah mulai lancar lagi. Tentu ya, karena ini jam-jam sibuk begitu ya, di mana anak-anak sekolah juga pergi berangkat untuk belajar di sekolah, kemudian Anda juga harus datang ke kantor dan sebagainya. Aktivitas yang begitu sibuk lah ya di pagi hari ini. Tentunya ada beberapa kawasan di kota Surabaya yang kondisinya macet. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan yang paling penting itu tadi ya, bagaimana kita berkendara, etikanya itu yang diutamakan. Kawasan sekitaran Jalan Ngemplak Ambengan Undaan yang jadi perhatian dari pendengar dan juga sudah ada teman-teman dari unit lantas Polsek Genteng yang masih disiagakan terus begitu ya. Hingga kemarin videonya sudah disampaikan begitu ya oleh AKP Irwansyah KBO Lantas Polrestabes Surabaya melalui unit lantas Polsek Genteng. Kawasan tersebut seringkali memang didapati ada pengendara kendaraan roda 2 yang lawan arus, sehingga mereka teman-teman kepolisian tetap
berpatroli di sana untuk bisa menindak begitu ya, kalau kalau terjadi hal-hal yang semacam ini. Memang sih kita lihat ya, kalau jam-jam pagi biasanya kita melihat ada teman-teman kepolisian yang berjaga. Hanya ada di beberapa titik sebenarnya. Dan kemudian itulah yang kemudian diremehkan juga oleh masyarakat bahwa gak apa-apa, gak ada polisi yang berjaga. Tidak ya, karena yang namanya keselamatan itu poin pentingnya ada pada diri kita sendiri. Meskipun gak ada teman-teman kepolisian menjaga, ada ETLE juga yang bisa menilang. Termasuk juga ancaman terjadi kecelakaan. Jadi ayolah sama-sama, meskipun tadi ya diburu waktu dan lain sebagainya itu tidak bisa dinormalisasi. Karena keselamatan jauh lebih penting. Anda yang ingin berbagi kabar, boleh. Line telepon kita itu juga bisa Anda gunakan tentunya untuk pagi ini.

0: bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.
2: Upaya berkaitan dengan memastikan subsidi yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran, tentu ini terus dilakukan strategi-strategi agar benar-benar bisa mendatangkan manfaat bagi penerimanya. Satu di antaranya kabar terbaru pendengar, pemerintah itu mulai menyiapkan skema untuk pembatasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan atas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembatasan tersebut tengah dikaji dan berpotensi menyasar masyarakat pada kelompok desil 9 dan juga 10 begitu ya. Dan Purbaya mengatakan kebijakan itu tidak akan langsung diterapkan. Ya tentu karena ini sebuah kebijakan yang baru akan dilakukan secara bertahap dan juga ada evaluasi begitu. Jadi ini tengah disiapkan berkaitan dengan sistem agar pembatasan subsidi bisa dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan dengan skema yang baru. Dan Purbaya menilai sistem Pertamina saat ini sudah cukup baik ya untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi. Kalau Anda beli BBM Pertalite itu kan harus nunjukin barcode gitu kan ya. Kecuali tentu kendaraan roda dua, tapi kalau mobil itu kan harus nunjukin barcode gitu kan ya. Kalau enggak ya enggak ada barcode-nya enggak bisa juga gitu kan ya. Itu salah satu yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam hal pembatasan pemberian atau akses BBM bersubsidi gitu kan ya. Jadi ini sudah cukup baik berkaitan dengan sistem tersebut untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi. Namun pemerintah belum menetapkan waktu pasti berkaitan dengan penerapan kebijakan yang baru ini. Kira-kira kalau untuk pembatasan selanjutnya begitu ya. Untuk tadi ya masyarakat di desil 9 dan 10 itu seperti apa? Dalam skema yang tengah dikaji masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 nantinya nggak bisa lagi untuk membeli Pertalite bersubsidi. Dan mereka akan dialihkan menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Dan Purbaya menegaskan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi agar tidak membebani APBN. Kita tahu ya. Mulai banyak perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah karena ada begitu banyak program yang harus didanai dan program ini juga menyasar pemberian manfaatnya kepada masyarakat. Namun tentu ada begitu banyak pemberian bantuan yang terus dievaluasi bagaimana agar ini benar-benar tepat sasaran. Karena kalau enggak itu tadi terjadi kebocoran demi kebocoran dan membebani APBN. Nah kalau bicara juga berkaitan dengan kondisi APBN agar dipastikan tetap aman, ada begitu banyak cara yang dilakukan. Satu di antaranya tadi, pembatasan pemberian BBM subsidi bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang ada di desil 9 dan juga desil 10. Menyikapi rencana itu, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Tengku Rifki ini menilai secara desain Pertalite itu harusnya memang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kelompok tersebut umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Masih begitu ya, kalau kita melihat itu ada begitu banyak program, ada begitu banyak kebijakan di Indonesia. Baik, namun implementasinya di lapangan yang tentunya itu tadi. Apakah memang bisa dilakukan dengan baik atau jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ini yang kemudian juga diapresiasi karena potensi kebocoran akan tetap ada, karena pemerintah itu akan menghadapi tantangan dalam mengontrol dan memastikan penerima BBM bersubsidi itu benar-benar sesuai dengan kriteria yang dengan kriteria yang ditetapkan gitu ya. Kita masih lihat loh, nggak tahu gimana gitu ya, warganet ini luar biasa canggih-canggih gitu ya, ada mobil yang sekiranya CC-nya gitu ya, jenisnya nggak masuk untuk bisa mengisi Pertalite, tapi anehnya gitu ya, di salah satu SPBU itu bisa ngisi. Nah sontak dong masyarakat juga bertanya, wah ini gimana caranya kok bisa sampai terjadi kebocoran-kebocoran seperti ini. Nah itu yang juga dikhawatirkan, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang baru ini gitu, yang dikhususkan juga untuk bagi masyarakat kurang mampu dan juga mengajak masyarakat di desil 9 dan 10 beralih untuk menggunakan BBM non-subsidi, agaknya akan menjumpai tantangan tadi ketika kriteria-kriteria itu nanti akan ditetapkan. Terkait potensi penghematan anggaran, nah Rifki ini juga belum dapat memperkirakan berapa banyak sih kira-kira yang bisa dihemat begitu ya. Skema subsidi langsung kepada masyarakat penerima itu akan ideal dibandingkan subsidi pada produk BBM. Jadi kalau misalnya itu bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat, langsung kepada penerimanya, itu lebih efektif dibandingkan kayak ya produk-produk seperti halnya subsidi BBM, subsidi dari LPG, itu kayaknya ya masih akan rawan begitu loh ya. Ada orang-orang yang tidak berhak kemudian mengakses. Nah ini yang kemudian dikatakan bahwa tidak salah ketika memberikan bantuan langsung secara tunai. Meskipun tantangan lainnya adalah keakuratan data, namun masih bisa ditelusuri begitu ya berkaitan dengan data tersebut gitu ya, agar tidak bocor. Tapi kalau udah ngomongin BBM, LPG, wah ini kebocorannya juga cukup masif gitu, karena nggak tahu data masyarakat yang sebetulnya seperti apa begitu ya. Dan berkaitan hal tersebut juga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia memastikan berkaitan dengan kebijakan ini, sepeda motor atau kendaraan roda 2 masih diperbolehkan kok untuk membeli BBM bersubsidi seperti biasanya tanpa ada pembatasan. Dan Bahlil mengatakan pembahasan subsidi tepat sasaran dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM dan juga Kementerian Keuangan. Dan ia mengakui Pertalite selama ini masih dapat dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Senada dengan hal tersebut, Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih membahas mekanisme penyaluran subsidi tersebut bersama kementerian terkait. Ya tujuannya tadi ya, biar subsidi ini tepat sasaran, tidak membebani APBN. Wah ini jadi ada upaya lebih lagi memperketat pemberian subsidi BBM kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi desil 9 dan desil 10 kalau Anda masuk kategori itu, artinya sudah nggak bisa lagi nih beli BBM bersubsidi atau Pertalite. Dialihkanlah untuk penggunaan BBM non-subsidi.

0: Bendera merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.
1: Anak-anak, siapa yang tahu tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
2: Saya, Bu Guru.
1: Oh, oke, Navia. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
2: Hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tiap tanggal 17 Agustus, Bu Guru.
1: Betul. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perjuangan para pahlawan?
2: Dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara, tidak bertengkar dengan teman, dan menjadi anak yang baik, Bu Guru.
1: Bagus sekali, Novia. Jadi, merayakan kemerdekaan itu bukan hanya dengan mengikuti lomba saja ya, anak-anak?
2: Baik, Bu Guru.
1: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Satu lagu yang pernah populer di sekitaran tahun 1970-an begitulah ya. Ini dari mendiang Farid Harja yang kemudian di-remake ulang oleh Rizky Febrian dan juga Trio Lestari. Masih sangat enak untuk kita bisa nikmati di kesempatan pagi hari ini. Sembari tentunya Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan pagi hari ini. Ada begitu banyak kabar memang ya yang terjadi di sekitar kita. Yang terbaru juga kalau kita kemarin sempat berbincang bersama teman-teman BKSDA berkaitan dengan bagaimana sih upaya untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita, termasuk ekosistem dan habitat di dalamnya. Terbaru nih ya, ini berkaitan dengan keberadaan harimau Sumatera yang ini juga mendapat perlakuan sangat-sangat tidak menyenangkan begitu ya dari sosok manusia begitu ya. Karena ini yang kemudian disayangkan, bagaimana sih kita bisa hidup seimbang dan selaras dengan alam, ya tentunya tidak saja berkaitan dengan alam gitu ya, tapi juga habitat-habitat yang ada di dalamnya. Nah, ini yang kemarin juga ramai gitu ya, mendapat sorotan dari masyarakat berkaitan dengan aksi yang kurang terpuji lah ya, berkaitan dengan penganiayaan terhadap satwa begitu ya. Ini menjadi sorotan karena tentu kita akan bisa melihat dampaknya. Bicara tentang keberadaan harimau Sumatera, itu juga keberadaannya semakin langka begitu ya. Harapannya sih masyarakat juga turut andil begitu ya. Bagaimana sih untuk menjaga ekosistem dan habitat yang ada di sekitar kita? Yang ramai dibicarakan di media sosial begitu ya, ini berkaitan dengan penganiayaan terhadap satwa yang harusnya sih bisa menjadi pembelajaran dan juga pengingat bagi kita begitu ya, agar itu tadi kalau ingin alam itu seimbang ya tentunya jangan ditiru dan juga dicontoh. Sebelum kita bicara tentang harimau Sumatera begitu ya, yang ini kemudian juga upaya untuk kita bisa melindungi keberadaannya. Nah, berkaitan dengan perlakuan penganiayaan lah terhadap satwa, ini juga menjadi sorotan warganet karena ada aksi penganiayaan terhadap satwa yang kembali memicu gelombang kecaman luas di media sosial. Ada sebuah video yang memperlihatkan seekor burung hantu dibakar hidup-hidup oleh seorang pengguna media sosial yang kemudian videonya mendadak viral dan memancing kemarahan publik serta aktivis perlindungan hewan. Unggahan ini pertama kali menarik perhatian publik setelah diunggah ulang oleh sejumlah aktivis dan figur publik termasuk satu diantaranya Melani Subono. Dalam video yang beredar, terlihat ya burung hantu itu berada di dekat kobaran api dengan narasi yang membenarkan tindakan pembakaran tersebut. Dan tindakan ini menuai kecaman keras karena dinilai sebagai bentuk kekejaman terhadap satwa yang tidak bisa ditoleransi. Terlepas dari status perlindungan hukum satwa tersebut, sejumlah netizen dan pemerhati lingkungan mendesak aparat kepolisian serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Nusa Tenggara Timur untuk segera mengusut tuntas identitas pelaku dan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena kembali lagi ya, kalau kita mau melihat keseimbangan alam dengan kehidupan manusia, ya tidak saja bagaimana kita memperlakukan misalnya hutan begitu ya, ataupun juga habitat dan juga ekosistem di dalamnya. Penting juga ya, apalagi ini kalau kita lihat, waduh, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kok ada gitu ya manusia yang dengan tega melakukan hal tersebut. Ya, ini yang kemudian disampaikan bahwa harus ada upaya pengusutan tuntas berkaitan dengan oknum pelakunya. Kemudian juga kalau kita bicara tentang ekosistem dan habitat dari lingkungan, ini kita bicara berkaitan dengan keberadaan harimau Sumatera yang ini diharapkan juga untuk bisa turut dilindungi. Masyarakat pun turut serta begitu ya, yang tinggal di kawasan-kawasan yang dekat sekali dengan alam, ini juga bisa untuk turut membantu. BKSDA Sumatera Barat ini memasang kandang jebak harimau Sumatera setelah mendapatkan laporan dari warga dan melakukan verifikasi lapangan. Meski telah terkunci sejak malam hari, evakuasi itu baru bisa dilakukan keesokan paginya. Jadi ini yang disampaikan bahwa keberadaan harimau Sumatera, ini kalau kemarin kita sempat bahas ya, ada begitu banyak satwa liar yang kemudian turun ke pemukiman warga. Nah, ini yang dikatakan juga dampak dari kondisi alam yang sedang tidak baik-baik saja. Habitat mereka diusik dan sehingga mau nggak mau mereka juga harus keluar, lari ke pemukiman warga dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian juga dilaporkan begitu ya, bagaimana keberadaan harimau Sumatera yang seharusnya memang dilindungi, itu ada yang kemudian kondisinya tidak baik, terjebak dan lain sebagainya. Itu dilakukan upaya penyelamatan dari teman-teman BKSDA. Jadi ingat ya, bagaimana ketika kita menginginkan
kehidupan yang lebih baik. Ya, kemarin disampaikan juga oleh Bapak Karyadi, salah satu narasumber kita begitu ya, yang berasal dari masyarakat adat suku Tengger di mana lekat sekali dengan alam dan juga konservasi. Ini juga mengingatkan bahwa ini loh, ekosistem-ekosistem yang ada di dalamnya, habitat-habitat yang ada di dalamnya juga perlu kita jaga agar ya kehidupan kita itu juga bisa seiring sejalan dan juga bisa saling berdampingan. Nah, ini memang ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK bersama berbagai pihak itu berupaya melindungi harimau Sumatera karena sudah nggak banyak lagi populasinya di Indonesia. Ini salah satu hewan yang dilindungi. Ada begitu banyak upaya perlindungan yang diberikan melalui satu di antaranya teman-teman BKSDA Sumatera Barat yang kali ini juga mendapat laporan dari warga begitu keberadaan dari harimau Sumatera. Jadi setelah memangsa kambing milik warga Agam, ini harimau Sumatera tersebut kemudian terjebak dalam kandang dan juga dibius, kemudian baru ditandu dan dibawa di BKSDA. Nah, ini yang harusnya memang kita melihat kenapa kok sampai seperti itu gitu ya. Apa yang salah gitu ya? Tidak keseimbangan alam, ekosistem itu menjadi penyebab ada begitu banyak hewan yang kemudian mereka turun dari tempat tinggalnya kemudian masuk ke pemukiman. Nah, ini yang harusnya memang ya benar-benar kita turut serta menjaga. Karena kita lihat loh dampak dari ketidakseimbangan alam di sekitar kita. Luar biasa, bencana di mana-mana, kemudian perubahan iklim yang kian masif. Belum lagi tadi, satwa liar yang kemudian harus bermusuhan dengan makhluk hidup yang lain ataupun juga manusia dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi ini yang menjadi pengingat bagaimana sih kita harus berdampingan hidup dengan makhluk hidup lainnya. Baik itu tanaman, tumbuhan, dan juga hewan. Kita turut mengecam juga berkaitan dengan hal-hal yang tadi juga dilakukan begitu ya oleh salah seorang yang menganiaya burung hantu. Termasuk kita juga melihat bagaimana sih kondisi alam agar satwa-satwa yang ada di dalamnya itu tidak berontak, tidak keluar dari pemukiman dan justru membahayakan kita. Ini poin pentingnya agar bagaimana kita hidup ya tetap selaras dengan alam. Itu dulu informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan bahas ya kabar-kabar lain tentunya di perjalanan Surabaya pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat sekali.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan